0: membaca sidang.
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
2: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
1: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
3: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166.41 rupiah. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
1: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
6: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan ya. Sekaligus.
5: Ya. Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
7: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
5: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
0: Laporan khusus.
8: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
9: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa, serta upaya penurunan kemiskinan.
8: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
9: Sementara itu DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
10: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
9: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
11: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
9: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
12: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
9: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
13: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
14: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
15: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
16: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para

0: dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus sakalantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus sakalantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih banyak Brigadir Ade Sintia dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada.

0: dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, Pregar, informasi seputar lintas dan cuaca.
4: Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini, biar langkah Anda makin pasti.
3: Baik, pendengar di manapun Anda berada, kami awali dulu dari gambaran perkiraan cuaca ya. Sekarang, pendengar, saya sudah bersama dengan perkirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Hanggra. Kita coba sapa melalui telepon. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Hanggra.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Tito.
3: Iya, kabar baik, sehat, Bang Hanggra?
5: Alhamdulillah, sehat.
3: Alhamdulillah, baik. Bang Hanggra, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan hari ini. Informasi seperti apa? Silakan, Bang Hanggra.
5: Baik, Bang Dito. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para pendengar setia RRI dan Sobat BMKG dimanapun berada. Berikut kami sampaikan update informasi dan perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, Rabu 19 Agustus 2026. Nah, untuk pagi ini memang seluruh wilayah Sumatera Barat dominasinya berawan. Hujan ringan hingga sedang masih terpantau di wilayah Agam, 50 Kota, Sijunjung, Tanah Datar, sebagian Bukit Tinggi Ringan, Padang Pariaman, Kota Pariaman, sebagian Padang masih ada sisanya, dan sekitarnya. Nah, untuk siang sore hari, didominasi oleh cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Agam, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan sekitarnya. Nah, pada malam hari didominasi oleh cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah Pasaman Barat, Solo Selatan, dan sekitarnya. Nah, untuk dini hari didominasi oleh cerah berawan dan hingga berawan. Nah, terakhir kami BMKG menghimbau masyarakat terus waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti yang paling kecil genangan karena bisa menyebabkan jalanan licin, luapan air sungai yang tiba-tiba bagi yang tinggal dan beraktivitas di bantaran sungai, potensi longsor dan lainnya. Jika terdengar petir dan merasakan hembusan yang kencang tiba-tiba, pastikan untuk menjauhi tempat terbuka. Tidak berlindung di bawah pohon, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya. Terakhir, secara berkala untuk terus memantau website BMKG, aplikasi info BMKG, sosial media kami di BMKG Minangkabau, dan tentunya RRI, karena di sana kami akan update terus informasi terkini terkait cuaca dan lainnya. Semoga bermanfaat. Demikian, Bang Tito.
3: Iya, baik. Terima kasih banyak informasinya, Bang Hanggra. Salam sehat selalu. Selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat pagi. Assalamualaikum, siap. Bang Hanggra.
5: Selamat pagi, Bang Tito. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi perkirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Hanggra.
4: Pro 101 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
6: Kak!
7: Iya?
6: Itu kenapa airnya dibuang-buang gitu sih?
7: Ye, kamu deh. Jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
6: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Walaupun kerannya itu bocor, kita gak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
7: Oh, begitu ya, Dek?
6: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air, karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak, seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
8: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
9: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
10: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
9: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
10: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
9: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
11: Nenekmu!
9: Permisi, Nek.
10: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
9: Permisi, Nek.
8: Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
12: Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kalau tadi sudah saya awali dengan informasi gambaran perakiraan cuaca ya. Sekarang pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi untuk pantauan gambaran arus lalu lintas untuk Anda. Pendengar, sekarang saya sudah bersama dengan petugas kepolisian kita, Bintara Polda Sumatera Barat, ada Mbak Dira. Kita coba sapa dulu melalui telepon. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Dira.
13: Waalaikumsalam, Mas.
3: Iya, kabar baik, sehat Mbak Dira?
13: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Baik, silakan dengan laporan Anda, Mbak Dira.
13: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Britu Dira Ayu Paramarta, dalam program Traffic Update. Dan saat ini saya akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari tempat saya berada, yaitu di Simpang Jasara Harja. Dapat sama-sama kita lihat bahwa arus lalu lintas dari arah Katip Sulaiman menuju Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai namun lancar. Begitu juga arah sebaliknya. Dan juga arus lalu lintas dari arah Jalan Jati menuju Jalan Ujung Gurun terpantau ramai namun lancar. Begitu juga arah sebaliknya. Dan kami tetap menghimbau kepada para pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan memperhatikan keselamatan dalam berkendara. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, Polanta Sumba, Rancabana. Kami kembalikan ke studio.
3: Iya, baik, terima kasih. Itu dia pendengar informasi laporan langsung dari Simpang Jasar Harja bersama dengan Bintara Polda Sumatera Barat ada Bribtu Dira.
11: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risa

Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: bahagia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kilas info. Pendengar, gempa dengan kekuatan 6,1 magnitudo yang terjadi kemarin siang, BMKG Perang Panjang meminta masyarakat untuk tidak panik dan tetap waspada. Gempa dengan jenis tektonik tersebut terpusat di wilayah Nias Selatan, Sumatera Utara, dan tidak berpotensi tsunami. Kepala BMKG Perang Panjang, Tony Agus Wijaya, kepada RRI kemarin mengatakan, gempa yang terjadi di Nias Selatan kemarin tersebut terpusat di laut. Gempa yang cukup kuat terjadi sehingga dirasakan oleh masyarakat di Sumatera Barat seperti di Kota Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, pesisir selatan dan wilayah lainnya dengan intensitas 3 MMI. Menyikapi hal tersebut, Tony Agus Wijaya menjelaskan wilayah Sumatera Barat terdapat beberapa sumber gempa, baik di laut dan di darat. Untuk itu pihaknya terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Menurut Tony Agus Wijaya, yang paling utama memahami kepada masyarakat terkait dengan jalur evakuasi dan juga seputar jenis-jenis gempa. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau pendengar bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Padang Menyapa.
1: Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026 dalam Padang Menyapa kali ini. Pendengar, kami temani Anda hingga tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, bahasan kita, pendengar, pagi hari ini yaitu seputar percepatan pendataan perlinsos untuk bantuan tepat sasaran. Kami informasikan dulu untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, bisa melalui line telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Pendengar, kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa manfaatkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Baik, kalau begitu saya akan langsung saja sapa narasumber kita untuk kesempatan pagi hari ini. Sudah bersama saya, pendengar, di studio Pro 1 RRI. Ini dia, ada Kepala Dinas Sosial Kota Padang, ada Bapak Eri Sanjaya, Esos MSI. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Eri.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar baik, sehat Pak Eri.
2: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Eri sudah hadir langsung di studio kita. Pendengar, nanti juga kita akan bersama dengan Kepala Disdukcapil Kota Padang, ada Bapak Ances Kurniawan, SST PMSI. Kemudian juga bersama dengan tim evaluasi pelaksana Progul Kota Padang, ada Bapak Marta Suhendra, MPD. Mudah-mudahan nanti Pak Ances Kurniawan dan juga Pak Marta bisa ikut bersama-sama ya, pendengar, dalam Padang Menyapa kali ini. Saya akan ngobrol-ngobrol dulu ini bersama dengan Pak Eri Sanjaya seputar percepatan pendataan perlinsos untuk bantuan tepat sasaran. Nah, ini di awal ya Pak Eri ya,
2: yeah.
0: Kita ingin ya Pak Eri sampaikan kembali seputar perlinsos ini sebenarnya apa, dan mungkin nanti bisa dilanjutkan seputar sebenarnya seberapa penting sih percepatan pendataan perlinsos ini bagi masyarakat kita ini, khususnya masyarakat Kota Padang nih Pak Eri, silakan.
2: Iya, terima kasih, alhamdulillah. Iya. Kembali melalui kita bersama ini tentang portal perlinsos ini. Mm-hmm. Sebenarnya portal perlinsos ini adalah semacam sebuah portal ya yang disiapkan kepada kita semua dalam rangka mempersiapkan warga masyarakat memasuki era digital. Nah, sebagai bentuk salah satu percobaan ini adalah bagaimana memulai rekrutmen penerima bansos melalui sistem ini. Nah, negara menjamin bahwa penerima bansos itu tepat sasaran. Karena hanya melalui sistem digital ini rekrutmen calon penerima itu bisa dimanfaatkan. Tetapi kesimpulan secara umum yang ingin diharapkan dari pemerintah ini adalah sampai seberapa banyak keinginan masyarakat atau seberapa siap masyarakat memasuki sistem digital ini. Konotasi yang mengatakan bahwa mendaftar di portal perlinsos itu adalah konotasinya untuk menerima bantuan sosial, itu sebenarnya salah satu dari tujuannya saja. Salah satu tujuannya sebenarnya tujuan utamanya adalah mempersiapkan masyarakat dalam rangka memasuki era digital. Suatu saat nanti sistemnya akan terus tumbuh dan berkembang. Dan suatu saat nanti, kalau saat ini ada sistem pelayanan pemerintah yang memang ditujukan untuk masyarakat masih dengan cara manual, tentu banyak positif dan negatifnya. Semakin ke depan ini penggunaan digitalisasi ini sangat-sangat dibutuhkan. Nah, salah satunya itulah siap apa tidak masyarakat ini memasuki era digital. Sama halnya seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang, yang dilakukan oleh Pak Wali Kota beserta kita semua, bahwasanya ada beberapa layanan yang telah diberikan oleh pemerintah Kota Padang kepada masyarakat menggunakan sistem digitalisasi. Pertama untuk mengakses pelayanan ini, kemudian yang kedua juga mempermudah masyarakat untuk memberikan dapat menerima pelayanan. Di Dinso sendiri, kami sedang mempersiapkan inovasi yang mempermudah masyarakat untuk mengajukan klaim jika BPJS-nya non-aktif. Jadi nanti reaktivasinya tidak harus ke kantor Dinso saja, tapi cukup di kantor lurah itu selesai. Nah, ini yang tujuan utama dari pemerintah, menyiapkan masyarakat untuk memasuki zaman era digital.
0: Jadi memang kalau berbicara seputar bantuan yang cukup marak sekarang ya Pak Eri, itu hanya salah satu hal saja ya?
2: Satu hal saja sebenarnya. Tujuan utamanya ini grand design-nya ini adalah mempersiapkan masyarakat siap dalam memasuki era digital seperti saat ojek online diterapkan. Nah, sama seperti itu. Tentu dalam prosesnya secara bertahap tentu ada pro dan kontra menerima atau tidak. Nah, tetapi secara berjalan sistem ini akan terus berdampingan dengan kehidupan masyarakat.
0: Baik. Nah, saya bergeser ini. Pendengar, sudah bersama saya juga ada Bapak Ances Kurniawan, SST PMSI, Kepala Disdukcapil Kota Padang. Nah, saya sapa dulu ini Pak Ances. Selamat pagi, Pak Ances.
3: Ya, selamat pagi Pak Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ances sudah hadir langsung di studio kita di Pro 1 RRI. Nah, kita juga ingin tahu ini Pak Ances, kenapa data kependudukan ini menjadi salah satu fondasi utama ya Pak Ances ya, dalam penyaluran bantuan sosial. Salah satu hal itu yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eri, arahnya memang ke digitalisasi begitu. Silakan Pak Ances.
3: Iya, terima kasih Pak Tito.
0: Iya.
3: Tadi mungkin sudah dijelaskan secara garis besar oleh Pak Eri ya,
0: selaku
3: Kepala Dinas Sosial. Ya, ini terkait dengan zaman digitalisasi. Apalagi Kota Padang mengusung misi menjadikan kota ini smart city dan kota sehat. Jadi terkait dengan Perlinsos ini, ya memang data-data kependudukan yang valid itu menjadi kata kuncinya.
0: Jadi sangat penting ya.
3: Sangat penting sekali. Ya, tanpa ada data yang diasup oleh Dukcapil ini, program Perlinsos ini tidak jalan, ini bisa dikatakan seperti itu. Karena kan ini masyarakat ya yang merasa berhak untuk menerima program pemberian bantuan dari pemerintah pusat. Itu berasal dari data-data yang kita sajikan dari Dinas Dukcapil. Nah, jadi tentu pertama sekali data tersebut harus valid. Harus valid dan sesuai dengan kondisi realnya. Nah, ini bisa dikatakan Perlinsos ini sebuah rumah dan data kependudukan itu pintu masuknya. Dan kita juga sudah ada namanya identitas kependudukan digital. Jadi syarat masuk untuk mendaftar Perlinsos, pintu masuknya itu melalui identitas kependudukan digital. Jadi ini sejalan, ya, program ini sejalan dan memang ini program pemerintah pusat. Sinergisitas antara kementerian dan lembaga ada tujuh itu yang masuk dalam program mensukseskan Perlinsos ini. Peran Dukcapil sendiri ini sangat urgen dan penting ini. Yang pertama, kita sebagai unit pelaksana yang menyajikan data secara real time, by name, by address. Ya, karena salah satu syarat untuk mendaftar Perlinsos itu adalah akurasi dari NIK. Satu warga negara itu hanya memiliki hak satu nomor induk kependudukan. Data ini kita punya. Kemudian berdasarkan KK. Dan di IKD itu seluruh data kependudukan itu sudah include semuanya. Ada juga perekaman biometrik. Jadi tidak hanya data yang tertulis, tetapi sidik jari juga kita rekam. Kemudian retina, perekaman retina mata, kemudian face connection atau pindai wajah. Jadi kita jamin bahwa yang mendaftar itu betul-betul orang yang bersangkutan. Yang kedua, dengan adanya program Perlinsos ini memaksa kita untuk melakukan perekaman kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kota Padang. Ya, karena masih kita temukan di lapangan, masih ada warga kita, mungkin persentasenya cukup kecil, itu akan kita jangkau melalui kegiatan ini. Masih ada 7.000. 7.000 itu mungkin persentasenya kira 1% lah dari
0: 1%
3: penduduk.
0: Ya,
3: karena jumlah penduduk Kota Padang yang wajib rekaman sampai hari ini itu adalah 700.000.
0: 700.000 ya.
3: Ya, dari jumlah penduduk sampai tanggal 18 Agustus kemarin. 961.000. Itu jumlah penduduk Kota Padang sampai hari ini. Yang wajib KTP 700.000. Jadi sisanya adalah penduduk yang di bawah 17 tahun. Seperti itu. Jadi ada dua hal mungkin yang jadi penting kita. Menyajikan data yang valid. Kemudian melakukan perekaman elektronik kepada warga yang mungkin belum tahu betapa pentingnya ini perekaman secara elektronik ini. Dalam mendukung era digitalisasi. Sehingga masyarakat itu memang sudah tercatat lah secara menduk di database kita.
0: Jadi tadi disampaikan bahwa Perlinsos ini rumah, kemudian pintunya, pintu masuknya adalah IKD itu tadi ya.
3: Betul, Pak.
0: Jadi sejauh ini masih terus dilakukan percepatan-percepatan ya, Pak Anjes?
3: Iya, memang seluruh warga yang melakukan perekaman itu target kita.
0: Yang
3: 700.000 itu,
0: 700.000 ya.
3: Ya mestinya sudah memiliki IKD. Karena IKD ini adalah KTP elektronik dalam bentuk digital. Ya, jadi dia efektif, efisien, dan juga valid. Datanya valid. Jadi kita mengurangi ketergantungan warga kota terhadap identitas fisik. Karena itu kan rentan dan rawan. Rawan dimanipulasi, gampang rusak, hilang. Sekarang sudah ada portal IKD yang data-data kependudukan kita itu tersimpan di dalam gawai handphonenya. Yang praktis, bisa dibawa kemana saja. Dan ini sudah berlaku nasional. Bisa dimanfaatkan untuk mendaftar BPJS, untuk check-in, apakah itu di bandara atau di pelabuhan. Dan kita tidak repot bawa-bawa dokumen kemanapun kita pergi. Karena seluruhnya tersimpan di dalam gawai atau handphone kita.
0: Baik, saya bergeser dulu ya. Saya ke Pak Eri lagi, sekaligus juga saya sapa juga narasumber kita berikutnya sudah hadir pendengar bersama kami di studio Pro 1 RRI. Ini dia, ada Bapak Marta Suhendra MPD selaku tim evaluasi pelaksana Progul Kota Padang. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Marta.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak.
0: Iya, kabar baik, sehat Pak Marta?
4: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Maaf terlambat ini.
0: Tidak apa-apa Pak Marta. Baik, pendengar, kita ke Pak Eri lagi ya. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Anjes bahwa memang Perlinsos ini rumah. Nah, IKD-nya adalah pintu masuk ya, untuk nanti bisa mengakses segala sesuatu yang ada di Perlinsos. Kalau Pak Eri tadi di awal menyampaikan bahwa sebenarnya perlinsos ini tidak hanya bantuan saja, yeah, tapi kompleksitasnya tinggi ya.
2: Tinggi.
0: Pak Eri ya. Nah, kita ingin tahu juga ini Pak Eri, seputar pencapaian pendaftaran hingga saat ini, yeah, seperti apa? Ini boleh disampaikan ke pendengar kita, silakan Pak Eri.
2: Iya. Yeah. Terima kasih Pak Antoni. Jadi yeah, sampai kemarin warga kota yang sudah mendaftar itu sudah 103.358 kepala keluarga atau masih 34.01% dari 303.724 kepala keluarga.
0: Yeah.
2: Nah, nah, sementara portal ini akan ditutup 31 Agustus.
0: Waduh, nah, ini harus cepat
2: jadi,
0: ya.
2: Kami lagi roadshow lagi ke, ke kecamatan-kecamatan, karena kami mengkhawatirkan ada warga kita, terutama yang berada di desil 1 sampai dengan 4 atau bahkan 5
0: tidak terdaftar.
2: Tidak terdaftar. Penyebabnya mungkin karena tidak sampai informasi ini, atau terbatasnya fasilitas, atau akses menuju lokasinya juga yang sangat berat misalnya. Nah, ini sedang kami gaungkan. Itu makanya kami setiap pelaksanaan Car Free Day, Dinsos, punya Kominfo, Dukcapil tetap memberikan layanan gitu. Demikian hanya dengan kecamatan dan kelurahan. Ada 2.682 agen yang siap membantu, yang siap memfasilitasi apabila warga ingin mendaftar portal Perlinsos. Nah, hanya saja kesimpulan secara umum nih yang ada di tengah-tengah masyarakat itu ya.
0: Iya,
2: saya udah mampu, jadi untuk apa saya mendaftar bansos itu. Sebenarnya portal Perlinsos ini konotasinya tidak untuk menerima bansos saja.
0: Nah, itu tadi ya.
2: Nah, ini ya. Jadi kesimpulan warga masyarakat, nah, saya sudah mampu, jadi untuk saya mendaftar. Sebenarnya tujuan utamanya adalah bagaimana masyarakat ini siap memasuki era digital. Kemudian dia mulai mempraktekkan secara mandiri, dia mendaftar, oh seperti ini. Kemudian juga ingin membuktikan kepada masyarakat umum, siapapun boleh mendaftar. Pak Tito boleh mendaftar. Kawan-kawan di RRI boleh mendaftar. Ini untuk membuktikan bahwa benar gak sih sistem ini dibuat seefektif mungkin, seperti disampaikan Pak Ances, lebih tepat sasaran. Karena begitu masuk NIK secara digital, ini NIK ini berjalan-jalan dia kemana-mana, mengakses semua data yang dimiliki oleh calon atau pendaftar yang nantinya akan diverifikasi langsung. Jadi sangat efektif. Kalau selama ini bansos itu ada 7-8 tahap, saat ini tidak ada. Nah, demikian halnya ketika ada data yang tidak sesuai, maka ada proses masa sanggah. Nah, masa sanggah inilah difasilitasi. Nah, tetapi ada fenomena juga yang menarik di Kota Padang nih, Mas Ito. Kalau 2026 keluarga penerima manfaat sekota Padang penerima bansos itu ada di angka 58.003 KK. Sekota Padang. Nah, saat ini yang sudah mendaftar dalam portal Perlinsos dan berpotensi layak itu sudah mencapai 78.000.
0: Waduh, bertambah ya.
2: Artinya ada pertambahan.
0: Iya.
2: Nah, konotasi pertama dari pertambahan ini adalah semakin luas informasi diterima oleh masyarakat. Yang kedua, semakin menunjukkan bahwasanya masyarakat kita ini siap menerima era digitalisasi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya memutus mata rantai yang selama ini dikeluhkan masyarakat, birokratisasi yang terlalu panjang segala macamnya. Dan ketiga hal ini sangat berdekatan dan beririsan sekali dengan program Bapak Wali Kota. Salah satunya adalah Padang Melayani. Di saat Pak Wali Kota bagaimana mempermudah pelayanan secara digital, di saat bersamaan Kota Padang dipercaya sebagai piloting project di 43 kabupaten kota se-Indonesia. Nah, kesempatan waktu yang sangat singkat lagi ini sampai dengan tanggal 31, kami terus memotivasi kawan-kawan di kecamatan, PKH, pendamping PKH, agen, palura dan segala macamnya untuk terus mengejar pencapaian ini. Karena target nasional 40-60%. Kita baru ada di angka 34%.
0: Sedikit lagi.
2: Sedikit lagi. Mudah-mudahan

0: Pak Marta.
1: Oke, Bang Tito. Yeah. Jadi memang pertama kita bersyukur Kota Padang nih, yeah, yang menjadi pilot project di Sumatera Barat. Ini pertama nih Bang Tito.
0: Yeah,
1: yeah. Bahkan dari kota kabupaten se-Sumatera itu kita 8, kita yang termasuknya dari 8 itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, makanya memang kalau kita ingin melihat seberapa penting misalkan evaluasi itu, ini sangat penting seperti apa yang dikatakan Pak Gadis Sosial tadi itu. Karena memang misalkan ada temuan-temuan kita di kota kabupaten lain.
0: Iya. Yeah.
1: Ada masyarakat sebenarnya layak mendapatkan bantuan sosial itu, tapi karena mereka selama ini tidak tahu, kadang bisa jadi KTP-nya dipinjam untuk beli mobil atau beli yang lain, akhirnya mereka nggak dapat.
0: Okay.
1: Nah ada temuan begitu tuh. Nah bahkan ada temuan juga, ada masyarakat sebenarnya itu layak, tapi karena token listriknya, KWH-nya
0: besar,
1: atau sebenarnya bukan besar, dipinjamkan kepada orang bisnis lain. Akhirnya juga nggak dapat, padahal harusnya dapat. Nah makanya perlu dievaluasi secara mungkin, karena memang ini kan soal nilai Pancasila yang kelima juga nih. Nah, untuk keadilan bagi seluruh masyarakat kita kan, yang tentu yang berhak. Karena memang selama ini ada pandangan-pandangan misalkan bahwa bantuan sosial itu tidak tepat sasaran misalkan. Isu-isu itu kan tidak bisa kita pungkiri juga. Nah, dengan adanya perlinsos ini, itu akan bisa membantu terwujudnya keadilan itu. Makanya penting betul. Makanya memang melalui RRI ini kita menghimbau kepada masyarakat kita, khususnya Kota Padang, untuk mari sama-sama kita. Karena ada temuan terbaru juga nih, Bang Tito. Dari apa yang data saya diskusi dengan Pak Eri, warga kita itu lebih suka melalui agen daftarnya.
0: Kenapa? Ada alasan tertentu? Tuh.
1: Kalau ada isu misalkan takut nanti KTP-nya untuk NIK-nya dipakai pinjol misalkan.
0: Okay.
1: Tapi data terbalik. Yeah. Mandiri bahkan yang cuma 27% kurang lebih. Selebihnya melalui agen. Makanya hasil evaluasi kita dengan Dinas Sosial, makanya agen diperbanyak. Ini seperti Pak Eri ini kerjaannya seperti filosofi orang Minang kita nih Bang Tito. Di Maurang Rami lapak takambang kan. Nah, kerjanya Pak Eri begini nih. Kerja beliau di Kafridia dan lain. Makanya sangat penting ini, karena memang supaya apa? Supaya yang berhak itu mendapatkan itu sesuai haknya. Nah, makanya perlu betul ada perlinsos, dan memang waktu kita kan pendek nih. Paling lambat itu 31 Agustus. 31 Agustus, sedangkan tadi capaian itu masih 34%. Dan itu secara nasional kita di angka 15 saat ini. Saat ini nih. Bahkan hebatnya daerah urban seperti Surabaya, Medan, yang itu notabene kota besar. Capaiannya lumayan tinggi ketimbang kita. Nah makanya memang kita dari tim evaluasi Progul Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota mempercepat ini bersama-sama dengan Pak Kadis Sosial, Pak Ances juga, supaya minimal nanti di 31 Agustus itu kita 50%. Nah kita 50%. Supaya nanti apa? Ketika sudah ongoing 2027, ini kan pelaksanaannya dalam program pemerintah pusat itu rencanakan tanggal tahun 2027 Bang Tito. Mudah-mudahan nanti tidak ada masyarakat misalkan ketakutan. Ada teman-teman kita juga misalkan, ini perlu kami sampaikan juga. Misalkan ada dengan adanya perlinsos yang awalnya dia mendapatkan, tapi ketika mendaftar perlinsos tidak dapat lagi. Ada kekhawatiran masyarakat seperti itu. Bahkan yang bahayanya ketika mereka tidak mendaftar di perlinsos 2027 nanti, itu bisa jadi tidak dapat sama sekali, karena ini yang menjadi rujukan ke depan dalam bantuan-bantuan sosial. Jadi jangan ada ketakutan misalkan, ah makanya daftar perlinsos pula saya desil saya bisa lebih naik. Gara-gara perlinsos pula bantuan sosial saya hilang misalkan. Ada ketakutan-ketakutan itu juga teman-teman kita di masyarakat kita. Bahkan dengan tidak didaftarkan 2027 ketika program ini sudah berjalan misalkan, ya rujukan datanya ini. Nah gitu Bang Tito, makanya penting betul nih dievaluasi ini untuk pelaksanaan perlinsos, dan apalagi percepatannya ini Bang Tito.
0: Oke, jadi memang harus mendaftar ya?
1: Harus mendaftar.
0: Oke.
1: Kalau ini data yang akan dipakai besok. Nah jadi memang tidak ada kata lain tidak mendaftar. Makanya kata Pak Kadis tadi, kita mempercepat melalui agen-agen yang komponen indikatornya lengkap. Pak Lurahnya juga ada, teman-teman PKH-nya juga ada, PSM-nya juga ada. Ini lengkap semua Bang Tito. Ini bahkan kalau Bang Tito jadi agen bisa juga ya Pak Tito. Jangan-jangan Bang Tito selesai ini kita cek juga nih, ada daftar tuh belum nih.
0: Bisa-bisa, kita akan jadi agen publikasi.
1: Ah, itu dia.

0: Aduh. Nah, saya ingin tahu lagi nih. Saya geser ya, Pak Marta ya. Saya ke Pak Eri lagi. Nah, Pak Eri, kalau dari masyarakat kita sendiri sejauh ini kendala masyarakat kita biasanya apa sih, Pak Eri, yang tentu nanti mungkin bisa apa ya, bisa dibantu atau mungkin menjadi evaluasi ke dalam begitu ya, Pak Eri ya?
1: Ya, sebenarnya kendalanya secara umum hampir sama, Pak Tito. Yang pertama, kita yakin masih ada warga kita yang belum melek teknologi.
0: Oh, okay.
1: Yang kedua, karena ini berbasisnya juga IT gitu,
0: digital ya,
1: digital, maka kepemilikan handphone itu salah satu faktor kunci. Umpamanya handphone nggak punya, kita permudah, kita munculkan agen. Oh, belum aktivasi IKD, maka kita gunakan IKD dari agen misalnya. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin untuk mempermudah akses masyarakat. Kemudian yang ketiga, kendala yang dihadapi adalah kendala kebanyakan secara umum warga, terutama yang berada di desil 1 gitu ya. Mereka kalau tidak beraktivitas, maka tidak, atau mereka akan kehilangan sumber penghasilan. Nah, terhadap rekan-rekan warga kita yang seperti ini, maka dukungan aktivasi dari setiap agen yang mau door to door, nah ini sangat memudahkan. Karena beberapa temuan yang kami dapat ya, di lingkungan pasaraya, di pasaraya saya pernah dapat warga pedagang yang mendaftar tuh hampir 325 pedagang loh. Bayangin coba. Tinggi peminatnya. Tergantung kita saja mau apa tidak membuka diri untuk terjun ke lapangan. Ternyata di lapangan masyarakat luar biasa. Kalau bertanya respon, benar yang disampaikan Pak Marta. Bahkan ini membantah nih, ini mungkin Pak Cito pernah dengar nih, penerima bansos ada yang punya Pajero misalnya. Kalau sekarang saya tantang. Kalau sekarang saya berani menantang. Mana datanya? Ayo kita adu data. Bahkan jangan-jangan yang dikatakan bahwa ini menerima Pajero nggak berani daftar dia, nggak akan berani daftar. Karena apa, Pak Tito? Begitu nama NIK dimasukkan, itu akses bisa masuk BPN, Samsat, ke bank, dan bahkan penerima bansos yang terlibat judol.
0: Waduh.
1: Ada 1 juta rekening yang dibekukan. Walaupun pemilik NIK itu tidak melakukan judol, tetapi NIK dalam KK satu saja yang melakukan judol, rekeningnya dibekukan. Jadi seperti itu, jangan sampai negara ini memberikan bansos tetapi tidak tepat sasaran. Nah, silakan kalau memang ada keluhan, oh ya ini punya rumah bagus segala macam, secara kasat mata banyak seperti ini pilihannya, Mas Ito. Ini rumahnya bagus, dia punya mobil, kenapa dia dapat bansos? Nah, dengan sistem digitalisasi itu akan ketahuan siapa yang punya. Jangan-jangan ini Pajero-nya titipan, gitu ya, atau misalnya orang pinjam uang, jaminannya Pajero misalnya, tetapi di NIK-nya bukan punya dia. Kemudian rumahnya mungkin hasil warisan, masih terdaftar atas nama temannya atau orang tuanya segala macamnya, tetapi tidak terdaftar melalui NIK masyarakat yang bersangkutan. Nah, perbedaan pandangan ini kadang-kadang seperti yang disampaikan Pak Marta, ya kan, apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, bukan apa yang kita cek. Jadi silakan kepada siapa pun, dan saya menjamin, negara menjamin, kita 88.000 loh, Mas Tito, yang masuk potensi layak dari 103. Jadi miss-nya hanya beberapa persen. Dan desil tertinggi yang mendaftar itu ada di desil 1, 2, 3, dan 4. Justru yang rendah mendaftar itu ada yang ada di desil 6 sampai dengan 10
0: ya.
1: Nah, ini apabila kita mengklaster, tujuan portal ini adalah untuk menerima bansos. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, bansos ini adalah salah satu tujuan dari portal ini. Tujuan utamanya grand design negara ini adalah mempersiapkan masyarakat untuk siap menghadapi era digitalisasi. Siapa tahu satu saat nanti pemilu misalnya, dengan sistem digital. One vote, one. Nah, kira-kira seperti itu. Daripada kita membunuhkan waktu, uang, dan segala macam yang banyak. Nah, ini akan terumur, Kang. Dan informasi terakhir yang kami lakukan, juga nanti akan BPJS masuk ke situ, PLN masuk di situ, BBM masuk di situ. Dari dua, sekarang dipersiapkan ada tujuh.
0: Ada tujuh, ya?
1: Ada tujuh lagi akan dipersiapkan. Dan ini rujukan awalnya adalah saat portal Perinsos. Nah, siap-siap menanti mungkin tujuh aplikasi lagi. Kalau seandainya portal di Kota Padang berakhir 31 Agustus ini, nanti di Oktober ada 121 kabupaten kota yang akan melaksanakan piloting project di tahap berikutnya. Itu makanya Kota Padang saat ini sudah banyak ke daerah-daerah sudah datang berkunjung mempersiapkan mereka masuk ke era portal ini. Gitu, Mas Ito.
0: Baik, saya bergeser lagi ke Pak Ances nih. Nah, Pak Ances, kalau ada masyarakat kita begitu ya, Pak Ances ya, ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita jika data pada dokumen kependudukan mungkin posisinya berbeda dengan kondisi sebenarnya, misalnya alamat atau susunan anggota keluarga yang sudah berubah. Nah, ini bagaimana, Pak Ances?
2: Ya, ini memang sering kita temukan di lapangan ini, Pak. Jadi kesadaran masyarakat tentang pentingnya adminduk ini masih rendah, kami rasa. Mereka itu datang berurusan ke kantor pemerintah, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dukcapil sendiri, itu ketika mendesak.
0: Ketika
2: mau berurusan dengan pihak luar, apakah itu bank atau mau masuk sekolah. Sebenarnya pengurusan adminduk itu sangat sederhana, ya, dan gratis. Ya, kita berkomitmen sesuai dengan moto pemerintah Kota Padang, Padang melayani. Itu maksimal pelayanan kita itu 1 jam setiap layanan apapun itu terkait adminduk. Jadi update data ini sangat penting ini. Ya, kadang-kadang kita pindah alamat, ya, atau merubah pendidikan, ya. Kemudian akta kelahiran juga udah umur 17 tahun ke atas itu harus ngurus. Padahal sesuai amanat undang-undang itu 60 hari setelah lahir itu harus diurus.
0: Iya.
2: Ya, tanda kita penduduk itu. Jadi untuk memudahkan masyarakat ya, supaya masyarakat itu bergeser bahwa urusan adminduk itu tidak rumit, tidak susah, tidak berbiaya, maka ada dua cara untuk mendapatkan layanan adminduk. Pertama offline, ya. Offline itu bisa langsung datang ke kantor-kantor, masuk kantor lurah juga sekarang sudah ada operator kita, kecamatan juga sudah ada, kecuali perekaman, perekaman awal 17 itu tuh memang harus di kantor dukcapil. Yang kedua bisa secara online, kita punya portal namanya Siranca ini, ya bisa diakses, ya di Play Store maupun App Store. Ada 3-4 layanan di sana. Kecuali untuk perekaman ini, karena memang ini punya membutuhkan peralatan khusus. Karena harus pindai retina mata, kemudian face connection, itu perlu alat ya, yang tidak bisa dibawa kemana-mana. Dan untuk urusan adminduk ini sama dengan dinas sosial, ya kita juga di mana ada keramaian, ya. Kemarin kita juga buka layanan karena hari Senin libur ya. Maka hari Minggu di Car Free Day kita buka layanan bagi masyarakat. Ya. Kemudian juga kegiatan jemput bola. Ya. Supaya masyarakat itu tidak perlu repot lagi, ya. Karena yang mereka takutkan itu sebenarnya antrian mungkin yang panjang, ya. Tetapi tingkat kepadatan pengunjung di capil itu bisa dideteksi setiap tahun. Itu biasa di bulan Mei, Juni dan Juli. Nah, kenapa di bulan itu? Ini karena bertepatan dengan ajaran baru masuk sekolah. Nah, ini yang banyak ini membludak ini. Ada kenaikan 300%. Jadi untuk memecah itu, maka kita mendekatkan layanan kepada masyarakat. Jemput bola ke sekolah-sekolah, kemudian hadir di tempat-tempat keramaian. Kita juga menjalin kerjasama komunikasi dengan para lurah dan camat ketika mereka mengadakan kegiatan ya, yang melibatkan masyarakat banyak, kita buka stand lah di tempat-tempat seperti itu, dan kita pastikan layanan itu selesai hari itu juga. Ya, atau yang lebih gampang bagi kaum-kaum milenial, ya manfaatkanlah portal Sirancak kita, itu mudah diakses ya, www.sirancak.co.id. Nah, itu sudah update terus ya, versi terbaru, untuk agar data yang diimput itu memang terlindungi dan dapat langsung diakses ya. Dan juga kita memberikan notifikasi lah setiap layanan yang diminta, persyaratan yang dikirimkan melalui aplikasi ini, kita berikan notifikasi apakah sudah lengkap atau masih kurang. Jadi ada apa timbal balik, tidak hanya mengupload dokumen tetapi juga kita memberikan informasi terkait dokumen yang disampaikan ke aplikasi ini.
0: Jadi itu beberapa hal ya, atau beberapa strategi yang nantinya bisa dimaksimalkan untuk mempercepat begitu ya. Salah satu jemput bola itu tadi ya, Pak Ancis ya. Baik, saya ingin bergeser lagi ke Pak Marta sekarang. Nah, Pak Marta, selama evaluasi gitu ya, kalau misalnya ada yang tidak tepat sasaran, nah ini bagaimana nantinya, Pak Marta?
3: Kalau tidak tepat sasaran, sistem langsung yang membuat menjadi tepat sasaran.
0: Sistemnya yang bermain di
3: sistem
0: sini,
3: yang jalan sendiri. Ibaratnya kita nonton GP nih, Pak Deddy. Kadang nanti Crossy duluan, otomatis di layar TV kita sebelah kiri itu kan dia ganti kan, ada yang nomor 1, 2, 3.
0: Otomatis
3: rolling. Nah, artinya bahwa memang sistem kita percaya dia tentu tidak akan nepotisme kan, itu kan tidak nepotisme, makanya ini perlu, makanya akhirnya menjadi tepat sasaran. Makanya memang kadang-kadang kita diskusi dengan Pak Kadis nih, hari ini dilakukan kita itu di Kota Padang, khususnya Dinas Sosial sebagai yang mau ini, seperti yang katakan Pak Ances juga, dalam data perekapan ada dua pola dilakukan, satu untuk jemput bola ke bawah, door to door agen itu, door to door itu agen, karena memang kita tidak mau Kota Padang khususnya masyarakat yang layak mendapatkan tertinggal. Tertinggal karena takutnya nanti di 2027 mereka tertinggal, mereka tidak tahu bahwa ini ada program, apalagi yang di desa 1 ya Pak Kadis, yang rata-rata itu tidak memiliki HP. Nah, walaupun sebenarnya secara Android itu mungkin tidak terlalu mahal, tapi bagi tentu masyarakat di desa 1 ya itu menjadi mahal kan. Makanya dibantu melalui agen. Jadi ketika dia tidak tepat sasaran, ya kita tepatkan melalui perlinsos ini. Gitu Pak Dede.
0: Baik. Kalau untuk keterlibatan masyarakat di sini ada tidak Pak Marta untuk proses evaluasi program?
3: Ada, bahkan agen itu seperti PSM misalkan dan teman-teman kader misalkan, itu masyarakat.
0: Itu masyarakat ya?
3: Masyarakat ya. Bahkan memang hari ini datanya berapa Pak Kadisnya? Ada satu orang agen kita itu sampai dia itu 600 lebih. Satu orang untuk mendaftarkan ini. Ini kan semangatnya luar biasa nih. Nah, coba kalau seandainya dapat semua di angka 300 misalkan agen itu berjalan, saya pikir angka, karena memang di Kota Padang hari ini masih ada kurang lebih 41 KK. 41 ribu KK lagi yang kita kejar nih di waktu sampai tanggal 31 ini. Nah, makanya kemarin hasil evaluasi kita dengan dinas, dan sekarang Pak Kadis saya juga turun ke kecamatan-kecamatan untuk mengaktivasi gerakan ini, gerakan bersama untuk masyarakat kita. Dan hari ini kita by data lagi. Jadi misalkan datanya itu setiap kelurahan itu punya dia aplikasi CNG. Nah, itu kita cek nih, mana yang sudah daftar, mana yang belum di desa 1 sampai 5 itu. Udah jemput bola. Nah, tapi memang dicek datanya satu-satu. Ini yang sedang dikerjakan. Cuma memang persoalan sekarang di sistem itu, ini yang sebenarnya kelemahan juga nih. Menurut saya, kalau sudah digitalisasi itu data, mestinya kan bisa di-download PDF. Tapi hari ini bisa dilihat satu-satu. Jadi pemerintah kita, khususnya di kelurahan, di kecamatan hari ini, Pak Kadis himbau tuh, kita himbau bersama. Cek manual jadinya. Cek manual, itu dicatat satu-satu, dibandingin datanya, siapa yang sudah, siapa yang belum. Supaya jangan ada masyarakat yang tertinggal, yang layak mendapatkan bantuan sosial ini. Gitu Bang.
0: Baik. Sedikit lagi saya ingin ke Pak Eri lagi ini. Nah, Pak Eri, seputar mekanisme yang nantinya mungkin dilakukan oleh masyarakat kita ya. Anggap misalnya ada masyarakat yang ingin mendaftar lah begitu ya Pak Eri ya. Ini langkah awalnya seperti apa Pak Eri?
1: Ada dua pola untuk mendaftar. Yang pertama mandiri. Mandiri ini
0: yang
1: kan
0: pertama kalau mandiri punya, ya,
1: kalau
0: Pak
1: punya
0: ya.
1: Gadget ya, punya handphone. Nah, kalau dipunya handphone, apakah sudah bisa masuk portal? Belum. Nah, IKD dulu.
0: IKD dulu ya.
1: IKD dulu. Okay. Ketika sudah IKD, aktivasi lagi. Nah, kemudian PIN IKD-nya itulah yang nanti akan digunakan masuk dalam portal Perinsos.
0: Oke, jadi nanti setelah daftar IKD mendapatkan PIN, kemudian baru masuk
1: masuk ke portal. Setelah itu proses sangat renyah, proses sangat mudah, tinggal mengikuti petunjuknya. Okay. Nah, nanti ketika dia kan menggunakan face recognition ini.
0: Iya.
1: Nah, terkadang ketika rekam data ada perubahan fisik dari wajah, itu berpengaruh Mas Ito.
0: Oke. Okay.
1: Sistem bisa menolak ada apa. Nah, maka dia apa ke Dukcapil lagi diadakan perubahan data kembali misalnya seperti itu. Jadi semudah itu Dukcapil sudah memberikan sarana di 11 kecamatan. Kami pun di 11 kecamatan 104 kelurahan juga sudah ada agen. Punya handphone dia, terdengar dia, maka cukup dia mendatangi agen yang terdekat. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua masyarakat berdiam diri di rumah, terutama yang di desa 1, 2, 3, dan 4. Kadang-kadang mereka beraktivitas di luar. Nah, ini yang disampaikan Pak Marta tadi. Kita mulai menyisir data desa 1 sampai desa 5. Kemudian kami padupadankan dengan yang sudah mendaftar. Tersisa yang belum mendaftar ini, kami door to door lagi gitu.
0: Jemput bola
1: Pak, karena ini bukan buat kita tapi buat mereka. Nah, agen kami ini, agen kita ini Mas Ito, ini nilai ta'ala. Tidak ada insentif, tidak ada honor. Itu makanya ini melulu murni gerakan bersama, motivasi kita bersama. Anda pengurus masjid, PKK, RW, RT, PKH, PSM, semua lapisan masyarakat saat ini bergerak. Tetapi ada juga kendalanya seperti yang sampaikan tadi. Secara umum di desa 1 ini warga kita banyak beraktivitas. Di saat kita berdinas, beliau pun beraktivitas. Jadi waktunya yang tidak ketemu. Tapi untuk Mas Ito ketahui, capaian IKD di Kota Padang terbaik nasional, Pak.
0: Waduh.
1: Walaupun saat ini Kota Padang baru di urutan 15, di 15. Tapi ada juga yang patut kita banggakan. Yang pertama, capaian IKD kita Kota Padang itu terbaik nasional. Yang kedua, walaupun kita ada 30% masih yang mendaftar, tetapi yang berpotensi layak itu mencapai 78%. Dari pendaftar. Ini artinya kita bisa menyimpulkan saat rekrutmen bansos 2026 yang dinilai masyarakat tidak tepat sasaran, seperti yang contohkan tadi, punya rumah bagus, punya pajero segala macam, terdata melalui portal itu tuh hilang semuanya. Ya, karena akan ada penolakan-penolakan seperti itu. Nah, sehingga peningkatan jumlah ini, jumlah penerima manfaat ini, ini menunjukkan bahwasanya metode ini betul-betul tepat kepada orang yang sangat membutuhkan. Nah, hari ini warga masih ada di desil 6. Besok bulan depan dia bisa turun, Mas. Jadi itu makanya jangan mengklaim oh saya di desil 6 enggak perlu saya daftar, saya di desil 10 enggak perlu saya daftar. Daftarkan saja, berusahalah masuk data kita ada di database Kemensos. Karena struktur ekonomi kita tidak stuck. Hari ini maju, bulan depan, tahun depan pasti akan turun. Sepanjang data kita sudah masuk, ini akan bergerak. Waktu kita tinggal sedikit sampai dengan tanggal 31 Agustus, Bapak Ibu, kami himbau untuk memanfaatkan waktu ini.
0: Baik. Baik, Pak Eri, Pak Hances, dan Pak Marta. Seperti kita break dulu ya, sejenak ya. Setelah ini saya akan beri kesempatan masing-masing narasumber bisa memberikan himbauan-himbauan kembali, poin-poin penting terkait bahasan kita di bagian akhir. Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi berikut ini. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke. Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
7: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
6: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Padang Menyapa. Bahasan kita yaitu percepatan pendataan perlinsos untuk bantuan tepat sasaran. Pendengar, sekarang kita sudah ada di bagian akhir ya untuk program Padang Menyapa kali ini. Saya akan minta para narasumber untuk bisa memberikan closing statement, ataupun juga ada harapan-harapan, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, ada himbauan-himbauan terkhusus untuk masyarakat kita. Saya beri kesempatan yang pertama, saya ke Pak Marta dulu. Pak Marta, silakan Pak Marta.
3: Oke, Bang Tito, di akhir ini kita sampaikan kepada pertama agen, tetap semangat, karena memang seperti disampaikan Pak Eri ini, kerjanya kerja nilai ta'ala nih. Karena memang di tahun anggaran pertengahan kita ditunjuk oleh Kemendagri. Nah, dan kedua, memang untuk masyarakat kita, bagi yang belum tahu, ketika ada informasi yang disampaikan melalui salah satu wadahnya RRI ini, bisa ditemui agen kita yang ditunjuk oleh Dinas Sosial untuk segera mendaftar, karena paling lambat tanggal 31 Agustus. Karena memang ini demi keadilan, demi keadilan siapa yang berhak dan tidak berhak dalam Kemensos. Dan selama ini pandangan-pandangan negatif tentang bantuan sosial itu, dengan adanya perlinsos itu akan tepat sasaran, dan potensi-potensi penyelewengan-celewengan data tidak akan terjadi lagi. Nah, makanya masih ada waktu sampai tanggal 31 Agustus, mari sama-sama. Dan tentu kami minta juga kepada RRI untuk memasifkan, untuk gerakan-gerakan untuk mengajak masyarakat kita untuk daftar perlinsos. Itu, Bang.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Marta. Berikutnya saya bergeser ke Pak Ances ya.
4: Iya.
2: Silakan, Pak Ances.
4: Bagi masyarakat ya, Kota Padang, mungkin yang ingin menguji apakah mereka itu pantas atau tidak sebagai penerima bansos, bantuan apapun dari pemerintah, memang pintu masuknya itu melalui IKD. Ini program digital pemerintah, bahwa kita sudah beralih ke zaman
2: digitalisasi,
4: zamannya praktis. Bahwa seluruh dokumen kependudukan kita itu dalam rangka satu data untuk Indonesia. Jadi apapun nanti program seperti yang disampaikan Pak Edi, Pak Marta, nanti ini baru program pertama. Nanti akan ada program kesehatan, ya program dari mungkin ATR atau pertanahan, itu mengacu kepada data kependudukan. Dan yang ditunjuk unit pelaksana itu adalah Dukcapil. Kita sampai hari ini masih 36% capai IKD kita. Maka diharapkan kepada seluruh warga khususnya Kota Padang agar mendaftar IKD-nya, karena ini adalah pintu masuk. Nah, seluruh dokumen itu terjaga ya keabsahannya, ya melalui Undang-Undang 27 tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi. Itu dilindungi negara, dan ini efektif dan ekonomis ya. Tidak berbiaya, gratis, hanya memakai handphone yang kita punya. Nah, baik App Store ataupun Play Store yang ada menunya itu upload. Dan kalau kesulitan, silakan datang ke kantor-kantor layanan Dukcapil sampai ke kelurahan, kecamatan, termasuk di kantor kita sendiri. Dan kita sudah punya juga admin-admin yang kita tunjuk untuk aktivasi ini, tidak butuh waktu lama, yeah, hanya butuh waktu 3 menit. Dan ini adalah untuk membantu masyarakat, ya, agar kemanapun pergi di Indonesia ini tidak perlu bawa dokumen, ya, karena seluruh dokumen itu sudah terhimpun dalam satu aplikasi namanya KD. Dan ini juga pintu masuk mensukseskan program Perlinsos. Ya, kita bersinergi terus dengan dinas sosial, dimanapun dinas sosial melakukan layanan, membuka tenda-tenda layanan, kita juga hadir di sana untuk membantu masyarakat IKD juga Perlinsos ini, karena ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Demikian Pak Tito.
2: Oke, baik. Terakhir sekali Pak Eri, silakan Pak Eri.
5: Ya, terima kasih Bapak Ibu yang budiman, warga Kota Padang, kota tercinta. Perlu kami sampaikan bahwa untuk pendaftaran portal ini akan ditutup tanggal 31 Agustus 2026. Jadi kami berharap baik yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat 2026 maupun warga masyarakat secara umum untuk sama-sama mendaftar kembali melalui portal Perlinsos ini. Kami dari agen pendamping siap melayani Bapak Ibu beserta dengan kelemahan dan kekurangannya, hambatannya, kami siap membantu dan rangka mempercepat ini. Jika memang perlu, kami akan memfasilitasi untuk aktivasi IKD, kami akan memfasilitasi itu. Setidaknya agen-agen kami yang ada di kelurahan, yang ada di kecamatan, siap menangani itu. Nah, yang kedua, kami juga akan membuka data by name, by address, dan kami akan lakukan door to door kalau memang itu keterbatasan akses kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, Mas Ito, saya perlu ingatkan juga kepada masyarakat, sudah ada laporan keluhan beredarnya website palsu tentang portal Perlinsos. Pastikan kita hanya mendaftar melalui website yang berakhiran .go.id. Nah, perlinsos.kemensos.go.id hanya portal itu. Jika ada WA, SMS yang menyampaikan mendaftar di link di sini, itu abaikan saja.
2: Itu hoax ya.
5: Itu hoax itu. Jadi mendaftarnya itu hanya di portal resmi perlinsos.kemensos.go.id. Kuncinya dari .go.id, hanya dalam portal itu, karena memang sudah ada laporan yang ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini. Terakhir, 31 Agustus hanya beberapa hari lagi. Kami masih melihat dari data masih ada warga kota yang berada di desil 1 dan 4. Itu masih sekitar 41 ribu lagi yang belum mendaftar. Kita bisa asumsikan karena tidak tahu atau tidak mau atau bahkan belum tersentuh, dan masih ada 41 ribu lagi yang seperti disampaikan Pak Mata, itu yang sedang kami berupaya untuk memaksimalkan agar jangan sampai saat 31 Agustus ini ada warga kota yang berhak tetapi tidak terdaftar. Nah, kita berusaha memastikan itu. Saya kira itu, Mas Ita.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Eri, Pak Anjes, Pak Marta sudah bersama di kesempatan pagi hari ini, hadir langsung. Salam sehat selalu Bapak-bapak narasumber, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri untuk Dialog Padang Menyapa. Edisi kali ini pendengar hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Bahasan kita percepatan pendataan Perlinsos untuk bantuan tepat sasaran. Setelah ini kita masuk dalam program Halo RRI. Pendengar tetap bersama kami. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kilas info tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar cek fakta, kali ini beredar unggahan dari media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut pendengar kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan juga memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Dan pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinikhoax.jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan juga cairan tubuh pasien. Namun, tidak ada keterangan resmi yang menyebutkan seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus terpapar saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Pendengar, demikian informasi kami kutip dari Turnback Hoax. .id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Hei, sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul, Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku. Kebiasaan menggigit kuku atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: 2, 3.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Halo RRI.
4: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Sekarang kita sudah ada dalam program Halo RRI. Temani Anda pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami terima telepon Anda di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Pendengar dalam program Halo RRI kali ini, kami menerima keluhan tentu fokus tentang pelayanan publik ya pendengar, yang perlu dijawab atau diklarifikasi oleh pihak-pihak berwenang. Nanti kami akan coba jembatani, dan laporan Anda harus relevan dengan kepentingan orang banyak, bukan masalah pribadi ya. Informasi juga harus valid, tidak untuk menyerang kelompok tertentu ataupun juga pribadi tertentu. Kami ingin sampaikan informasi berikut ini dulu, pendengar, untuk Anda. Terkait dampak gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang NTT pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026, sejauh ini masih dirasakan masyarakat, dan BNPB mencatat sedikitnya 40.040 warga mengungsi akibat bencana tersebut. Dengan Kabupaten Manggarai Timur menjadi daerah yang menampung pengungsi terbanyak. Dan pendengar, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan angka tersebut merupakan data sementara karena jumlah pengungsi tidak bisa langsung dijadikan gambaran mengenai tingkat kerusakan bangunan. Pendengar, Berton menjelaskan faktor psikologis turut mendorong masyarakat untuk mencari tempat yang dianggap jauh lebih aman. Karena itu data pengungsian harus dibaca secara berhati-hati dan tidak serta-merta disamakan dengan jumlah rumah yang mengalami kerusakan. Manggarai Timur menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi paling banyak. BNPB mencatat sekitar 15.465 orang mengungsi di wilayah tersebut. Dan pendengar, di data BNPB sementara mencatat sebanyak 25 orang meninggal dunia, 442 orang mengalami luka berat, dan 513 orang mengalami luka ringan. Di daerah tersebut sebanyak 6.487 warga tercatat mengungsi setelah gempa melanda kawasan NTT. Korban akibat gempa di Kabupaten Manggarai juga cukup besar. BNPB mencatat 27 orang meninggal dunia, 31 orang mengalami luka berat, dan 88 orang mengalami luka ringan. Secara keseluruhan, BNPB mencatat sekitar 11.925 unit rumah mengalami kerusakan akibat gempa NTT. Sejumlah daerah tercatat mengalami kerusakan rumah cukup tinggi. Kabupaten Nagekeo, kemudian juga Manggarai Barat, Ngada, termasuk wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan dampak kerusakan akibat gempa. Itu dia informasinya untuk Anda, pendengar. Jika Anda ingin melihat dan membaca lebih lanjut seputar informasi yang baru saja saya sampaikan, pendengar, Anda bisa akses situs resmi kami di rri.co.id. Kami masih tunggu kebersamaan Anda, pendengar, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan dulu satu lagu berikut ini, ada Memis dengan Pesawatku.

0: Seorang siswi SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
1: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
2: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
3: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
4: Ikan penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembangbiakkan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat, yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau beme, dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.

0: WhatsApp GSM di 0811 6666 975. Baik, kita coba sapa penelpon berikut ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak. Semoga sehat pagi selalu, Pak, ya.
0: Amin, Ajo. Amin. Pak Ajo, baik, silakan Ajo.
1: Ya, yang pertama mungkin saya belum pernah dengar mungkin, Pak, ya. Jawaban tentang yang mengawasi pergerakan cash flow pulsa kita, kuota kita. Ya, pertama dulu pertanyaan ditujukan untuk Telkomsel. Terus selanjutnya untuk Dinas Perdagangan melalui Kepala Meteorologi Legalnya. Itu mungkin sampai sekarang masih belum, kita abaikan saja, Pak. Yang penting masyarakat sudah tahu bahwa ini ada persoalan.
0: Iya.
1: Ya. Terus sekarang untuk Dinas Perhubungan, Pak. Tentang lalu lintas di seputaran air mancur.
0: Ya.
1: Mohon dijaga juga lagi, Pak. Jangan diabaikan. Ada rambu-rambu yang hilang, ada rambu-rambu yang dipindahkan. Jadi membuat terganggunya sirkulasi arah orang untuk mengemudikan kendaraan, Pak. Terutama kalau bisa diawasi itu yang di belakang blok A itu, Pak. Itu ada bengkolan sedikit, rambu-rambunya tidak ada sekarang, dijaga pun tidak, Pak. Pada itu agak krusial, Pak, bengkolannya. Untuk satu kendaraan aja susah. Jadi harusnya ini kan proyek pemerintah, mari kita jaga bersama, jangan lepas tangan di subnya, karena telah merubah-rubah arus lalu lintas ini, harusnya bertanggung jawab lah. Jangan diabaikan. Jangan dilarang, ya tetap dilarang. Terus, boleh satu lagi, Pak?
0: Iya, iya. Silakan.
1: Untuk BLH nih, Pak, ya. BLH, saya ingin bertanya aja, Pak. Pama kita ingin beres-beres di rumah, Pak. Ada sampah-sampah yang melebihi dari ketentuan yang diambil oleh Brugas harian. Kemana kita harus menghubungi BLH-nya? Karena volumenya banyak nih, Pak. Mungkin bisa satu meter itu. Dan kalau bayarnya, kemana kita harus bayar? Jadi jangan masyarakat yang mencari sendiri, Pak, atau disuruh mengantar langsung ke air dingin. Kalau bisa ada kerjasama lah. Nah, mungkin lah orang satu kantong plastik aja yang buang setiap hari, Pak. Satu saat kan ada yang jumlah besar. Jalan keluarnya bagaimana? Karena kita tidak boleh membuang langsung ke tempat pembuangan sementara itu, Pak. Harus petugas. Apa masyarakat disuruh langsung ke air dingin semua? Ini persoalan nih, Pak. Itu aja, Pak. Makasih, Pak.
0: Oke. Baik. Terima kasih, Ajo, yang sudah ikut bergabung ya di kesempatan pagi hari ini. Nanti kita coba hubungi pihak-pihak terkait ya, Ajo ya. Saya ingin sampaikan informasi berikut ini dulu, pendengar, untuk Anda. Dari dunia sepak bola ya, di mana Persija Jakarta bersiap menjalani dua laga uji coba di Thailand, di mana skuad asuhan Shin Tae-yong menghadapi Polisteru dan juga Chiang Rai United di Bangkok. Dua laga uji coba menjadi panggung pengukur perkembangan tim. Persija sudah menjalani pemusatan latihan 2 pekan di Thailand, pendengar, di mana Shin Tae-yong menargetkan laga melawan Polisteru pada Rabu tanggal 19 Agustus 2026 untuk menyelaraskan kerjasama antar pemain. Tim juga mengimplementasikan latihan dan juga taktik yang sudah dijalani bersama. Persija menyiapkan pemain terbaik menghadapi Chiang Rai United pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Shin Tae-yong ingin melihat perkembangan performa pemain setelah menjalani TC. Itu dia informasinya untuk Anda. Kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi dan juga pilihan lagu berikut ini, pendengar, sebelum nanti kami kembali. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah bersama pendengar dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan juga Kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, ada Bapak Luksani SE. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Luksani.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam Pak.
1: Iya, Pak Luksani, ada pendengar kita sebelumnya yang ikut bergabung Pak Luksani dalam program Halo RRI bertanya seputar sampah rumahan yang cukup banyak begitu ya jumlahnya. Nah, ini apakah bisa dimintakan teman dari dinas kebersihan begitu untuk bisa membantu mengangkut sampah tersebut yang kategorinya cukup banyak begitu? Apakah memang ada biayanya atau seperti apa Pak Luksani? Ini boleh diinformasikan ke pendengar kita.
2: Terima kasih Pak. Pertanyaan dari masyarakatnya, kalau sampah rumahan yang banyak, kalau kita kan rutinitas itu, kalau tiap bulan itu kan ada LPS yang mengangkut sampah Pak. Ya, LPS di kelurahan itu ada yang menjemput door to door ke rumah-rumah untuk pelayan kebersihan. Tapi kalau sampah-sampah goro masyarakat atau sampah-sampah bekas kegiatan ada rangsang kayu-kayu dan dahan, bisa kita bantu Pak kalau kita diminta untuk pengambilan sampahnya melalui DLH. Kita bantu dengan armadanya Pak, dengan anggota untuk mengangkut sampah.
1: Oke, itu melapornya bagaimana? Menginformasikannya seperti apa itu?
2: Kalau bisa melalui ke LPS.
1: Ke LPS terdekat atau, berarti ya Pak Luksani ya?
2: LPS terdekat atau ke kelurahan keempat. Bapak Lurah atau LPS terdekat minta ke DLH Pak. Kita bantu dengan armada. Kalau tidak ada yang untuk mengangkatnya ke armada, bisa kita bantu sama dengan anggota Pak.
1: Oke, jadi itu bisa dilakukan ya.
2: Iya
1: Pak Luksani ya, hanya tinggal ke LPS terdekat begitu ya, atau ke kelurahan terdekat. Baik. Terakhir sekali Pak Luksani, mungkin ada himbauan-himbauan, ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita ini terkait pengelolaan sampah begitu.
2: Ya, jadi kita kan sedang giat-giatnya kini untuk masyarakat kita Pak, melalui LPS. Nanti LPS-LPS tersebut kita akan kasih peralatan berupa di bentol itu ada ember. Untuk pemilihan sampahnya Pak, pemilihan sampah untuk dapat masyarakat itu untuk dapat menggerakkan LPS-LPS atau kelurahan-kelurahan setempat RT-RW agar masyarakat itu memilah sampah yang kita kategorikan aja dua Pak, sisa makanan dan non sisa makanan. Jadi agar bagaimana sisa makanan ini dapat berguna bagi peternak atau peternak maggot, ayam, uti. Jadi dan non sisa makanannya bisa diolah lagi Pak, bisa pasti botol-botol. Kalau pasti atau botol-botol kalau sudah bercampur dengan sisa makanan, nilai kualitasnya kurang jadi Pak. Jadi kita kan dan pemilihannya pun mudah bagi masyarakat kita, dan kita tidak atau sampah kita tidak tertampung lagi di TPA. Jadi pengurangan sampah kita tidak banyak lagi di TPA, bisa hanya sampah-sampah residu yang kita tampung lagi di DPA. Jadi kita mohon kepada masyarakat untuk dapat memilah sisa makanan dan non sisa makanan. Itu kami himbau kepada masyarakat supaya sampah-sampah sampah yang ada di Kota Padang ini berkurang masuk ke TPA, Pak. Itu Pak.
1: Okay.
2: Kita himbau kepada masyarakat.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Luksani sudah menyempatkan waktu untuk bisa menjelaskan ya sedikit banyak ke masyarakat kita yang bertanya. Selamat melanjutkan tugas-tugas Pak Luksani. Selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum Pak Luksani.
2: Waalaikumsalam Pak. Terima kasih.
1: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia ada Bapak Luksani SE selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Baik, pendengar, kami masih temani Anda dalam program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan kali ini kami ingin sampaikan beberapa informasi kembali, pendengar, untuk Anda ya, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG diperkirakan akan sideways dalam perdagangan hari ini. Pada Rabu kemarin, IHSG ditutup menguat 0,75% di level 6.449,83. Nah, pendengar, statement dari tim analisis Pintrako Sekuritas pada hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, pelaku pasar akan mencermati sejumlah peristiwa di dalam negeri, diantaranya pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia diperkirakan akan mempertahankan BI rate pada level 5,75% seiring dengan laju inflasi yang masih berada di kisaran target BI. BI, pendengar, mempertahankan suku bunga tambahannya untuk meningkatkan stabilitas nilai rupiah dan juga memacu pertumbuhan ekonomi. Deposit facility rate dan juga lending facility diperkirakan juga akan tetap masing-masing sebesar 4,75% dan 6,5%. Pendengar, pelaku pasar juga akan mencermati penjelasan BI mengenai arah kebijakan selanjutnya. Sementara itu, BI melaporkan utang luar negeri Indonesia mencapai 454,4 miliar US dollar pada triwulan 2 2026. Angka ini tumbuh 4,4% dari periode yang sama pada tahun 2025. Kenaikan utang luar negeri menjadi sentimen negatif. Nilai rasio ULN atau utang luar negeri terhadap PDB masih relatif terkendali. Dan di sisi lain, penyedia indeks global atau VTSE Russell merilis hasil reviewnya terhadap pasar modal Indonesia, di mana FTSE menyatakan masih akan memperpanjang pembatasan atas perubahan sejumlah indeks saham Indonesia karena FTSE masih akan memantau efektivitas reformasi pasar modal Indonesia. Itu dia informasinya untuk Anda pendengar. Anda bisa melihat dan membaca kembali informasi yang baru saja saya sampaikan melalui situs rri.co.id.
3: Paket Asia.
4: Akhirnya datang juga.
5: Ini Bu, totalnya 325 ribu ya Bu.
4: Ini Mas, uangnya. Tapi, kok paketnya kecil? Perasaan ukuran tasnya gede deh. Nggak salah barang nih Mas.
5: Maaf Ibu, bisa dicek nama toko dan penerimanya sudah sesuai.
4: Iya, tapi ini nggak sesuai dengan gambar Mas.
5: Jangan disobek dulu, Bu.
4: Tuh, kan benar kecil banget. Mana mahal lagi. Saya nggak mau terima. Balikin duit saya. Ini namanya penipuan.
5: Maaf, Bu. Saya hanya mengantarkan. Kalau Ibu mau komplain, langsung ke tokonya.
4: Pokoknya, saya nggak mau terima. Balikin duit saya.
6: Sering terjadi kesalahpahaman antara konsumen dan kurir dalam sistem pembayaran COD. Sebenarnya COD atau Cash on Delivery adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Fitur ini memudahkan masyarakat yang belum memiliki akses pembayaran digital atau non-tunai. Apabila barang yang diterima saat COD tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli dapat mengajukan komplain pada penjual untuk pengembalian barang. Hal yang terpenting untuk diingat bahwa barang yang sudah dibuka oleh pembeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Kurir dalam sistem COD hanya bertindak sebagai pengantar paket dan juga penerima pembayaran, sehingga tidak bisa disalahkan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan di dalamnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risa.

sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, rayu.

0: bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamat. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Wah, makin cinta nih sama Bang Nagari.
3: Ada apa, Pak Reza?
2: Sekarang ada program KPR Sejahtera FLPP, Pak.
3: Fitur dan keunggulannya apa aja, Pak Reza?
2: Fiturnya kepemilikan rumah sejahtera tapak siap huni. Keunggulannya, uang mukanya ringan 1% untuk penghasilan yang dibayarkan melalui Bank Nagari atau 10% untuk penghasilan yang tidak dibayarkan melalui Bank Nagari. Ada subsidi dan bantuan uang mukanya juga, Pak. Suku bunganya ringan lagi, 5% per tahun dengan angsuran tetap. Dan angsurannya, Pak, juga ringan tentunya.
3: Wah, kebetulan sekali. Syaratnya apa ya?
4: Buat Anda yang mau ikut program Bank Nagari KPR Sejahtera FLPP, syaratnya memiliki penghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan, belum memiliki rumah, dan belum pernah menerima subsidi perubahan rumah dari pemerintah. Memiliki IKTP dan NPWP, kepemilikan rumah untuk ditempati sendiri, dan tidak sedang menikmati fasilitas kredit pembiayaan dengan kualitas non-lancar.
5: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Pregar hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Sekaligus juga pamit dalam program Halo RRI kali ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

0: Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Solo Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan menyukseskan rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Berbagai kegiatan yang digelar sejak akhir Juli berlangsung meriah dan melibatkan masyarakat mulai dari tingkat jorong, kecamatan hingga kabupaten. Bupati Solo Selatan Hairunas mengatakan peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat persatuan dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Menurutnya semangat kemerdekaan harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Hairunas juga menegaskan peringatan hari kemerdekaan bukan hanya sekedar seremonial tahunan, melainkan menjadi saat yang tepat untuk merenungkan dan merefleksikan kontribusi seluruh elemen masyarakat dalam membangun bangsa khususnya di Kabupaten Solo Selatan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Untuk Anda di kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, gimana kabarnya pendengar hari ini? Mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kesehatan dan tetap selalu semangat juga dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan pastikan juga tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Oke, pendengar di siang hari ini ya, di pagi menjelang siang kali ini masih akan kami hadirkan ya beragam informasi dan juga hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Kota Padang siang ini mulai terlihat cerah ya setelah tadi subuh diguyur hujan yang cukup lebat. Nah, sekarang Kota Padang sudah disinari lagi oleh cahaya matahari yang cukup panas. Jadi, mudah-mudahan segala aktivitas kita juga dengan cuaca yang seperti ini berjalan lancar, tidak ada kendala apapun. Kalaupun nanti ada kendala atau ada sedikit tantangan, mudah-mudahan cepat ditemukan solusinya dan bisa beraktivitas seperti biasa juga. Oke, pendengar dalam Padang siang ini, terlebih dahulu kami akan hadirkan majalah udara ya dengan sanksi. Tema kita kasus narkoba 8 personil Polresta. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Komitmen Polri memberantas narkoba kembali diuji. 8 anggota Polri di Polresta Padang justru terbukti terlibat dan harus menerima sanksi tegas. Pemberhentian ini dilakukan setelah proses pemeriksaan internal. Selain dipecat, kasusnya juga dilanjutkan ke proses hukum. Polresta Padang menegaskan tidak akan mentolerir anggotanya yang terlibat narkoba dalam bentuk apapun. Pengamat sosial WNB menilai kasus ini memukul kepercayaan publik. Diperlukan pembinaan mental, pengawasan ketat, dan tes urin berkala agar kasus serupa tidak terulang. Baik pendengar, untuk lebih jelasnya bagaimana 8 personel Polresta Padang diberhentikan tidak dengan hormat, kita akan berbincang dengan Profesor Dr. Aryanjoni MSI, selaku Guru Besar dan Sekretaris Universitas Negeri Padang UNP di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial. Baik Pak Aryanjoni, bagaimana dampak kasus pemberhentian 8 personel Polresta Padang yang terlibat narkoba ini kepada kepercayaan publik, Pak?
1: Kasus narkoba bukan saja terjadi di lembaga kepolisian, tapi di seluruh lembaga publik, baik pemerintah maupun swasta. Tetapi menjadi ironis ya, ketika lembaga penegak hukum seperti polisi terlibat dalam kasus narkoba. Nah, dampak pemecatan anggota Polri secara tidak hormat, khususnya di Polresta Padang, ada dua. Dampak positifnya, tentu kita memberikan acung jempol ya atas ketegasan pihak Polri dalam menegakkan kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan sumpah Polri ya, tribatra dan janji anggota Polri catur prasetya. Dan hal ini membuat masyarakat salut dan mengapresiasi keputusan lembaga khususnya Polresta Padang bahwa Polri tegas dan tanpa pandang bulu dalam melawan narkoba. Negatifnya, semakin membuat ketidakpercayaan publik terhadap polisi dan lembaganya karena kejadian pemecatan ini terjadi tiap tahunnya. Walaupun pelakunya oknum polisi ya, seperti yang terjadi di Polresta Padang baru-baru ini. Nah, secara nasional Mabes Polri merilis ya, ada 689 anggota kepolisian yang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat tersebut atau pemecatan sepanjang tahun 2025 ya, karena berbagai kasus diantaranya narkoba.
0: Nah, bagaimana Bapak melihat faktor yang menyebabkan oknum polisi mengkonsumsi narkoba, Pak?
1: Ada dua faktor yang menyebabkan oknum polisi memakai dan mengedarkan narkoba. Pertama, secara internal, komitmen dan integritas yang rendah sebagai anggota Polri, krisis mental karena dipengaruhi lemahnya iman, krisis moral, dan masalah mentalitas. Yang kedua, kita melihatnya secara eksternal, pengaruh dari gengsi sosial, pengaruh dari gaya hidup yang materialistik, konsumerisme, dan percepatan hidup yang terjebak dalam dunia dromos ya. Dunia dromos itu dunia serba instan, ingin cepat dapat uang, cepat kaya, dapat membeli sesuatu secara cepat ya. Akumulasi dari faktor-faktor lain ya, mungkin saja terjebak dalam judol, ya, pinjaman online, dan terjerat kredit bank.
0: Oke, kalau untuk efek kasus ya Pak, terhadap citra Polri di Padang ini, bagaimana Pak Aryanjoni?
1: Efek kasus ini terhadap citra Polri di Padang tahun 2022 ya, masyarakat Sumatera Barat belum melupakan ya kasus oknum ya Kapolda Sumatera Barat TM yang terlibat dalam jaringan narkoba ya, dan beberapa oknum polisi lainnya itu. Munculnya kasus baru pemberhentian tidak hormat ini tentu makin memperkuat krisis kepercayaan masyarakat terhadap polisi ya. Walaupun pihak kepolisian sudah berusaha untuk dengan mekanisme memberikan tindakan preventif ya, anggotanya yang terpapar narkoba agar sembuh sebelum ia dipecat ya. Jika ia sebagai konsumen dan juga sebagai pengedar ya, dengan berbagai tindakan sesuai peraturan atau kode etik Polri.
0: Selanjutnya, langkah sosial apa yang akan diambil untuk mencegah kasus serupa terulang kembali, Pak?
1: Langkah sosial yang bisa dilakukan ya untuk mencegah kasus serupa tidak terulang. Kita belajar dari kasus ini yang perlu dilakukan oleh pihak kepolisian agar proaktif ya memberi ruang pada SPKT atau Propam untuk melaporkan anggotanya, baik secara internal dari anggota Polri itu sendiri atau dari masyarakat sendiri ya. Kemudian edukasi berkelanjutan dalam dampak narkoba ya, seperti tes urin juga dilakukan ya, psikotes, termasuk peran konselor kepolisian ya, jika ada anggota yang mengalami masalah kejiwaan, berarti agar tidak lari ke narkoba. Juga pihak Komisi Polisi Nasional Kompolnas sangat perlu merancang berbagai arahan kebijakan agar meminimalisir ya terdampaknya anggota Polri dalam lingkaran kejahatan narkoba.
0: Lalu bagaimana peran kampus dan juga masyarakat dalam mengawasi perilaku aparat?
1: Kampus juga bisa berperan ya dalam mengawasi perilaku aparat. Misalnya, pihak kampus juga bisa menjadi mitra independen dari kepolisian ya, untuk gerakan literasi misalnya anti narkoba. Dampingan psikologis itu bentuk pengawasan dan melakukan riset-riset baik dalam pendekatan sosiologi, psikologi, dan hukum ya, serta kriminologi kalau perlu dalam mencegah dan memecahkan masalah narkoba di lingkungan kepolisian itu dalam pendekatan-pendekatan ilmiah, teoritis, konseptual, dan metodologis.
0: Seberapa parah sih Pak, narkoba sudah masuk ke instansi Polri?
1: Seberapa parah narkoba itu sudah masuk ke instansi Polri? Ini kita lihat adanya oknum Kapolda yang terlibat seperti di Sumbar ya, Kapolres seperti di Bima NTB baru-baru ini. Maka jaringan narkoba di lembaga kepolisian makin masif kalau kita lihat itu. Pada tahun 2018 sebanyak 297 polisi terseret ya kasus narkoba. Jumlah tersebut naik 2 kali lipat ya pada tahun 2019 menjadi 515 orang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Harian Kompolnas Arief Wijaksono ya, Sudi Utomo memperkirakan kasus seperti Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro dan ini hanya 10% ya dari sebenarnya terjadi di tubuh Polri. Jadi ada 10% kasus ya di kasus narkoba itu terjadi di lingkungan Polri menurut laporan dari Kompolnas.
0: Oke, bagaimana keadaan mental anggota polisi saat ini Pak?
1: Lalu akar masalah ya anggota Polri secara mental itu, pertama saya melihat ya tekanan pekerjaan ya, tekanan pekerjaan ya yang membuat mereka tidak siap ya, beban, tekanan, ancaman sebagainya itu kan terjadi di anggota kepolisiannya. Kemudian tekanan keluarga juga ya, mungkin tekanan sosial dari lingkungan ya, menyebabkan polisi harus begini, begitu ya, harus mencitrakan diri seperti ini, menyebabkan polisi mengalami stres ya, dan ada di antara mereka itu mencari solusinya terhadap masalahnya itu, salah satunya pelariannya ke narkoba itu. Kedua, banyak orang menyimpang itu karena faktor ekonomi ya, gaya hidup instan ya, sehingga terjerat utang. Nah lalu mereka mencari penghasilan tambahan. Nah, dalam kondisi ini kadang tidak bisa membedakan mana yang normal dan abnormal ya, mana yang sah dan tidak sah, dan ya terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki ya, sehingga atau penyalahgunaan wewenang sebagainya itu, sehingga dia bertindak apakah sebagai pengedar atau sekaligus pemakai dalam kasus ini.
0: Baik, untuk pemulihan kepercayaan masyarakat ke Polresta Padang itu bagaimana sih caranya, Pak?
1: Peristiwa pemecatan polisi di Polresta Padang ini kita lihat dengan hukuman berupa pemecatan dengan tidak hormat ini, saya rasa masyarakat sudah puas ya pada Polresta atas ketegasannya dalam penegakan hukum dan memperbaiki citra polisi itu terkait kasus ini, dan tentunya masyarakat akan mengawal ya anggota yang dipecat ini dalam proses hukum atau terapi yang dilakukan agar tidak lagi tergantung atau sembuh dari narkoba tersebut. Sebaliknya mereka yang dipecat juga menyadari ya, melihat mereka akan menyadari dan melihat perkembangan kasus ini secara berkelanjutan.
0: Menurut Bapak, perlu tidak dilakukan tes narkoba rutin bagi semua anggota?
1: Ya, sangat diperlukan ya dilakukan tes urin secara berkala ya dan berkelanjutan pada anggota kepolisian ya, dan dilakukan tanpa pemberitahuan. Itu saya rasa sangat tepat agar anggota yang terlibat dalam narkoba tidak bisa berdalih atau lepas dari aktivitas tes urin ini.
0: Apa dampak bagi generasi muda jika melihat polisi memakai narkoba, Pak?
1: Bagaimana narkoba itu memberi dampak ya kepada generasi muda jika polisi dipecat ya karena memakai narkoba? Nah, profesi polisi itu adalah figur publik ya, khususnya dalam penegakan hukum ya, dan juga dia jadi role model ya dalam tindakan ya. Jika polisi itu melakukan atau terlibat narkoba, itu akan berdampak bagi generasi muda ya. Maka mereka akan melakukan imitasi sosial ya sebagai pemakai juga, karena kita ketahui ya polisi itu benteng terakhir sebenarnya dalam melawan narkoba itu. Justru terlibat karena kita lihat ya di satu sisi di lapas juga tinggi peredaran narkoba itu. Maka polisilah yang menjadi garda terdepannya dalam melawan jaringan narkoba tersebut. Ini data ya, data mengatakan dari Badan Narkotika Nasional BNN, sekitar 54% ya, atau dari 150.202 orang ya, dari total 278.376 penghuni lapas itu atau rutan di Indonesia terkait dengan kasus tindak pidana narkoba ya, yang menjadikan titik lembaga pemasyarakatan ini sebagai titik rawan peredaran narkoba. Nah, artinya ketika lapas juga tidak dipercaya, maka polisilah yang menjadi garda terdepan dalam melawan narkoba itu, termasuk mereka yang juga sudah ditangkap ya karena narkoba lalu tetap juga mengedar narkoba dan pemakai di lembaga pemasyarakatan.
0: Nah, untuk yang terakhir nih, apa solusi jangka panjang agar polisi bersih dari narkoba, Pak?
1: Solusi jangka panjang ya agar Polri bersih dari narkoba, saya melihatnya ada dua yang perlu dilakukan. Yang pertama, perlu dilakukan reformasi Polri itu ya dalam bentuk merubah budaya organisasinya ya, dalam memutus rantai terlibatnya oknum perwira sampai brigadir dalam bisnis narkoba. Jadi ada inovasi-inovasi baru ya, baik di dalam mulai dari penerimaan anggota Polri itu, dalam pembinaannya, dalam pendidikannya, dalam kenaikan pangkat, semuanya harus bersih dari narkoba itu, tes urin dan sebagainya. Dan kita sangat mendukung ya tindakan polisi yang tegas tanpa pandang bulu dalam melawan masinnya narkoba di lingkungan polisi. Yang kedua, mekanisme kontrol sosial yang atau kontrol organisasi yang dilakukan secara preventif itu harus bersinergi dengan lembaga lain sebenarnya. Jadi polisi perlu kerjasama ya dengan lembaga-lembaga yang terkait tentunya dari BNN ya, di situ ada peran dari lembaga kesehatan, perguruan tinggi ya, untuk melakukan langkah-langkah strategis dan inovasi agar keterlibatan anggota Polri dalam cerita narkoba itu bisa diminimalisir.
0: Baik pendengar, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Erian Joni MSI selaku Guru Besar dan Sekretaris Universitas Negeri Padang UNP di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial. Sekian program kita hari ini dan sampai jumpa di program berikutnya.

0: Perkembangan teknologi yang cepat saat ini memudahkan transaksi pembayaran dari berbagai channel, termasuk virtual account dan e-wallet. Secara otomatis, ide bisnis anak muda pun perlu mempertimbangkan budaya transaksi pembayaran digital yang serba mudah dan menguntungkan. Dengan demikian, transaksi bisnis tidak hanya terbatas secara offline. Pelaku bisnis kini bisa mendapatkan klien dari berbagai daerah tanpa menemukan kesulitan bertransaksi nantinya. Ada beberapa ide bisnis anak muda berpeluang sukses yang bisa dicoba di tahun 2024, yang notabene-nya merupakan bisnis yang tidak memerlukan interaksi langsung dengan pelanggan. Pertama misalnya dropship, yang hanya membutuhkan keuletan dalam memasarkan produk yang sudah disediakan oleh penjual kepada calon pembeli. Kedua, konten kreator, yang sejatinya tidak bisa disepelekan dalam proses berjalannya bisnis untuk milenial yang mengedepankan kegiatan pemasaran dengan konten kreatif. Ketiga, desain grafis. Bisnis ini merupakan salah satu kontributor dalam menggerakkan ekonomi nasional yang dipertimbangkan oleh Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF Indonesia. Keempat, yaitu bisnis kuliner, yang mana penyediaan makanan dan minuman siap saji akan semakin dicari, mengingat masyarakat yang kian sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Kelima, bisnis fashion. Keenam, bisnis percetakan. Dan yang terakhir, yaitu freelance writer. Dengan bisnis ini, Anda bisa bekerja di mana saja sehingga tidak hanya terpaku di satu tempat. Tentunya masih ada opsi lain untuk bisnis anak muda di tahun 2024 ini. Pada dasarnya adalah peluang akan sangat terbuka untuk semua bisnis yang berbasiskan teknologi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
5: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
4: Risik, lagi seru nih.
5: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
4: Bawel, bawel, diem.
5: Loh, kok sekarang

0: pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
0: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke informasi kembali di mana aktivitas gempa bumi susulan masih terus terjadi di NTT hingga hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Tepatnya setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat sebanyak 2.768 gempa susulan hingga Rabu ini pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Data tersebut disampaikan BMKG melalui akun Instagram resminya @info_bmkg pada Rabu. Dari ribuan gempa susulan yang tercatat, sebanyak 81 gempa dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdampak. BMKG juga mencatat gempa susulan dengan kekuatan terbesar mencapai magnitudo 6,2. Dari jumlah tersebut, pendengar, BMKG menjelaskan menunjukkan aktivitas seismik di NTT masih cukup tinggi beberapa hari setelah gempa utama, di mana masyarakat di wilayah terdampak masih harus menghadapi kemungkinan terjadinya getaran susulan. Sehari sebelumnya, pendengar, jumlah gempa susulan tercatat masih berada di angka 2.119 kejadian hingga Selasa 18 Agustus kemarin. Artinya dalam rentang waktu tersebut terjadi penambahan ratusan aktivitas gempa susulan berdasarkan pembaruan data yang disampaikan BMKG. Dan pendengar, sebelumnya Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan aktivitas gempa di NTT masih menunjukkan pola berubah-ubah, dan ia mengatakan proses peluruhan aktivitas gempa belum terlihat secara jelas. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
1: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Kentongan. Antisipasi saat terjadi gempa bumi. Jika berada dalam ruangan, lindungi kepala dan badan dari runtuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau lainnya yang dapat mengurangi resiko. Segera lari keluar ruangan jika masih memungkinkan. Jika berada di luar ruangan atau area terbuka, sebisa mungkin hindari bangunan yang ada di sekitar, misalnya gedung, tiang listrik, pohon, dan lainnya. Selain itu, perhatikan tempat berpijak Anda dan segera hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika gempa terjadi dan Anda sedang mengendarai mobil, segera keluar, turun, dan jauhi mobil apabila terjadi rekahan tanah atau kebakaran. Anda dapat berlindung di samping mobil jika memang dirasa aman. Jika tinggal atau berada di pantai, segera jauhi pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari gelombang tsunami. Jika tinggal di daerah pegunungan, hindari daerah-daerah yang memungkinkan akan longsor. Akan ada langkah-langkah berikutnya dalam program Kentongan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Mak, udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
4: Bentar-bentar, sabar napa Jang, 5 menit lagi kelar kok.
7: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
4: Ya ampun, Jang, apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
7: Aduh.
4: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
7: Mana, Mak?
4: Itu, ikutin kita terus tuh dari tadi.
7: Wah, jangan-jangan hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih nggak mau dengerin Ujang.

Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi kembali pendengar, di mana Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan perkembangan penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan atau Kahutla, dan dikini kasus tersebut telah ditangani oleh aparat kepolisian. Berdasarkan data Bareskrim Polri yang diterima Kemenhut hingga 15 Agustus 2026, terdapat 40 perkara Kahutla yang tengah ditangani. Puluhan perkara tersebut tersebar di 3 provinsi yakni Kalimantan Barat, Aceh, dan Riau. Dari 40 perkara tersebut pendengar, sebanyak 29 orang telah ditetapkan sebagai tersangka di Provinsi Riau. Raja Juli juga mengapresiasi langkah Polri dalam menindak dugaan tindak pidana Kahutla. Dan sementara itu pendengar, Kementerian Kehutanan terus berkoordinasi dengan Polri dan pihak terkait untuk memperkuat pencegahan Kahutla di lapangan serta memastikan penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Dan nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jaringan Berita Nasional pendengar untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. We'll be right back.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Programa 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champion. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul aggregat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Roblev melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
4: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren.
1: Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat, kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center Mason, Ohio. Pada pertandingan itu Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, yang mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya, pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabareza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Arliana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk tim performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Binho, Divau, Lucau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Fabinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Kalau progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performa pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi. Yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

0: sesuatu yang penting, tidak berwujud, namun sangat dirasakan kehadirannya. Waktu ini unik. Jika telah berlalu, hanya akan ada penyesalan yang tersisa. Namun tidak hanya penyesalan, di sana juga ada harapan untuk lebih baik. Waktu memiliki banyak misteri yang perlu kita ketahui. Ini adalah salah satu fakta unik tentang waktu, di mana waktu sesungguhnya di bumi tidak sampai 24 jam. Seperti yang dikutip dari radartime.co.id, waktu rotasi sesungguhnya di bumi tidak tepat 24 jam. Meskipun kita mengenal dalam satu hari ada 24 jam, namun sebenarnya ada selisih beberapa menit dari waktu yang sesungguhnya. Waktu satu hari yang sesungguhnya di bumi adalah 23 jam 56 menit dan 4,1 detik. Namun untuk alasan kemudahan pencatatan, maka dibuatlah menjadi 24 jam seperti yang kita kenal.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kegiatan ilegal di wilayah...
5: Ya Allah, ngeri sekali bencana ini. Longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
6: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
7: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

Iya, masih bersama kami Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada. Selamat beraktivitas juga ya, mungkin lagi di jam-jam sibuk beraktivitas karena sepertinya sudah mendekati jam-jam istirahat dan makan siang ya. Nah, mungkin ada yang buru-buru untuk menyelesaikan pekerjaannya, tapi sebenarnya tidak harus buru-buru ya pendengar. Santai aja ya, yang penting teliti, tidak ada yang miss atau apapun itu. Dan mudah-mudahan segala aktivitas kita juga hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa nanti pendengar, pas sudah di jam istirahat, istirahat yang cukup ya, terus makan siang juga. Dan jangan lupa juga nih bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Oke, pendengar, di Padang siang ini ya, tadi kita juga sudah mengupdate informasi-informasi olahraga dalam dinamika olahraga bersama dengan program 3 RRI, dan kami masih akan hadirkan juga rangkaian informasi di ruang dengar Anda yang tentunya juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, pendengar, sebelum ke lagu-lagu kembali, kita ke informasi dulu pendengar, di mana SpaceX kembali mencetak rekor baru setelah meluncurkan dua roket Falcon 9 dengan jeda hanya 38 menit. Nah, kedua peluncuran tersebut berlangsung pada Sabtu 15 Agustus 2026. Nah, catatan ini pendengar menjadi jeda waktu tersingkat antara dua penerbangan orbital SpaceX. Rekor tersebut memecahkan catatan sebelumnya yang dibuat pada 31 Agustus 2024 dengan waktu lebih cepat 27 menit. Sementara itu pendengar, peluncuran pertama dilakukan dari Cape Canaveral Space Force Station pada pukul 21 lebih 12 menit waktu setempat ya. Roket tersebut membawa 8 satelit milik perusahaan telekomunikasi Globalstar ke orbit rendah bumi. Nah, saat Falcon 9 atau Falcon 9 ini pertama menuju orbit, roket kedua diluncurkan dari Vandenberg Space Force Base pada pukul 21.50 waktu setempat. Nah, Falcon 9 tersebut menjalankan misi USSF 366 untuk US Space Force yang bersifat rahasia. Nah, sehingga informasi mengenai muatan dan tujuan orbitnya nih sangat terbatas pendengar. Kedua misi tersebut juga mencatat keberhasilan pendaratan tahap pertama Falcon 9. Sementara itu, booster pada misi Globalstar mendarat di Cape Canaveral sekitar 8 menit setelah peluncuran dan telah digunakan sebanyak 14 kali. Sementara booster misi USF 366 mendarat di kapal drone SpaceX Of Course I Still Love You di Samudra Pasifik. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Propedia, Pro Satu Dalam Ensiklopedia.
1: Pemerintah Aceh menetapkan tanggal 26 Desember sebagai hari libur resmi. Penetapan ini berlaku bagi pekerja pada perusahaan yang melakukan usaha di Provinsi Aceh. Penetapan hari libur diputuskan melalui surat keputusan Gubernur Aceh tentang hari libur resmi memperingati gempa dan tsunami Aceh yang ditetapkan pada 24 Juni 2019. Keputusan ini ditandatangani pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Keputusan yang telah ditetapkan pemerintah Aceh juga diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Keputusan gubernur itu mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan, di mana pekerja di Aceh untuk kali pertama libur pada 26 Desember sebagai bentuk peringatan atas musibah gempa dan tsunami yang merenggut banyak korban jiwa.
0: Akan ada informasi berikutnya dalam Propedia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: adalah masa depan bangsa. Dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak. Program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak. Membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mama, lihat deh. Ada materai cantik warna ungu lagi viral loh di sosial media.
2: Apa sih, Dek?
1: Ih, Mama pasti gak tahu kan?
2: Materai 10.000 kan? Terus dipakai tahun 2021 kan?
1: Hah? Kok Mama lebih tahu sih?
2: Dek, jadul-jadul gini informasi Mama masih update.
1: Informasinya dari mana, Ma? Gadget aja gak punya.
2: Ini sayang teman mama, radio. Gak sosial media aja yang update, radio juga.
1: Oh, pantesan.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda pendengar. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat ya, karena cuaca juga sering berubah-ubah. Kayak tadi pagi ya, hujan juga cukup lebat tadi subuh. Nah, sekarang Kota Padang sudah terlihat cerah. Jadi pastikan tetap selalu diupdate informasi cuacanya pendengar yang akan istirahat ya, segera istirahat, sholat dan makan. Nah, jangan lupa juga istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang mengandung serat, terus juga banyak-banyak minum air putih ya, biar gak dehidrasi. Dan pastikan juga bagi kaum muslimin dan muslimat nantinya untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan kembali beragam informasi di ruang dengar Anda, kita ke lagu kembali ya pendengar. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Plus Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempersiapkan kawasan Gor Haji Agus Salim Padang dengan standar internasional untuk mendukung penyelenggaraan berbagai agenda olahraga berskala internasional. Gubernur Sumbar Mahyildi di Padang kemarin mengatakan pembangunan fisik kawasan tersebut ditargetkan mulai pada September 2026 dan dipersiapkan untuk mendukung agenda olahraga hingga tahun 2028. Mahyildi menjelaskan proses persiapan pembangunan terus dilakukan dan ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026. Pemerintah daerah juga telah meminta kontraktor menyiapkan tahapan pengerjaan secara matang agar penataan kawasan sesuai dengan konsep yang telah direncanakan. Menurutnya, Gor Haji Agus Salim dipersiapkan tidak hanya sebagai fasilitas olahraga bagi masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga sebagai salah satu lokasi pendukung agenda olahraga internasional. Sejumlah event olahraga yang melibatkan negara-negara serumpun dan negara-negara anggota IORA direncanakan berlangsung di Kota Padang pada 2028. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Iya, masih bersama kami Prof. RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mencatat sebanyak 3 gunung api aktif di Indonesia, yaitu Gunung Ibu, Gunung Leotobi Laki-Laki, dan Gunung Semeru mengalami erupsi secara beruntun pada Selasa malam 18 Agustus 2026. Berdasarkan data laman resmi Badan Geologi, Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami 3 kali letusan. Letusan tersebut terjadi secara beruntun dalam kurun waktu beberapa jam. Erupsi Gunung Ibu pertama kali terekam pada pukul 20.36 WIT dengan tinggi kolom abu mencapai 700 meter. Disusul erupsi kedua pada pukul 20.58 menit WIT setinggi 500 meter. Sementara itu pendengar, Gunung Ibu kembali meletus pada pukul 23.11 WIT dengan membubungkan abu vulkanik setinggi 600 meter, di mana abu tersebut berwarna putih hingga kelabu yang mengarah ke timur laut dan timur. Iya, sementara itu pendengar, Gunung Leotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus pada pukul 21.09 menit WITA. Letusan gunung ini menyemburkan kolom abu kelabu tebal setinggi 300 meter di atas puncak ke arah barat dan barat laut. Sementara itu di luar jarak tersebut, masyarakat juga tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan, ya, di mana ini Badan Geologi juga menyebut aktivitas vulkanik Gunung Semeru saat ini berada pada status level 3 atau siaga, dan masyarakat direkomendasikan tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

Lihatlah orang-orang yang di bawahmu dalam urusan harta dunia, dan jangan sekali-kali melihat yang berada di atasmu, supaya kamu tidak

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wah, Mama beli lukisan baru, ya? Bagus!
3: Bagus kan? Coba tebak siapa yang melukis.
2: Siapa Mama?
3: Katanya ini salah satu karya mereka yang difabel. Dan hasilnya emang bagus kan? Kayak lukisan mahal gitu deh.
2: Iya ya Ma, aku aja bikin gambar gak pernah sebagus ini.
3: Harusnya ini jadi motivasi loh buat kita. Walaupun punya keterbatasan, kita harus ingat, karya gak pernah terbatas.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro Salto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, tentunya kami masih akan menghadirkan ya serangkaian hiburan di ruang dengar Anda. Jelang nanti kita akan bersama juga dalam Warta Berita Daerah di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana aktor Indonesia Joe Taslim dipastikan bergabung dalam jajaran pemain Extraction 3, film aksi terbaru dari Netflix. Joe akan beradu akting dengan sejumlah bintang besar termasuk Chris Hemsworth, Pierce Brosnan dan Don Lee. Netflix juga mengumumkan Joe sebagai salah satu dari 5 pemeran baru dalam film tersebut. Selain Joe Taslim, terdapat Pierce Brosnan, Don Lee, C. Lewis Perry dan Sina Agudong. Nah, meski telah mengumumkan jajaran pemainnya, Netflix belum mengungkap karakter yang akan dimainkan oleh Joe, dan perannya juga masih dirahasiakan, termasuk kemungkinan menjadi sekutu atau lawan dari Tyler Rake. Extraction mengikuti perjalanan Tyler Rake, tentara bayaran yang menjalankan berbagai misi penyelamatan berbahaya, di mana Chris Hemsworth akan kembali memerankan karakter tersebut dalam film ketiga ini. Sementara itu, pendengar, proses produksi Extraction 3 telah dimulai di Australia. Berdasarkan informasi yang beredar, proses syuting juga mengambil lokasi di Sydney terserta sejumlah tempat di Eropa. Sementara itu pendengar, Joe Taslim sendiri bukan nama baru dalam film laga internasional. Sebelumnya ia telah membintangi sejumlah produksi global termasuk The Raid, Fast and Furious 6 dan Mortal Kombat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: gunung berapi tertinggi di dunia, Ojos del Salado, menjadi keajaiban alam yang memegang rekor ketinggian di luar kawasan Asia. Terletak di perbatasan antara Chili dan Argentina, gunung ini mencapai ketinggian mencengangkan sekitar 6.893 meter atau 22.615 kaki di atas permukaan laut. Ketinggian yang spektakuler ini membuat Ojos del Salado menjadi tantangan menarik bagi para pendaki dan pencinta petualangan, memikat mereka dengan pemandangan alam yang memukau dan tantangan fisik yang menguji kekuatan serta ketahanan mereka. Selain menjadi destinasi pendakian yang populer, Ojos del Salado juga merupakan gunung berapi aktif. Meskipun kebanyakan pendakian dilakukan melalui rute yang relatif aman, potensi bahaya dari letusan vulkanik tetap ada dan perlu dipertimbangkan oleh para pendaki. Keunikan Ojos del Salado terletak pada kombinasi antara keindahan alam yang luar biasa dan aspek geologisnya yang menarik, membuatnya menjadi salah satu tujuan eksplorasi paling menarik di dunia. Upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan keselamatan para pendaki di Ojos del Salado terus dilakukan oleh pihak berwenang. Pemerintah setempat dan komunitas pendaki berkolaborasi dalam mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi risiko dan pemantauan aktivitas gunung secara cermat. Sebagai monumen alam yang megah dan ikon kekuatan geologi, Ojos del Salado memainkan peran penting dalam mengedukasi dan menginspirasi orang-orang tentang kompleksitas kehidupan di sekitar gunung berapi tertinggi di dunia ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Melestarikan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama, tetapi memang ada hal-hal yang bisa menjadi ancaman bagi lingkungan yang dihadapi masyarakat. Di antaranya adalah perubahan iklim, penggundulan hutan, polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, pencairan es di kutub, dan kenaikan permukaan air laut, dan ledakan jumlah penduduk. Dengan kepedulian bersama, kita bisa meminimalkan ancaman terhadap lingkungan tersebut.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Di swakelola ini semua uang itu dipastikan dimaksimalkan untuk pelaksanaan pembangunan di satuan pendidikan itu.
3: Piala Soratin ini Sumatera Barat setiap tahunnya diperhitungkan terus, apalagi di U15 dan U17 yang selama ini melahirkan pemain-pemain Sumatera Barat yang bagus-bagus, Pak.
1: Sari berita, sekolah Sumbar dapat bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat. 6 kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di 50 kota. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Rani Zue. Kabar baik bagi satuan pendidikan di Sumatera Barat. Tahun ini pemerintah pusat memperluas program bantuan revitalisasi sekolah menjadi 920 satuan pendidikan dengan total anggaran lebih dari 617 miliar rupiah, dua kali lipat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Berikut laporan Dodik Setio.
4: Sumatera Barat memperoleh perluasan program bantuan revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat pada 2026. Sebanyak 920 satuan pendidikan mendapat bantuan dengan total anggaran mencapai 617,24 miliar, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencakup 337 satuan pendidikan dengan anggaran 300 miliar rupiah. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Habibul Fuadi pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, perluasan penerima bantuan membuka peluang bagi sekolah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Prioritas diberikan Kementerian Pendidikan kepada sekolah dengan kondisi rusak berat, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta sekolah yang terdampak bencana. Menurut Habibul, bantuan disalurkan langsung kementerian kepada masing-masing sekolah. Pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara swakelola untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya pembangunan.
2: Swakelola ini tidak diborongkan, kan kalau diberikan kepada pihak ketiga kan ada margin untuk keuntungan perusahaan dan sebagainya. Nah, kalau di swakelola ini semua uang itu dipastikan dimaksimalkan untuk pelaksanaan pembangunan di satuan pendidikan itu. Kalau misalnya biaya tukangnya bisa dinego lebih murah sehingga lebih rendah dari proposal awal, maka sisa dana itu boleh dimanfaatkan untuk bagian lain yang belum direncanakan tapi itu dibutuhkan.
4: Bantuan revitalisasi sekolah di Sumatera Barat mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga SMA dan sederajat. Rinciannya, 271 PAUD mendapat sekitar 110 miliar rupiah, 443 sekolah dasar sekitar 245 miliar rupiah, 142 sekolah menengah pertama sekitar 172 miliar rupiah dan 64 sekolah menengah atas dengan biaya sekitar 88 miliar rupiah. Dodi Stio melaporkan.
1: Balai Diklat Industri Padang memastikan menyediakan pelatihan bagi industri mikro kecil agar bisa melahirkan produk berkualitas dengan pasar yang luas. Kepada RRI di Padang pagi tadi, Ketua Tim Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Padang Wahyu Ramadhani mengatakan, pada awal tahun ini telah memberikan pelatihan terhadap 8 industri kecil yang didahului dengan seleksi. Rata-rata industri kecil yang mendaftar yakni di sektor pangan. Pasca pelatihan, Balai Diklat Industri Padang mengkoneksikan mereka dengan hotel, restoran, dan kafe untuk memperluas jangkauan penjualan.
5: Ketika masyarakat ini memproduksi satu produk, itu mereka tidak hanya tergantung dengan satu kanal penyaluran seperti itu. Ada di kita juga bisa, nanti akan kita salurkan ke hotel-hotel, restoran, horeca istilahnya. Restoran, kafe, catering-catering yang memang sudah bekerja sama.
1: Menurut Wahyu, Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan industri kecil di sektor pangan dan kriya, sebab daerah ini memiliki banyak potensi lokal. Oleh karena itu, perlu pendampingan secara berkelanjutan bagi pelaku usaha dimaksud. Masyarakat Kota Padang yang saat ini menerima bantuan sosial pada 2026 tetap harus mendaftar melalui portal Perlinsos untuk memastikan peluang menerima bantuan pada 2027. Dinas Sosial Kota Padang menegaskan, status sebagai keluarga penerima manfaat tahun ini tidak otomatis, membuat data warga tetap tercatat sebagai penerima bansos tahun berikutnya.
6: Bahkan yang bahayanya ketika mereka tidak mendaftar di Perlinsos 2027 nanti, itu bisa jadi tidak dapat sama sekali.
7: Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Senjaya kepada RRI pagi tadi mengatakan, setiap status sebagai keluarga penerima manfaat PKM pada 2026 tidak otomatis membuat seseorang tetap tercatat sebagai penerima bansos pada tahun berikutnya. Karena itu seluruh masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tetap diminta melakukan pendaftaran melalui portal Perlinsos. Menurut Eri, data yang dihimpun melalui portal Perlinsos nantinya menjadi salah satu bahan acuan pemerintah pusat dalam menentukan penerima bansos 2027. Data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Eri menyebut, hingga saat ini sebanyak 103.350 kepala keluarga KK di Kota Padang telah terdaftar dalam portal Perlinsos. Jumlah tersebut baru mencapai sekitar 34% dari total sasaran sekitar 303.000 KK.
8: Konotasinya mengatakan bahwa mendaftar di portal Perlinsos itu adalah konotasinya untuk bantuan sosial, itu sebenarnya salah satu dari tujuannya saja. Sebenarnya tujuan utamanya adalah mempersiapkan masyarakat dalam rangka memasuki era digital. Suatu saat nanti sistemnya akan terus tumbuh dan berkembang.
7: Selain untuk pendataan calon penerima bansos, Eri menjelaskan, portal Perlinsos juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mempersiapkan masyarakat memasuki era digital. Digitalisasi pelayanan diharapkan membuat masyarakat semakin terbiasa mengakses layanan pemerintah secara elektronik sekaligus mempermudah proses pemberian pelayanan. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Ances Kurniawan mengatakan, pintu masuk pendaftaran portal Perlinsos menggunakan identitas kependudukan digital IKD. Menurutnya, keberadaan IKD sangat penting karena memuat data kependudukan warga termasuk identitas dan informasi biometrik sehingga satu warga negara terhubung dengan satu nomor induk kependudukan NIK.
9: Jadi ada dua hal mungkin yang jadi penting kita menyajikan data yang valid dan melakukan perekaman elektronik kepada warga yang mungkin belum tahu betapa pentingnya perekaman secara elektronik ini. Era digitalisasi. Masyarakat itu memang sudah tercatat lah terminduk di database kita.
7: Ances menambahkan, pelaksanaan portal Perlinsos juga mendorong percepatan perekaman identitas elektronik bagi warga yang belum melakukan perekaman. Hingga 18 Agustus 2026, sekitar 7.000 warga Kota Padang masih belum melakukan perekaman dari sekitar 700.000 penduduk yang telah wajib melakukan perekaman IKD. Elan Silviasari melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Sebanyak 6 kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla tercatat di Kabupaten 50 Kota sejak Januari hingga Agustus 2026. Kejadian tersebut tersebar di sejumlah wilayah. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
10: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten 50 Kota Zaimar Hakim kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, kejadian karhutla pada tahun ini menurun dibandingkan sebelumnya, namun tetap menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat kewaspadaan menghadapi potensi karhutla tahun ini. Zaimar mengatakan, pada 2025 lalu tercatat sekitar 50 kejadian karhutla, dengan luasan terdampak mencapai 66 hektar lahan dan 560 hektar kawasan hutan. Sejumlah lokasi yang terdampak karhutla pada 2025 diantaranya Suliki, Lareh Sagohalaban, Harau, Akabiluru, Situjua, dan Mungka. Sementara itu, 6 kejadian di tahun ini tersebar di Nagari Sialang, Taram, Pangkalan, Talang Maor, dan Solo Biobio.
11: Itu kalau kami lihat pada kejadian tahun 2025, itu ada lebih kurang 50 kejadian karutlah. Kemudian tahun 2026 ini, Januari sampai Agustus sekarang, ini sudah terjadi 6 kejadian. Jadi melihat ini kondisinya, kalau dilihat dari armada sebenarnya mungkin belum mencukupi. Cuma kami berusaha sekuat kemampuan kami bagaimana hal ini bisa kita atasi.
10: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten 50 Kota, Zaimar Hakim, menambahkan, dari sisi kesiapan penanganan, armada dan sarana yang tersedia masih terbatas dibandingkan luas wilayah yang harus dijangkau. Meski demikian, seluruh kemampuan yang ada terus dioptimalkan agar setiap kejadian dapat segera ditangani. Selain itu, Zaimar mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran dalam kegiatan pengolahan lahan. Langkah pencegahan tersebut dinilai penting karena aktivitas pembakaran lahan dapat menjadi sumber munculnya titik api, terutama ketika kondisi cuaca panas dan kering. Melati Oktawina melaporkan.
1: Sumatera Barat masih berada dalam kategori aman terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla, meski fenomena El Nino di Indonesia saat ini berada pada kategori sangat kuat. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
12: Bahwa potensi ini juga masih relatif lebih aman dibandingkan daerah-daerah lainnya di wilayah Sumatera.
10: BMKG mencatat indeks El Nino saat ini berada pada angka 2,77 atau masuk kategori sangat kuat. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Yuda Nugraha kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, fenomena tersebut dapat mempengaruhi pola cuaca di Sumatera Barat, terutama terhadap tingkat kelembaban dan panjang periode tanpa hujan. Meski demikian, kondisi Sumatera Barat saat ini masih relatif aman. Pemantauan BMKG menunjukkan wilayah Sumatera Barat masih berpeluang mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, sementara periode tanpa hujan umumnya masih relatif pendek sekitar 1 hingga 5 hari. Yuda menyampaikan kondisi dimaksud turut membuat potensi karhutla di Sumatera Barat masih berada dalam kategori aman. Berdasarkan pemantauan indeks potensi kebakaran, wilayah Sumatera Barat masih berada pada kategori hijau dan biru. Namun kondisi aman tersebut tidak berarti risiko karhutla dapat diabaikan. BMKG tetap memantau sejumlah parameter, mulai dari suhu udara, angin, kelembaban, curah hujan hingga kondisi lahan untuk melihat perubahan potensi kebakaran.
12: Bisa terjadi kebakaran hutan itu ada 6 parameter yang kita lihat. Kita bersyukur bahwa di wilayah Sumatera Barat untuk saat ini masih berada dalam kategori aman ya. Kalau kita buatkan berdasarkan warna itu masih dalam kategori hijau dan biru. Sedangkan untuk daerah-daerah seperti di daerah Sumatera Selatan, kemudian sebagian Jambi, kemudian di Lampung itu memang kategorinya itu berada dalam kategori merah atau mudah terjadi kebakaran hutan. Jadi memang penanganan karhutla mungkin dari Pak Ferdinand mungkin tetap kita perlu waspadai.
10: Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Yuda Nugraha menambahkan, perubahan kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Jika periode tanpa hujan semakin panjang dan kelembaban lahan menurun, potensi muncul serta meluasnya kebakaran dapat meningkat. Melati Oktawina melaporkan.
1: Penguatan konsep Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB terus dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi potensi bencana, khususnya gempa bumi dan tsunami. Upaya tersebut menjadi bagian penting untuk meminimalisir resiko korban jiwa apabila bencana terjadi saat proses belajar mengajar berlangsung.
13: Direktur Komunitas Siaga Tsunami Kogami Kota Padang, Patra Rinadewi, mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam penguatan SPAB adalah melatih warga sekolah memahami prosedur penyelamatan diri dari dalam kelas menuju tempat terbuka yang aman. Menurutnya, bagi siswa yang berada di lantai dasar atau lantai satu dan memiliki akses keluar yang mudah menuju ruang terbuka, langkah pertama yang dilakukan saat gempa adalah segera melindungi kepala dan menuju area terbuka. Siswa juga harus menjauhi benda-benda yang berpotensi jatuh selama proses evakuasi. Namun apabila goncangan gempa semakin kuat hingga menyebabkan seseorang tidak mampu berdiri atau berjalan dengan stabil, maka tindakan penyelamatan diri harus dilakukan dengan berlindung di tempat yang lebih aman.
14: Kalau berada di lantai dasar atau lantai satu yang dekat dengan pintu keluar dan mudah mencapai ruang terbuka, tidak banyak liku-liku jalannya, itu mau tidak mau pilihan pertamanya adalah segera saja melindungi kepala, lari ke ruangan terbuka tersebut, jauhi benda-benda yang akan berjatuhan. Tapi kalau ternyata gempanya semakin kuat dan limbung, tidak bisa lagi berdiri, maka pilihan berikutnya adalah melindungi diri, bisa di bawah meja, di sudut ruangan yang bertulang, tiang yang kokoh, atau di bawah kunsen yang kuat, gitu kan.
13: Setelah berada di titik kumpul, guru yang sedang mendampingi siswa bertugas memastikan seluruh peserta didik dalam kondisi baik dan jumlahnya lengkap. Menurut Patra, setiap satuan pendidikan juga perlu memiliki prosedur penyelamatan diri dan rencana evakuasi yang disusun serta dipahami seluruh warga sekolah. Lebih jauh diungkapkan, penguatan SPAB akan terus dilakukan hingga 5 November 2026 yang direncanakan menjadi momentum simulasi evakuasi di salah satu satuan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka memperingati War Tsunami Awareness Day atau Hari Kesiapsiagaan Tsunami Sedunia. Patra menambahkan, Kugami juga terus membangun kemitraan dengan pemerintah untuk memperluas supaya kesiapsiagaan bencana di sekolah. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Kompetisi sepak bola Piala Suratin tahun 2026 tingkat Sumatera Barat dijadwalkan berlangsung mulai 22 Agustus hingga 13 September 2026. Ajang pembinaan sepak bola usia muda tersebut mendapat antusiasme tinggi dengan jumlah peserta yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
13: Saat dihubungi dari Padang pagi tadi, Ketua Panitia Piala Suratin tingkat Sumatera Barat, Renal Fadli, mengatakan tahun ini terdapat sebanyak 47 tim yang ambil bagian dari 3 kelompok usia. Rinciannya 18 tim untuk kategori U13, 21 tim untuk U15, dan 8 tim untuk kategori U17. Menurutnya, peningkatan peserta paling signifikan terjadi pada kategori U13 dan U15 yang mencapai hampir 50% dibanding pelaksana tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan semakin tingginya minat klub dan akademi sepak bola di Sumbar terhadap kompetisi usia dini.
3: Piala Suratin ini adalah agenda dari PSSI. Tujuannya adalah yang juara dari Provinsi Sumatera Barat itu akan mewakili Sumatera Barat ke tingkat nasional nantinya. Dan harapan kita nantinya dengan adanya Piala Suratin ini akan melahirkan bibit-bibit pemain-pemain Sumatera Barat yang akan berkaca di nasional nantinya. Yang mana Piala Suratin ini Sumatera Barat setiap tahunnya diperhitungkan terus, apalagi di U15 dan U17 yang selama ini melahirkan pemain-pemain Sumatera Barat yang bagus-bagus, Pak, untuk timnas U20 nantinya.
13: Untuk venue pertandingan, panitia merencanakan penggunaan Stadion Utama Sumatera Barat serta training ground Semen Padang FC. Kedua lapangan tersebut dipilih karena dinilai representatif untuk menggelar kompetisi yang menjadi agenda PSSI tersebut. Tim yang keluar sebagai juara masing-masing kategori akan menjadi wakil Sumatera Barat pada tingkat nasional yang juga dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Ia berharap kompetisi ini mampu melahirkan talenta-talenta muda Sumbar yang nantinya dapat bersaing di level nasional hingga memperkuat tim nasional Indonesia. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Sekolah Sumbar dapat bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat. 6 kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di 50 kota. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kentongan. Antisipasi setelah terjadi gempa bumi. Jika Anda berada di ruangan dan goncangan sudah reda, segera keluar dari bangunan dengan tertib. Periksa dan pastikan

meminta pertolongan jika Anda mengalami luka parah. Periksa lingkungan sekitar Anda. Apakah ada kebakaran, kebocoran gas, arus pendek, dan hal lain yang dapat membahayakan. Akan ada langkah-langkah berikutnya dalam program Kentongan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap selalu semangat juga ya dalam menjalankan segala aktivitas Anda, dan pastinya juga pendengar untuk Anda di siang hari ini tetap selalu berhati-hati dan tetap selalu waspada juga ya dalam beraktivitas. Dan yang paling penting adalah jangan lupa selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca juga untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, udah ada yang makan siang, udah selesai makan siang, terus udah selesai istirahat juga. Sholat zuhur ya kaum muslimin dan muslimat. Nah, udah pada selesai sholat istirahat, sholat makan. Nah, kembali beraktivitas. Mudah-mudahan dengan asupan tadi selama istirahat bisa kembali fokus lagi untuk menyelesaikan kegiatan dan pekerjaan kita masing-masing. Oke, pendengar, di kesempatan siang hari ini kita kembali berjumpa dalam program Opsi, obrolan pilihan lagu siang ini 100% Indonesia untuk edisi hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dan masih bersama saya Rani Zue ya, menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda nanti dapat bergabung ya, memilih list lagu yang udah kita sediakan, tinggal dipilih aja dan boleh langsung salam-salam aja. Dan dapat bergabung melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975, serta juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Oke, kita terima. Sebelum terima telepon, saya bacakan list lagunya dulu ya pendengar. Oke, yang ada pun list lagu kita untuk hari ini ada Sleng, Kuil Cinta, kemudian Budi Doremi, Mesin Waktu, Afgan, Bunga Terakhir, Hello, Dua Cincin, ada JKT48, Rhapsody, Gita Gutawa, Rumahku, ada Anima, Andai Saja, kemudian Viera, Jadi Yang Kuinginkan, ada Iwake, Cheryl Senavia, Maizura, Agatha Priscilia, Bebas, ada Mawar De Jong, Lebih Dari Egoku, Unmesh, Anugerah Terindah, ada Peter Pan Topeng, The Bagindas Eye, kemudian Pasto Sayang, Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta, Arsi Widianto dan Brisia Jodi, Rindu Dalam Hati, ada Tituk Oke, Semi Simorangkir, Kau Harus Bahagia, dan terakhir ada The Overtunes Mungkin. Itu dia list lagu opsi kita untuk siang hari ini, dan saya akan terima telepon dulu ya pendengar. Halo, Assalamualaikum, Opsi.
1: Opsi 100%
0: Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teddy, apa kabar nih?
1: Wah, Dinda Mahajan, apa kabar juga ini? Ayo, ayo, mana yang duluan?
0: Apa?
1: Mana yang duluan pertanyaannya?
0: Hah, maksudnya?
1: Ya, mana yang duluan, apa kabarnya, mana yang duluan gitu.
0: Oh,
1: kita tanya apa kabar ini.
0: Iya.
1: Ya, kabar Dinda gimana?
0: Alhamdulillah sehat kabarnya.
1: Wah, kabar Bang Teddy juga alhamdulillah sehat ya. Ya, ibarat sepak bola ini ujung tombaknya trio macan ini.
0: Waduh,
1: ujung tombak.
0: Ujung,
1: kami,
0: ujung
1: ya, tombak. Bang Teddy sama Uni biala di belakang aja ya, Dinda di depan.
0: Wah, takut Indah dong penyerang, saya nih.
1: Bang Teddy di tengah, Uninya jadi penjaga gawang di belakang.
0: Oh, baiklah, nah, kalau gitu nah, ya.
1: Uni juga boleh juga di belakang Linda, Bang Teddy-nya penjaga gawang. Nah, Linda okay. Tetap ujung tombak dong, semua lagu.
0: Ini mau ya, buat trio apa mau main bola nih?
1: Oh, jangan. Ya, kayak gitulah. Segitu pentingnya okay. Dinda di trio macan ini.
0: Waduh, nah
1: tanpa
0: ini
1: tanpa Dinda trio macan nggak ada apa-apanya.
0: Aduh. Ya, walaupun
1: kira-kira.
0: Ya, walaupun sebenarnya iya, tapi jangan begitu. Terbang jadinya nih, Bang Didi. Oh,
1: sebenarnya iya kan.
0: Iya.
1: Itu Dinda aja tahu, gitu ya.
0: Oke okay, deh.
1: Mantap lah. Itu lagu pembuka siapa yang nyanyi? Wali.
0: Wali ya.
1: Oh, apa judulnya tuh?
0: Jodi, Jodoh Ditinggal Mati, itu judulnya. Serem banget judulnya.
1: Oh, judulnya kurang enak banget itu.
0: Iya, tapi musiknya enak kan dengernya.
1: Ya musiknya enak betul, cuma judulnya aja masa kayak gitu sih.
0: Iya, makanya ya, disingkat judulnya Bang Teddy.
1: Boleh ya, Din?
0: Apa?
1: Jodoh ditinggal pergi itu boleh.
0: Nah,
1: kalau jodoh ditinggal mati itu gak merinding.
0: Iya, ya. Makanya judulnya disingkat Jodi aja.
1: Oh, itu Jodi itu ya. Oh, kirain Jodi itu pernah dengar tuh, sangka Bang Teddy itu nama orang. Iya. Oh, Jodi okay, jodoh okay. Ditinggal mati kayak gitu ya. Ya oke okay lah, gak apa-apa. Ini di opsi ini gak bisa juga lama-lama nih, Din. Waktunya juga gak panjang gitu.
0: Iya,
1: ya. Kalau
0: betul.
1: Kalau di dayang dia kan biasanya pengemar banyak terus gitu. Berarti lagu Bang Teddy udah ya.
0: Udah, aman ini. Ini salam pasti Bang nanti. Teddy suka lagunya nih.
1: Alhamdulillah. Tapi Dinda tahu banyak sih. Jadi gimana ya, Bang Teddy itu lagi kesal, tapi kadang-kadang ada senangnya juga. Nah,
0: gitu jangan kesal-kesal ya. Bang Teddy, harus happy.
1: Iya, kalau sama Dinda gak bisa kesal lagi. Lagunya kan udah pengobat rindu.
0: Waduh.
1: Gimana gitu ya, gak bisa marah lagi ini.
0: Iya.
1: Tapi kalau Dinda gak gabung-gabung nanti gak tahu lagi ya. Kesalnya naik lagi apa enggak.
0: Waduh.
1: Kayak gitulah ya.
0: Oke deh.
1: Malam buatnya akan gabung. Spesialnya buat Dinda lah ya.
0: Oke.
1: Oke lah. Kalau begitu makasih banyak Dinda.
0: Sama-sama Bang Teddy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy di Rawang ya. Kita terima yang di WhatsApp dulu nih. Ada Ibu Irza Hanum ya. Halo, assalamualaikum Opsi.
2: Waalaikumsalam Opsi 100% Indonesia.
0: Oke, ada Ibu Irza nih. Apa kabar Bu Irza siang ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Gimana, udah makan Rani siang dong?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah udah sehat. Oh udah.
2: Raninya udah.
0: Udah juga nih Bu Irza. Makannya lebih cepat tadi.
2: Bagus.
0: Oke deh. Ini lagi ngapain? Lagi nyantai aja ya Bu Irza.
2: Oh nyantai, kalau udah beres-beres semuanya nyantai lagi.
0: Mantap. Oke deh Bu Irza, mau lagu apa siang ini Bu Irza?
2: Afgan aja deh.
0: Afgan tadi bunga terakhir ya.
2: Bunga terakhir.
0: Oke deh. Oke Bu Irza, salam-salam dulu silakan.
2: Salam-salamnya buat Rani yang lagi bertugas.
0: Terima
2: sehat
0: kasih.
2: Selalu, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
2: Murah rezekinya.
0: Amin.
2: Terus semakin sukses.
0: Amin.
2: Terus buatnya Bang Teddy tadi. Buatnya Bu Nur, buatnya Bu Ayu, buat Ayu Manise, buat Tajudin di Minasa, buatnya Uncle Razi, Rahma dan Mary, buatnya Diana, buatnya Widira, buatnya Ika di Batipu. Ika di Parak Pisang, gak ada pisang sekarang.
0: Iya, kemarin Ika minta pisang ya Bu Irza.
2: Iya.
0: Pisangnya kok gak nyampe-nyampe Batipu nih kata Ika.
2: Ika ada aja. Dulu memang iya namanya.
0: Dulu
2: iya
0: mungkin
2: ada,
0: karena saking banyaknya pisang. Ya Bu Irza ya.
2: Iya,
0: dulu ya.
2: Nah, sekarang udah jadi perumahan semua.
0: Udah parak pisangnya udah gak ada lagi ya.
2: Gak ada, tinggal nama aja lagi.
0: Iya. Oke deh.
2: Saya buat Ika ya di Batipu. Semoga laris manis jualannya. Terus buatnya Nafi, buat yang Cudipo.
0: Okay.
2: Pokoknya buat semuanya aja Rani yang biasa gabung di Pro 1. Salam kontak selalu. Kasih Rani.
0: Sama-sama Bu Irza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita terima telepon lagi ya. Satu lagi ya sebelum ke lagu ya pendengar. Halo, assalamualaikum Opsi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rani 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Apa kabar Bang Hanafi siang ini?
3: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kak Rani sendiri gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana, udah makan siang belum nih?
3: Udah, tadi makan siangnya. Kak Rani gimana, udah makan siang?
0: Udah juga dong.
3: Ya.
0: Oke deh, Bang Hanafi mau lagu apa siang ini?
3: Lagu jaket ukuran 48, Rhapsody.
0: Bisa dipanjangin gitu ya namanya ya. Oke deh, JKT48 ya, Rhapsody. Ya. Oke, boleh salam-salam dulu, silakan.
3: Salam buat Kani yang tengah bertugas, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya. Buat ini Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat Bu Izra Hanum, buat Bang Teddy, buat Bang Tajudin di Minahasa. Terus salam buat Angka Gazi, Kak Ahma, Kak Mary. Buat ini Bang Hendra, Bang yang di Jakarta, Bang Firman, buat yang di NTT, buat yang di Sulawesi Utara juga salam dari Anapi juga. Buat semuanya aja. Ini mau nanya ini dulu, nanti jam 8 ada jazz sekarang nih, betul?
0: Oh iya, benar-benar.
3: Ya.
0: Ada Freedom Jazz.
3: Ya.
0: Jadi nggak ada ruang rindu berjaringan kita ya.
3: Nggak ada ruang rindu. Jadi ya nanti dengan jazz ini kan biasanya tuh jazz untuk musik orang berduit. Sekarang semua kalangan bisa nikmati jazz.
0: Nah,
3: gitu.
0: Betul.
3: Ya.
0: Oke deh.
3: Sekarang ini terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi di Rimbo Datar ya, pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Oke, sudah 3 lagu yang kita sediakan ya, sesuai dengan requestan pilihan, dan yang udah kita pilihkan juga nih. Oke, pendengar, untuk Anda jangan kemana-mana, karena kita masih akan bersama ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam program Opsi. Kita ke lagu dulu nih, lagu yang udah kita pilihkan untuk Bang Teddy ya. Nanti ada lagunya Bu Irza dan juga Bang Hanafi juga. Oke, pendengar, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
0: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Akun Facebook Ferry Net TV Campur Sari membagikan foto yang menampilkan sosok Presiden Prabowo dengan narasi Prabowo berjanji akan sita usaha gilingan padi milik rakyat yang pendapatannya besar dan akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih. Terhadap unggahan dimaksud, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Trumpek Hoax melakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim Prabowo mau sita usaha gilingan padi berpendapatan besar. Faktanya, Presiden mengancam akan menyita usaha penggilingan padi yang tidak patuh terhadap aturan negara, bukan penggilingan padi yang berpendapatan besar. Jadi, unggahan foto berisi klaim Prabowo mau sita usaha gilingan padi berpendapatan besar merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari trumpekhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, untuk Anda pendengar masih dapat bergabung ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita terima telepon kembali. Oke, halo, assalamualaikum Opsi.
1: Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia,
0: Medesa. Okay. Luar biasa. Uncu Dipo, apa kabar?
1: Aman, baik. Uni, gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana cuaca di kota Solo, Uncu?
1: Aman, baik. Tempat Uni gimana?
0: Aman dan baik juga nih. Oke okay deh, Uncu mau lagu apa siang ini?
1: Minta list cewek nih.
0: List cewek, oke okay, kita baca dulu ya. Ada Gita Gutawa, Rumahku, kemudian Viera, Jadi Yang Kuinginkan, Mawar De Jong, Lebih Dari Egoku, kemudian ada Titu, oke okay. Cuma itu Unco.
1: Mau mau Gita Gutawa, Viera dan Titu.
0: Pilih salah satu Unco.
1: Yang mana ya
0: ini? Yang mana ya?
1: Apa tadi? Titu oke okay, nih.
0: Iya, oke okay. Gitu lagi.
1: Bagus-bagus yang tiga tuh nih. Jangan lupa nanti ada yang memilih ya nih.
0: Iya.
1: Jalah Viera dulu, mudah-mudahan nanti yang duanya ada yang memilih.
0: Oke okay deh, berarti Viera ya.
1: Iya.
0: Oke
1: okay. Salam dan spesialnya tuh nih ya nih.
0: Iya. Yang terima kasih.
1: Kita berdua Uni di studio Persatu RI Padang di Padang di Nampuku Kota Solo.
0: Oke.
1: Okay. Salam aja semua ini. Halo semua dapat salam dari Judipo di Nampuku Kota Solo tanpa kecuali pendengar aktif dan pasif. Halo Judipo menyapa dari Nampuku Kota Solo.
0: Oke.
1: Okay. Ini putar lagunya di sana aja dengar lagunya di sini. Makasih ya ni.
0: Sama-sama Uncu.
1: Assalamualaikum ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Kota Solo. Pendengar sudah bergabung di siang hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung dapat melalui WhatsApp juga ya di 0811 6666975. Kita terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Opsi.
2: Waalaikumsalam Opsi yang ini 100% Indonesia.
0: Oke, ada uncle nih.
2: Saya kaget nih.
0: Kenapa obrolan, kaget?
2: Obrolan lagu siang ini.
0: Oh, oke deh. Uncle apa kabar siang ini, uncle?
2: Alhamdulillah sehat. Baru dipencet yeah, langsung masuk, makanya nah, saya kaget.
0: Oh, gitu. Ya. Bagus itu, uncle.
2: Makanya Uncu Dipo nanggung juga nih bacain listnya. Orang baru dengar nih.
0: Oke. Nanti kita
2: sehat,
0: baca ulang aja.
2: Sehat, Rani.
0: Alhamdulillah sehat. Uncle gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi di mana, Uncle?
2: Lagi di Padang Panjang, Rani.
0: Padang Panjang. Oke deh.
2: Rani sehat atau udah makan?
0: Oh, udah, Uncle. Ini udah jam 2, hampir jam 2 lewat ya.
2: Mana tahu belum lagi kan?
0: Iya, bisa jadi sih, belum lapar gitu kan.
2: Iya.
0: Kalau Uncle pasti udah makan ya kan?
2: Alhamdulillah, udah.
0: Oke okay deh, Padang Panjang gimana cuacanya, Uncle?
2: Cuacanya cerah-cerah mendung, cemen juga nih.
0: Cemen ya, juga ya. Sama deh kayaknya di Padang juga gitu.
2: Iya, bilang mendung banget enggak, bilang cerah enggak dan kayak gitu.
0: Oke okay deh. Uncle berarti belum tahu list lagunya ya, biar belum, dibaca belum ulang ini aja. Belum. Oke, okay. Ada Slang ini, Kuil Cinta, kemudian
2: aduh,
0: Budi.
2: Udah.
0: Oh, udah nggak usah lagi, langsung Slang pasti ya.
2: Kuil Cinta, udah lama nih nggak dengar lagu ini.
0: Oke, okay. Mantap ya. Baiklah, iya. Uncle, salam-salam
2: Rani,
0: dulu.
2: Rani, makanya tadi ntar dibacain deh, dibilang Slang di depan langsung stop lagi kan.
0: Iya, emang sengaja baca Slang dulu di awal nih, biar nggak baca sampai bawah. Oke okay deh, Uncle salam-salam dulu silakan.
2: Oke, salamnya yang pertama dan terima sekali buatnya ibu sama ayah sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu. Buat Rani San Sezui yang lagi tugas sehat selalu, lancar aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buatnya Rani. Nggak ikut pawai ya Rani?
0: Ah, pawainya di studio aja Uncle, soalnya kalau Rani ikut pawai nggak ada nih yang dinas nih.
2: Oke okay deh. Yang penting sehat selalu buat Rani. Amin. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, Om Anur, salam buatnya Om Ayu, Pak Ilham, buatnya Ibu Cisa di Terandam, salam buatnya Panton, Pak Staff, salam buatnya Bang Budi Ceniago, salam buatnya Bang Hanafi, Citron Ciripo, salam Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika, salam buatnya Bang Ali, salam juga buatnya Pak Buhori, salam juga buatnya Pak Agus, salam buatnya Kanada Salila, buatnya Bang Firman, salam buatnya Bang Binijo, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya yang lagi monitor Pro 1 Padang, tanpa terkecuali. Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hatirannya. Makasih Rani.
0: Sama-sama siang. Kau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi ya di Padang Panjang, pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Oke, kita terima satu penelpon lagi sebelum kita langsung ke lagu ya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
3: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore Opsi Rani.
0: Iya, selamat siang menjelang sore juga Bang Tajudin, apa kabar?
3: Sehat,
0: hari ini.
3: Masih sama seperti tadi malam, sehat
0: juga. Oke, udah makan siang kah? Di sana udah mau sore ya?
3: Jam 1 tadi, nasi sama perkedel kentang aja.
0: Oh, wah enak dong itu.
3: Iya.
0: Gimana di Minahasa, masih belum hujan?
3: Belum, 46 hari nih Rani.
0: Iya, udah lama banget ya itu ya.
3: Iya, sebulan setengah.
0: Oke, mudah-mudahan di sana aman-aman aja ya Bang Tajudin ya.
3: Iya.
0: Oke deh. Bang Tajudin sehat ya kabarnya tadi?
3: Sehat.
0: Oke,
3: ya.
0: Tinggal
3: makan udah
0: juga. Oke deh, ya. Tinggal pilih lagu nih yang belum nih Bang Tajudin.
3: Dipilihin aja.
0: Oke deh. Ya. Boleh salam-salam dulu silahkan Bang Tajudin.
3: Iya. Iya, Rani gimana, masih sama?
0: Masih, alhamdulillah masih sama nih kabarnya.
3: Udah makan juga tadi pasti.
0: Oh, sudah. Sudah.
3: Salamnya buat Hanafi, buat Karama sama Ibu Irsa Numa, coba semuanya aja deh.
0: Oke.
3: Rani gimana, besok libur apa siaran pagi sore gitu?
0: Kapan?
3: Besok.
0: Oh, besok Rani. Kebetulan alhamdulillah libur ya Bang Tajudin.
3: Oh, libur. Sehari tuh.
0: Sehari aja, Jumat masuk lagi, Jumat kayaknya, Jumat malam deh.
3: Oh, Jumat malam?
0: Jumat malam.
3: Agak beda ya Jumat malam. Biasanya Rani kalau malam itu Senin, Selasa gitu ya.
0: Iya. Sebenarnya Jumat itu subuh kan, masuk pagi. Iya. Cuma lagi ada tukar jadwal gitu sama yang lain. Tukar jadwalnya ke malam gitu, Bang Tajudin.
3: Oh iya, sebenarnya pagi gitu ya berarti. Ya udah deh, buat Lydia jaga kesehatan, sampai ketemu lagi. Makasih Lydia, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang juga. Kayaknya nih Bang Tajudin salah deh di akhir ya, nyebutnya nama Kak Lydia. Tapi gak apa-apa Bang Tajudin, emang kita sering dibilang mirip gitu sama Kak Lydia ya. Oke deh, pendengar, kita langsung ke lagu dulu. Nanti kita akan terima kembali ya yang mau bergabung dalam program Opsi. Tapi ada 3 lagu dulu yang mau kita putarkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Setelah bencana besar terjadi, utamakan mengirim pesan singkat pada kerabat dibandingkan menelponnya. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kepanikan sementara dan menghemat penggunaan daya baterai ponsel. Mengirim pesan, baik SMS maupun email, juga mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memberi informasi pada orang-orang terdekat. Selain itu, tindakan tersebut bisa mencegah gangguan jaringan telekomunikasi karena terlalu banyak orang yang menelpon dalam satu waktu.
2: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi boleh langsung melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Kita terima telepon kembali ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia, Rani.
0: Oke, ada Kak Rahma. Apa kabar nih, Kak Rahma?
1: Alhamdulillah sehat. Cuma capek aja ini.
0: Iya, gimana tuh pawainya?
1: Hei, dia ngeliat ya.
0: Iya, gimana tuh? Lancar nggak?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Oke deh, kalau gitu.
1: Malam juga nggak bisa gabung, pokoknya.
0: Yang penting habis pawai istirahat yang cukup ya. Oke deh, Kak Rahma, gimana di Batu Sangkar cuacanya siang ini, Kak?
1: Cerah berangin nih, Rani.
0: Oh, oke. Tapi nggak hujan ya di sana ya?
1: Nggak hujan, cuma berangin.
0: Oke deh. Udah makan belum?
1: Udah.
0: Oke deh. Karena mau lagu apa siang ini?
1: Lagunya udah bantuin Cudifu aja deh tadi.
0: Yang mana tuh? Yang Mawar De Jong tadi ada Gita Gutawa sih tadi itu satu.
1: Itu.
0: Oke deh. Oke, Kak Rahma, boleh salam-salam dulu, silahkan.
1: Salam Titu. Oke-nya udah buat kesayangan Kak Rahma, Rahma Sister, sedang kencana kita misi selalu dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Rani, sehat, dan bahagia selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, serta kedua orang tua, sanak saudara semuanya.
0: Amin.
1: Buat Tanjudin di Minahasa, salam selalu besta ya, dan kakak tercinta. Buat Ibu Irzahano besta keluarga, salam selalu. Buat Cudifo, salam sehat juga. Buat Hanafi besta ya, salam sehat juga. Buat Ika di Batipu. Buat Deona, salam sehat, salam kangen deh dari Kak Rahma, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Pak Bukhari, salam sehat juga. Buat Pedinda, buat Bang Ayib, buat Hendra yang udah lama gak munculnya, udah balik ke Jawa Tengah kali ya, selalu. Pokoknya buat semua aja lagi yang monitor siang menjelang sore, selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih, Rani. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma ya di Batu Sangkar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini, pendengar. Kita ke WhatsApp dulu, ini sudah ada yang gabung juga, ada Wahyu di Painan. Oke, karena nih aku pilih lagu dari Anima aja, Andai Saja. Salamnya untuk Kak Rani dan salam sehat untuk semuanya, Kak. Oke, lagunya sudah kita sediakan, ditunggu aja. Kita ke WhatsApp berikutnya ya, pendengar, ada di 0821 9991 sekian sekian sekian.

lagunya dari Unmesh, Anugerah Terindah. Salam untuk semuanya aja Kak Rani. Salam spesialnya untuk Kak Rani. Oke, kita langsung ke lagu dulu ya pendengar, nanti kita akan terima kembali. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: Emosi adalah kata yang sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya, emosi diidentikan dengan marah. Makanya, ketika ada orang yang marah, biasanya kita akan menenangkan orang tersebut dengan kata, "Tenang, jangan emosi." Kata-kata itu memang benar, tapi terlalu sempit kalau memaknainya hanya sebatas itu. Sebenarnya, emosi itu adalah luapan perasaan, bukan hanya marah saja. Ada perasaan sedih, haru, gembira, cinta, dan sebagainya. Maka sebenarnya tidak salah untuk berkata, jangan emosi kepada orang yang sedang sedih berlebihan, bahkan kepada orang yang sedang berbunga-bunga karena jatuh cinta. Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, untuk Anda pendengar masih dapat bergabung ya. Kayaknya masih bisa terima satu penelpon lagi, kita langsung terima dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Opsi.
1: Selamat siang menjelang sore, sore untuk Indonesia bagian tengah Manado, dengan Kak Cliff.
0: Hai Kak Cliff, Alhamdulillah baik. Kak Cliff gimana kabarnya nih?
1: Sudah aku bilang baik tadi.
0: Oh iya, aduh terlewat nih. Iya ya, aduh.
1: Karena sudah segmen terakhir, kenapa iya. Ya selalu sama Rani aku?
0: Terakhir mulu.
1: Yang terakhir beberapa terus. Hari yang lalu juga kan terakhir. Mungkin aku spesialis itu penelpon terakhir kali ya.
0: Iya, spesialis penutupannya.
1: Closing gitu.
0: Iya. Gak apa-apa, yang penting udah gabung nih Kak Cliff nih.
1: Betul, saya berusaha dari tadi. Saya dengar, aduh Rani, saya mau coba.
0: Kak Cliff, gimana gitu cuaca di Manado?
1: Masih panas, udah lama belum pernah turun hujan. Kalau di Padang gimana? Udah pernah turun hujan sebulan ini?
0: Di Padang tadi subuh hujan malah Kak Cliff.
1: Alhamdulillah dong kalau
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, alhamdulillah. Kalau Padang nih cuacanya tidak menentu ya. Kadang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas ya kan.
1: Yang penting Raninya enggak kayak ikut cuacanya kan?
0: Enggak. Kalau Rani selalu cerah.
1: Ceria gitu, pokoknya mau hujan, badai, mau panas terik, tetap adem gitu loh.
0: Iya, tetap
1: Rani
0: adem.
1: Rani gitu loh.
0: Rani gitu loh, aduh Kak Cliff baru ketemu Raninya sekarang sih.
1: Iya, tapi memang enak sih ngobrol sama Rani, walaupun aku agak gimana ya ketika udah ngobrol sama Rani langsung.
0: Apa tuh?
1: Adem gitu,
0: ngikut. Oh, adem, oke.
1: Okay. Gitu, adem. Oke. Karena sudah segmen terakhir.
0: Iya, lagunya gimana? Lagunya?
1: Di list aja, boleh ya?
0: Boleh. Mau dibacakan listnya atau udah ingat
1: tiga
0: nih
1: aja,
0: listnya?
1: Tiga aja.
0: Gitu. Ada Budi Doremi, Mesin Waktu, ada The Bagindas Ai, sama Semi Simorangkir, Kau Harus Bahagia.
1: The Bagindas aja.
0: Oke deh, Kak Cliff, salam-salam
1: Kak
0: dulu
1: Cliff,
0: dong.
1: Salam dulu pertama, Rani. Salam apa ya? Salam semangat, salam cantik.
0: Waduh. Wah, kalau cantik itu
1: salam
0: emang
1: apa ya? Salam
0: sih.
1: Sehat tentu. Bersama penyiar-penyiar semua ada ada Lydia, siapa semua ya? Penyiar Pro 1 Padang ya?
0: Ada Kak Rita.
1: Rita sama
0: Kita ada berenam sih kebetulan di Pro 1 nih, Kak Cliff.
1: Oke, punya semua-semualah ya. Penyiar-penyiar, broadcaster yang selalu apa ya? Yang selalu setia lah begitu menemani para pendengar.
0: Oke.
1: Terus Tajudin udah gabung kan? Tajudin yang ada di Genase atau Dano. Terus saya mau salam balik untuk Kak Rahma itu yang di mana itu?
0: Kak Rahma di Batu Sangkar.
1: Batu Sangkar ya. Salam balik, salam kenal, salam sehat ya. Salam dari Manado, Sulawesi Utara ya. Kalau ada kenalan saudara boleh berkunjung di Manado, kota
0: deh.
1: Toleransi.
0: Mantap.
1: Kota Tinutuan alias bubur Manado. Enak banget loh.
0: Wah, pingin nyoba itu tapi belum pernah.
1: Sekali rasa bubur Manado itu langsung waduh, pengen balik lagi.
0: Iya. Di situ ininya ya, di situ pemanggilnya.
1: Ya kan? Karena ini Tinutuan itu kan bahasa Manado kan, nama Manado. Okay. Itu bubur Manado itu udah semua kan campur banyak itu. Justru dari Jawa itu datang kemari itu pengen mereka makan itu bubur Manado Tinutuan. Ternyata, waduh enak. Sama sambalnya itu kan, pedas-pedas, tapi enak loh. Gurih-gurih semua enak.
0: Penasaran nih kita nyobainnya gitu, kapan-kapan deh ya.
1: Nanti berkunjung ke Manado ya.
0: Oke.
1: Saya jemput di Bandara Samratulangi.
0: Oke, siap.
1: Itu saja ya, terima kasih.
0: Oke, Kak Cliff.
1: Sore.
0: Selamat sore juga. Oke, pendengar ada Kak Cliff ya di Manado. Tadi sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan menjadi penelpon terakhir juga pendengar, karena kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan dalam program Opsi 100% Indonesia untuk edisi hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Sekaligus tuntas juga tugas saya menemani Anda dalam Padang siang ini. Setelah ini akan ada rekan saya Rita Ismail menemani Anda dalam Padang sore ini. Jadi pastikan jangan kemana-mana. kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Padang sore ini.

0: Kilas Info.
1: Selamat sore pendengar, bersama di Kilas Info untuk sore hari ini. Sumatera Barat memperoleh perluasan program bantuan revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat pada 2026. Sebanyak 920 satuan pendidikan mendapat bantuan dengan total anggaran mencapai Rp617,24 miliar, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencakup 337 satuan pendidikan dengan anggaran Rp300 miliar. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Habibul Fuadi kepada RRI Padang pagi tadi mengatakan, perluasan penerima bantuan membuka peluang bagi sekolah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Prioritas diberikan Kementerian Pendidikan kepada sekolah dengan kondisi rusak berat berada di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, serta sekolah yang terdampak bencana. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali kami Pro 1 RRI Padang tetap hadir ke ruang dengar Anda untuk hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Saya Rita Ismail melanjutkan kebersamaan untuk hari ini pendengar, dan saya akan temani Anda hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berikut kita akan bersama dengarkan majalah udara untuk program Indonesia Cerdas hari ini, dan pendengar, judulnya adalah Konektivitas Tanpa Batas, Peran Transportasi Umum dalam Membuka Keterisolasian Wilayah. Dari studio kami yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Bagi sebagian orang, transportasi mungkin terlihat seperti kebutuhan sederhana. Tinggal berangkat, sampai tujuan, lalu pulang. Namun bagi masyarakat yang tinggal cukup jauh dari pusat aktivitas, biaya transportasi bisa menjadi pengeluaran rutin yang cukup besar. Apalagi ketika harus menggunakan kendaraan pribadi atau berganti-ganti moda transportasi. Sedikit demi sedikit, pengeluaran tersebut bisa mengurangi porsi pendapatan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan lain. Disinilah keberadaan transportasi umum menjadi penting. Transportasi publik bukan hanya soal membawa seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi juga berkaitan dengan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan ekonomi. Salah satu layanan transportasi publik yang hadir di Kota Padang adalah TransPadang. Dengan tarif yang relatif terjangkau dan sistem perjalanan yang tidak membedakan tarif berdasarkan jauh atau dekatnya perjalanan dalam satu layanan, TransPadang dapat menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk menekan biaya transportasi sehari-hari. Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, kita akan dengarkan percakapan yang membahas mengenai konektivitas tanpa batas, peran transportasi umum dalam membuka keterisolasian wilayah.
1: Duh, rasanya pengeluaran aku tiap bulan besar banget deh.
2: Kenapa, Rin? Karena pengeluaran kebutuhan rumah tangga ya?
1: Bukan karena itu aja, Din. Yang bikin kaget itu pengeluaran untuk biaya transportasi.
2: Transportasi? Memangnya kamu setiap hari pergi kemana, Rin?
1: Rumah aku kan cukup jauh ya dari kantor. Setiap hari harus pergi pulang kantor. Belum lagi urusan yang lain. Kayak mau ke pasar, tempat keluarga, atau ada keperluan sesuatu.
2: Emang transportasi sehari-hari kamu apa?
1: Biasanya aku pakai ojek online untuk transportasi sehari-hari. Kayak ke kantor atau pergi ke pasar gitu.
2: Kalau di total-total sebulan pasti besar juga ya, Rin?
1: Ya, itu Din yang bikin jadi pusing. Kadang kalau dipikir-pikir besar juga ya pengeluaran bulanan aku.
2: Kenapa kamu gak coba naik TransPadang aja, Rin?
1: TransPadang?
2: Iya, kamu udah pernah naik?
1: Belum pernah sih. Aku malah kurang tahu caranya gimana tuh.
2: Ih, kamu. Memang ada beberapa orang yang tidak tahu gimana cara menggunakan TransPadang. Padahal menggunakan transportasi umum seperti TransPadang itu jauh lebih murah loh.
1: Bener, Din.
2: Iya, kalau dibandingkan dengan ojek online untuk perjalanan rutin, tentu bisa menjadi pilihan yang lebih hemat. Terutama karena tarif TransPadang ditetapkan per perjalanan, bukan dihitung berdasarkan berapa jauh jarak perjalanan.
1: Jadi jauh ataupun dekat tarifnya tetap sama gitu?
2: Iya benar. Untuk satu perjalanan aja dalam layanan TransPadang, tarifnya itu memang ditetapkan dengan tarif yang sama. Informasi layanan resmi saat ini mencantumkan tarifnya itu hanya Rp3.500 untuk penumpang umum dan Rp1.500 untuk pelajar atau mahasiswa.
1: 3.500, yang benar kamu, Din?
2: Iya, benar.
1: Berarti kalau aku pergi dan pulang sekitar 7.000 doang, Din?
2: Iya, kalau 2 kali perjalanan ya.
1: Wah, memang bisa terasa jauh lebih ringan ya.
2: Nah, apalagi kalau perjalanan kamu dilakukan setiap hari. Karena kan kegunaan transportasi publik dengan tarif yang terjangkau dapat menjadi salah satu cara memberikan kesempatan mobilitas yang lebih merata untuk melakukan aktivitas harian tanpa menghitung jarak tempuh.
1: Jadi yang dipikirkan dari transportasi umum bukan hanya sekedar murah saja ya?
2: Iya, bukan dong. Ini kan semua menyangkut akses. Kalau biaya untuk mencapai tempat kerja terlalu mahal, orang bisa berpikir 2 kali untuk mengambil pekerjaan yang lokasinya jauh. Kalau biaya menuju sekolah, keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas juga bisa semakin terbebani.
1: Wow, ternyata dari sebuah transportasi umum yang memadai dapat mendorong faktor penting lainnya juga ya.
2: Iya, Rin, karena pengeluaran transportasi adalah bagian dari pengeluaran rumah tangga. Kalau biaya transportasi bisa ditekan, uang yang tersisa bisa digunakan untuk kebutuhan lain.
1: Oke, sekarang aku mulai tertarik deh. Tapi aku masih penasaran, Transpadang itu sebenarnya seperti apa ya?
2: Transpadang adalah layanan angkutan umum massal berbasis bus rapid transit atau BRT yang dikelola pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perhubungan. Tujuannya itu memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan membantu mobilitas masyarakat.
1: Jadi punya pemberhentian tertentu gitu ya, Din?
2: Bener, penumpang itu menggunakan halte atau shelter yang sudah ditentukan. Jadi menunggu di halte ataupun shelter resmi. Nah, pas waktu busnya datang, kita naik deh sesuai prosedur. Melakukan pembayaran, lalu turun di halte tujuan.
1: Berarti kita harus tahu dulu ya halte mana yang dekat dengan rumah dan halte mana yang dekat dengan tujuan kita.
2: Betul.
1: Terus kalau jam operasionalnya gimana tuh, Din?
2: Informasi layanan resmi Transpadang sih mencantumkan operasionalnya itu setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Jarak kedatangan bus ini bisa menyesuaikan kondisi operasional dan jadwal layanan, Rin.
1: Berarti kalau aku berangkat kerja pagi masih bisa pakai Transpadang ya?
2: Bisa dong, selama rute dan jadwalnya sesuai dengan kebutuhan perjalanan kamu.
1: Kalau pulang kerja malam gimana tuh?
2: Nah, itu tuh yang harus diperhatikan. Kalau jam kerjamu selesai mendekati atau melewati jam operasional, kamu itu harus mempertimbangkan moda transportasi lain.
1: Oke, Didin. Terus kalau aku baru pertama kali nih naik, langkah bagaimana ya nih yang harus aku tahu tuh, Din?
2: Sederhana aja. Nah, yang pertama ya, cari tahu dulu halte ataupun shelter Transpadang yang paling dekat sama titik keberangkatan kamu. Nah, terus cari tahu juga koridor atau rute yang menuju tempat tujuan kamu. Dan jangan lupa juga untuk siapkan pembayarannya.
1: Pembayarannya? Pakai uang tunai, Din?
2: No. Transpadang itu menggunakan pembayaran non-tunai, Rin. Jadi, pilihan pembayaran yang tersedia seperti e-money, kris, dan pembayaran non-tunai lainnya.
1: Oh, berarti harus memastikan saldo atau metode pembayaran sudah siap ya?
2: Iya, jangan sampai udah naik bus baru deh sibuk mencari cara membayar.
1: Iya juga ya, Din.
2: Nah, terus kalau udah bayar, tinggal nikmati aja di perjalanan, terus turun di halte tujuan.
1: Oh, sebenarnya gampang juga ya.
2: Iya, gampang banget. Yang penting pertama kali memang harus belajar rute dan cara menggunakannya.
1: Kalau soal fasilitasnya gimana, Din?
2: Nah, di Transpadang itu menyediakan fasilitas seperti armada ber-AC, halte pemberhentian, terus ada juga yang namanya kursi prioritas. Karena transportasi publik seharusnya bukan hanya murah, tapi juga bisa digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat.
1: Jadi kita sebagai penumpang juga harus punya etika ya?
2: Iya dong. Kalau ada lansia, ibu hamil, ataupun ada penyandang disabilitas yang membutuhkan tempat duduk, kita harus memberikan prioritas dulu. Jangan karena merasa sudah bayar tiket, lalu merasa bebas melakukan apa aja. Karena jalan dan transportasi bukan hanya soal kendaraan bergerak saja kan, tetapi bagaimana masyarakat bisa mengakses kesempatan yang sama.
1: Wow, dari satu fasilitas umum yang memadai ternyata dapat memberikan dampak yang sangat besar ya, Din?
2: Irin, dengan adanya pilihan transportasi yang lebih terjangkau, sebagian pengeluaran perjalanan bisa ditekan dan memudah akses lainnya. Misalnya ya akses ke tempat kerja. Manfaat yang lebih luasnya, semakin banyak masyarakat menggunakan transportasi publik, semakin banyak juga perjalanan yang bisa dilakukan secara bersama-sama.
1: Iya juga ya, Din.
2: Iya, transportasi publik juga jadi bagian dari upaya mengurangi kemacetan serta dampak lingkungan.
1: Oke, Din. Dari besok aku mau mulai pakai Transpadang deh. Sebelumnya aku pernah menganggap kendaraan pribadi itu paling praktis loh. Ternyata ada pilihan lainnya juga ya.
2: Memang kendaraan pribadi itu punya kelebihan tersendiri, tapi kita juga harus memperhitungkan parkir, perawatan kendaraan, servis, ban, oli, dan biaya-biaya lainnya juga.
1: Iya ya, kalau dihitung semuanya kendaraan pribadi ternyata tidak murah juga ya.
2: Makanya transportasi publik bisa menjadi alternatif, apalagi untuk perjalanan rutin kan?
1: Sekarang aku mulai melihat masalah transportasi dari sudut pandang yang berbeda deh.
2: Apa tuh, Rin?
1: Selama itu Selama ini aku tuh nganggap transportasi tuh cuma soal alat untuk mengantar sampai tujuan aja. Padahal ada hal lebih dari itu ya.
2: Iya betul. Dengan transportasi yang memadai, masyarakat itu bisa lebih mudah mengakses pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, pusat ekonomi, bahkan kegiatan sosial.
1: Sekarang aku mulai paham. Transportasi murah bukan cuma membuat kita menghemat uang. Transportasi yang terjangkau juga bisa membuat masyarakat lebih mudah bergerak ya.
2: Dan ketika masyarakat lebih mudah bergerak, kesempatan untuk bekerja, belajar, berdagang, mendapatkan layanan kesehatan, terus menjalankan aktivitas lainnya itu juga semakin terbuka, Rin. Jadi, Transpadang ini bukan hanya sekedar alat transportasi, tapi juga menjadi bagian dari konektivitas kota.
1: Wah, ternyata perjalanan naik bus bisa punya makna sebesar itu ya.
2: Iya, benar. Karena terkadang perubahan besar dimulai dari sesuatu yang sederhana. Salah satunya adalah memilih transportasi publik.
1: Oke. Besok kita pergi bareng ya.
2: Siap.
3: Sini, Nek. Duduk di kursi saya, Nek.
4: Terima kasih ya, Nak.

0: Ibu, kenapa ibu kasih tempat duduk ibu sama nenek yang tadi? Kan ibu jadi capek berdiri.
1: Sayang, sebagai sesama manusia, kita harus saling membantu jika ada yang kesulitan. Contohnya, tadi nenek itu kan sudah tua, nggak bisa berdiri lama seperti ibu.
0: Jadi kita harus kasih tempat duduk sama nenek-nenek aja ya, Bu.
1: Semua yang membutuhkan, Nak. Misalnya, ada ibu hamil atau yang bawa anak kecil, seperti kamu juga.
0: Oh iya, Ibu, aku ingat membantu sesama manusia itu kan juga menerapkan sila kedua Pancasila.
1: Wah, emang apa bunyi sila kedua itu, sayang?
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Pintar sekali anak ibu.

Pendengar, dari percakapan tadi kita belajar bahwa transportasi bukan sekedar sarana untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi juga berkaitan erat dengan kesempatan. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau, maka semakin terbuka pula kesempatan untuk bekerja, bersekolah, berdagang, mendapatkan pelayanan kesehatan, serta menjalankan berbagai aktivitas kehidupan. Konektivitas bukan hanya tentang seberapa jauh sebuah kendaraan dapat membawa kita. Konektivitas adalah tentang seberapa luas kesempatan yang dapat kita jangkau. Dan ketika transportasi yang terjangkau mampu membantu masyarakat mengurangi beban pengeluaran sekaligus membuka akses menuju berbagai kesempatan, maka transportasi publik dapat menjadi salah satu bagian penting dalam menciptakan kehidupan kota yang lebih inklusif dan berkeadilan. Saudara pendengar, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.

Dari Sudirman 12 Padang Perengar, dimanapun Anda berada, kita masih nikmati rangkaian hiburan. Dan tadi baru saja kita nikmati sebuah hiburan ke ruang dengar Anda. Oke Perengar, kami sampaikan juga sebuah informasi untuk pendengar kami. Ini komunitas Si Nuru Matawi Indonesia akan mengadakan kegiatan Masi Nuru ke Si Maeru Tagar 3 2026 dengan tema Festival Kapusa Gaikat Bersagu, Revitalisasi Pangan Lokal untuk Ketahanan Pangan, Pelestarian Budaya dan Ekonomi Kreatif Mentawai. Mengundang pegiat budaya, kaum muda, pelajar dan masyarakat umum dan khusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk datang dan meramaikan kegiatan yang akan diadakan pada tanggal 24 sampai 29

Day. Demikian pendengar informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda tentang kegiatan yang diadakan di Aula Konforti Desa Melepet, Kecamatan Siburut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia.

0: Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
1: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu Radio Republik Indonesia Padang berdengar pukul 15:39 menit waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan informasi waktu sholat asar untuk Padang dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 15:44 menit waktu Indonesia Barat. Jadi Anda bisa bersiap-siap mendengar sebelum nanti melaksanakan sholat asar ya untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini pada pukul 15:44 menit waktu Indonesia Barat. Dengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persatuan di Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat asar untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allah.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, telepon dari siapa ya? Cuci piring belum selesai lagi. Halo.
2: Halo, apa kabar, Ena?
1: Kabar baik. Ini kamu, Ti. Wah, Titi, udah lama banget gak ada kabar. Kamu kemana aja?
3: Ena. Air keran cuci piring kok dibiarkan mengalir, tapi tidak dipakai.
4: Ibu, biar Ena aja Bu yang cuci piringnya.
3: Ena, kalau air kerannya tidak dipakai, matikan ya. Jangan seperti tadi, dibiarkan mengalir terbuang percuma. Belajar untuk hemat air.
4: Iya Bu, maaf ya Bu.
5: Kalau saya, Anda, dan kita semua bisa hemat memakai air bersih, pasti kita tidak akan pernah krisis air bersih. Iya kan?
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Pendengar, kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan. Anda masih bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan segera jelang, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya akan segera sampaikan lintas Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk hari ini.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Pendekatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan festival dapat berlangsung secara aman, tertib, dan kondusif.
3: Bahkan yang bahayanya ketika mereka tidak mendaftar di Perlinsos 2027 nanti, itu bisa jadi tidak dapat sama sekali.
1: Sari berita. Event Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing mulai digelar hari ini. Masyarakat yang saat ini menerima bantuan sosial pada 2026 tetap harus mendaftar melalui portal Perlinsos untuk memastikan peluang menerima bantuan pada 2027. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya, edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Rita Ismail.

Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari Bengkalis. Meski sempat ragu, Rajwa, seorang pelajar berasal dari MAN 1 Bengkalis yang dipercaya menjadi pembawa baki saat penurunan Sang Merah Putih pada peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, mampu menjalankan tugas dengan maksimal. Berikut laporan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.

0: Baik, pendengar, kami mohon maaf. Kita akan beralih ke laporan berikutnya. Semarak HUT RI ke-81, Istana Bung Hatta kobarkan nasionalisme dan kebersamaan lewat perlombaan. Informasi selengkapnya disampaikan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi. Ya, pendengar, untuk informasi ini kami akan coba hadirkan sesaat lagi, tapi kami akan hadirkan dulu, pendengar, informasi-informasi berikut ini, pendengar, tetap bersama kami di Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini, dan kita coba beralih ke laporan berikutnya. Semangat kemerdekaan diisi petani milenial Kabupaten Bengkalis dengan mengajak generasi muda turut membangun Indonesia dari sektor pertanian. Berikut laporan Nurul Fitriani dari RRI Bengkalis. Ya, mendengar, untuk informasi ini kami juga mohon maaf, kami masih bersama Anda di dalam berita Lintas Korwil untuk sore hari ini. Mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan dulu, mendengar, informasi berikut ini. Kami akan lanjutkan sesaat lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi dalam Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mohon maaf pendengar, dan kita akan lanjutkan kembali Berita Korwil. Meski sempat ragu, Rajwa, seorang pelajar berasal dari Man 1 Bengkalis yang dipercaya menjadi pembawa baki saat penurunan Sang Merah Putih pada peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, mampu menjalankan tugas dengan maksimal. Berikut laporan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
1: Derap langkah kaki terdengar serempak dari kejauhan. Satu persatu anggota pasukan pengibar bendera Paskibraka Bengkalis melangkah tegap menuju tiang bendera. Pada sore itu, Senin 17 Agustus 2026, tugas terakhir mereka dalam upacara penurunan Sang Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pun dimulai. Di antara barisan tersebut ada sosok pelajar berusia 16 tahun, Rajwa Nailatul Izzah, siswi Man 1 Bengkalis. Dengan penuh percaya diri, Rajwa membawa baki menuju tiang bendera untuk mengambil Sang Merah Putih yang sejak pagi berkibar gagah di langit Bengkalis. Bendera kemudian ia serahkan kembali kepada pembina upacara yang saat itu dijabat Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso. Bagi Rajwa yang bercita-cita menjadi polwan ataupun kuliah di bagian hukum ini, momen itu bukan sekedar menjalankan tugas. Ada rasa bangga, haru, sekaligus bahagia yang sulit digambarkan. Apalagi menjadi anggota Paskibra merupakan pengalaman pertamanya. Menariknya, sebelum mengikuti seleksi Paskibra, Rajwa sempat merasa ragu dan kurang percaya diri, namun dukungan orang tua, pelatih, dan teman-temannya membuatnya semakin berani.
2: Kesannya luar biasa karena sebelumnya saya nggak pernah seperti ini. Di Paskibraka saya dilatih mental, terus kedisiplinan agar saya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dan disiplin lagi.
1: Sementara itu, sang ayah Muhammad Asrul melihat pengalaman ini sebagai awal yang sangat berarti bagi putrinya. Menurutnya, Rajwa yang sehari-hari dikenal cukup manja justru menunjukkan perubahan besar selama mengikuti latihan.
3: Sangat ragu karena sebelumnya dia memang anak manja, tetapi 2 bulan sebelum pemilihan itu dia luar biasa termotivasi oleh teman-temannya, pelatih-pelatihnya juga sangat luar biasa.
1: Kini Rajwa tahu bahwa keberanian bukan berarti tidak pernah merasa takut. Keberanian adalah ketika seseorang tetap melangkah meski sempat ragu. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Derap langkah kaki.
0: Pergar Semarak HUT RI ke-81, Istana Bung Hatta kobarkan nasionalisme dan kebersamaan lewat perlombaan. Informasi selengkapnya disampaikan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
4: Juara 1 dapat hadiah Rp500.000, juara 2 Rp200.000.
5: Semangat kemerdekaan terasa begitu hidup di lingkungan Istana Bung Hatta Bukit Tinggi dalam rangka memperingati momentum memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2006. Keluarga besar Istana Bung Hatta menggelar berbagai perlombaan khas 17 Agustus dilaksanakan pada 18 Agustus 2006. Sebanyak 11 perlombaan digelar dengan penuh keceriaan, diantaranya makan kerupuk, jalan zigzag dengan mata tertutup, jalan dalam kota, kelereng sendok, paku botol, joget balon, lawan kata, gerakan berbaris, pacu karung, estafet tepung, mengisi air ke botol menggunakan spon, hingga lempar air. Suasana semakin meriah dengan pernak-pernik bernuansa kemerdekaan. Tawa dan sorak-sorai peserta menjadi gambaran bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan. Koordinator Istana Bung Hatta Bukit Tinggi Zulkarnain mengapresiasi antusiasme seluruh keluarga besar Istana Bung Hatta yang ikut menyemarakkan kegiatan tersebut. Bahkan acara digelar penuh kesederhanaan tersebut sangat diapresiasinya yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh pegawainya. Zulkarnain mengatakan perlombaan 17 Agustus bukan sekedar ajang memperebutkan hadiah dan menentukan pemenang. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat persaudaraan, kekompakan, dan silaturahmi.
6: Saya apresiasi kepada kawan-kawan semua telah hadir ikut bersama-sama untuk memeriahkan acara lomba ini. Kepada panitia yang hari minggu kemarin telah sama-sama gotong royong, bungkus kado, menyiapkan ruangan untuk
5: dalam kegiatan tersebut, hadiah sebesar Rp500.000 berhasil diraih tim 3 sebagai salah satu pemenang pemuncak. Acara kemudian ditutup dengan makan bersama dalam suasana penuh keakraban. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Semangat kemerdekaan diisi petani milenial Kabupaten Bengkalis dengan mengajak generasi muda turut membangun Indonesia dari sektor pertanian. Berikut laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.

0: Semangat kemerdekaan menjadi momentum bagi petani milenial dan mahasiswa di Kabupaten Bengkalis untuk mengajak generasi muda turut berkontribusi membangun Indonesia dari sektor pertanian. Petani milenial Abdul Razak mengatakan, generasi muda tidak perlu ragu menekuni dunia pertanian. Menurutnya, profesi petani bukanlah pekerjaan yang kotor, melainkan pekerjaan yang mengandalkan keringat dan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
1: Petani ini bukan salah satu kerja yang kotor, tapi dia memang bersih, dan keringat kita yang turun ini ke lapangan itu memang betul-betul murni. Jadi ayo sama-sama kita membantu membangun Indonesia itu dari desa-desa.
0: Abdul Razak menambahkan, semangat kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirayakan, tetapi juga diisi dengan karya dan kontribusi nyata, termasuk melalui sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang kebutuhan pangan Indonesia. Ia menilai generasi muda tidak memiliki alasan untuk bermalas-malasan dalam melihat peluang di sektor pertanian. Terlebih, berbagai komoditas pertanian memiliki nilai ekonomi dan pergerakan harganya turut mendapat perhatian pemerintah. Semangat serupa juga disampaikan Eli, mahasiswa yang memiliki hobi bertani. Menurutnya, bertani bisa menjadi aktivitas positif sekaligus peluang bagi generasi muda untuk belajar dan berkarya.
2: Pertanian itu bukan sekedar aktivitas, tapi juga bisa menjadi peluang bagi generasi muda. Jangan malu turun ke lahan, belajar bertani, dan memanfaatkan potensi yang ada di desa.
0: Eli menyebut, generasi muda memiliki kesempatan besar untuk memadukan dunia pertanian dengan pengetahuan dan teknologi yang didapatkan di bangku perkuliahan. Dengan keterlibatan anak muda, sektor pertanian diharapkan tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan tradisional, tetapi sebagai bidang yang memiliki potensi untuk dikembangkan secara modern dan berkelanjutan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Ratusan pemuda pencinta alam di Bintan menggelar perayaan HUT Kemerdekaan RI di puncak Gunung Bintan. Informasi selengkapnya disampaikan Ilda Valantra dari Tanjung Pinang.

0: Ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, serta komunitas pencinta alam sekabupaten Bintan antusias mendaki Gunung Bintan untuk mengikuti rangkaian kegiatan Kem Merah Putih. Kegiatan yang berlangsung pada 16 hingga 17 Agustus 2026 ini menjadi momentum bagi para pemuda untuk memperingati Hari Kemerdekaan dengan suasana yang berbeda. Para peserta tidak hanya mendaki dan berkemah di kawasan Gunung Bintan, tetapi juga mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan yang mengusung semangat nasionalisme, kebersamaan, serta kepedulian terhadap lingkungan. Ketua Pelaksana Kem Merah Putih Denny menyampaikan, kegiatan ini merupakan pelaksanaan yang kedua kalinya setelah sebelumnya digelar pada tahun 2025. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menanamkan rasa cinta tanah air sekaligus meningkatkan kepedulian pemuda terhadap kelestarian alam.
1: Kami di tanggal 16 itu naik bareng, dan di camping bareng juga, gala dinner bersama, kebersamaan, dan silaturahmi. Di tanggal 17-nya kami melakukan upacara,
0: Salah satu peserta Alif menilai kegiatan peringatan HUT kemerdekaan di alam terbuka memberikan pengalaman berbeda sekaligus menjadi kesempatan bagi pemuda untuk memperkuat kebersamaan.
2: Terima kasih sudah buat acara ini, dan harapnya semoga kedepannya mungkin tidak ada kendala.
0: Adapun kegiatan Kem Merah Putih dikatakannya menjadi salah satu cara pemuda dalam memaknai kemerdekaan, tidak hanya melalui upacara dan perayaan, tetapi juga dengan membangun kebersamaan, menjaga alam, dan menumbuhkan semangat cinta tanah air. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Polda Riau kerahkan ratusan personel amankan pelaksanaan Festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
4: Polda Riau bersama Polres Kuansing memastikan kesiapan pengamanan Festival Pacu Jalur Tepian Narosa 2026. Sebanyak 857 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan perhelatan budaya masyarakat Kuansing yang dimulai pada hari ini hingga 23 Agustus 2026. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi mengatakan, Pacu Jalur bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan warisan budaya dan pesta rakyat yang telah menjadi identitas masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
5: Sebanyak 178 personil Polri akan diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan terpadu dengan dukungan dari berbagai instansi, baik TNI maupun pemerintah daerah serta masyarakat. Pendekatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan festival dapat berlangsung secara aman, tertib, dan kondusif, sehingga masyarakat maupun wisatawan dapat menikmati perhelatan budaya tersebut dengan rasa aman, nyaman.
4: Sementara itu, masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi menyambut baik kesiapan pengamanan Pacu Jalur Tepian Narosa 2026. Dengan melibatkan ratusan personil gabungan, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.
6: Kita berharap sebagai masyarakat Kuantan Singingi, Pacu Jalur tahun ini berjalan aman, lancar, tidak ada keributan yang terjadi di lapangan.
4: Pengamanan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya Kuantan Singingi tetap lestari serta mendorong festival tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Reporter Sandi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Pelaksana tugas Gubernur Riau S.F. Haryanto membuka event Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing yang akan berlangsung hingga 23 Agustus mendatang. Berikut laporan Femi Astiofani dari RRI Pekanbaru.
7: Event Pacu Jalur tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2026 resmi dibuka pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto Rabu pagi. PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto mengatakan Pacu Jalur kini semakin dikenal luas tidak hanya di Indonesia tetapi juga hingga mancanegara. Menurut PLT Gubernur, semakin tingginya popularitas Pacu Jalur harus diikuti dengan penyelenggaraan yang semakin baik tanpa menghilangkan nilai budaya dan adat yang menjadi jati diri tradisi tersebut. PLT Gubernur menekankan keberhasilan Pacu Jalur tidak cukup hanya diukur dari ramainya jumlah penonton. Nonton event budaya ini harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat mulai dari UMKM, kuliner, penginapan, hingga penjualan produk lokal. Selain itu, PLT Gubernur juga menitipkan 3 pesan dalam pelaksanaan Pacu Jalur, yakni menjaga budaya, menjaga sungai, dan memperbesar manfaat event bagi masyarakat.
8: Penyelenggaraan harus semakin baik, budayanya harus tetap terjaga, lingkungannya harus kita rawat, dan manfaat ekonomi harus semakin dirasakan oleh masyarakat.
7: Sementara PLT Bupati Kuantan Sengingi Muklisin mengatakan pacu jalur bukan sekedar perlombaan tetapi merupakan warisan budaya, jati diri dan kebanggaan masyarakat Kuantan Sengingi. Pacu jalur mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, kekompakan, disiplin, semangat juang, sportivitas dan persatuan.
8: Tepian La Rosa tidak hanya dikenal sebagai tempat perlombaan tetapi juga sebagai destinasi wisata budaya yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat kita.
7: PLT Bupati Kuantan Sengingi Muklisin mengharapkan pacu jalur dapat menjadi penggerak pariwisata dan ekonomi masyarakat dengan mendorong pertumbuhan UMKM, sektor kuliner, penginapan, serta berbagai usaha masyarakat lainnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
3: Kolaborasi pembangunan jembatan perintis Garuda oleh pemerintah Kabupaten Pasaman bersama Korem 032 Wirabraja membuka harapan baru bagi akses masyarakat.
9: Masyarakat Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, kini memiliki akses transportasi yang lebih aman dan nyaman setelah jembatan Garuda perintis di Jorong Kampuang Alai, Nagari Ganggo Mudia resmi dioperasikan. Peresmian telah dilakukan oleh Komandan Korem dan Rem 032 Wirabraja Brigjen TNI Anji Mimbarno bersama pemerintah Kabupaten Pasaman sebagai wujud sinergi dalam memperkuat konektivitas wilayah. Dalam kesempatan itu, Bupati Pasaman Weli Suyeri menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, jajaran TNI dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan infrastruktur tersebut. Menurutnya, jembatan ini bukan hanya sekedar sarana penghubung, tetapi juga menjadi penopang aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan akses yang lebih baik, warga tidak lagi menghadapi hambatan besar saat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, maupun pusat pemerintahan.
10: Jembatan ini adalah instruksi berkat program khusus dari pemerintah pusat, yaitu Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden.
9: Sebagaimana diketahui, jembatan Garuda Perintis dibangun untuk mempermudah mobilitas masyarakat, sekaligus mempercepat distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi lainnya. Pembangunan jembatan merupakan hasil kolaborasi antara TNI Angkatan Darat, pemerintah Kabupaten Pasaman, dan partisipasi aktif masyarakat. Selain mendukung perekonomian, keberadaan jembatan Garuda Perintis juga memberikan manfaat besar bagi dunia pendidikan. Anak-anak sekolah kini dapat menempuh perjalanan dengan lebih aman, sementara masyarakat memperoleh akses yang lebih cepat menuju berbagai layanan publik, termasuk fasilitas kesehatan dan pemerintahan. Dari Kabupaten Pasaman, Alwan Marpauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Pendengar, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pesan atau telepon mencurigakan yang meminta data pribadi, sebab data tersebut dapat disalahgunakan pelaku penipuan untuk mengambil alih akun maupun melakukan tindak kejahatan. Berikut laporan Ari Wisnu dari RRI Tanjung Pinang.
11: Masyarakat diminta semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan online yang memanfaatkan media sosial, aplikasi perpesanan, SMS, hingga surat elektronik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pesan atau panggilan dari nomor tidak dikenal, terlebih jika meminta data pribadi, kode OTP, PIN, atau transfer uang. Menurutnya, modus penipuan terus berkembang mulai dari tautan palsu atau phishing, mengaku sebagai petugas bank maupun instansi pemerintah, menawarkan hadiah hingga berpura-pura sebagai keluarga atau teman yang membutuhkan bantuan. Teguh Susanto juga meminta masyarakat menjaga kerahasiaan NIK, nomor rekening, kata sandi, PIN, dan kode OTP, karena data tersebut dapat disalahgunakan pelaku untuk mengambil alih akun maupun melakukan tindakan kejahatan.
12: Dengan banyaknya modus penipuan online, biasanya mereka ini menggunakan nomor handphone pribadi, mengatasnamakan perusahaan tertentu atau badan usaha, tapi nomor handphone pribadi. Biasanya isi pesan itu kan menawarkan hadiah berupa uang, produk lain, atau bantuan sosial.
11: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengimbau masyarakat selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai informasi, tidak membuka tautan mencurigakan, serta mengaktifkan autentikasi dua langkah pada akun digital. Jika menjadi korban, masyarakat diminta segera menghentikan komunikasi dengan pelaku, menyimpan bukti percakapan dan transaksi, kemudian melaporkannya kepada kepolisian atau unit yang menangani tindak pidana cyber. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bantuan transportasi pasien rujukan keluar daerah mendapat apresiasi dari masyarakat Natuna. Bantuan sebesar 5 juta rupiah dinilai cukup membantu meringankan beban keluarga kurang mampu. Selengkapnya dilaporkan reporter Marjani dari RRI Ranai.
13: Bantuan biaya transportasi bagi pasien rujukan keluar daerah dinilai sangat membantu masyarakat kurang mampu di Kabupaten Natuna. Warga Ranai Cerman kepada RRI Rabu pagi mengapresiasi program pemerintah Kabupaten Natuna tersebut karena dapat meringankan beban keluarga yang harus menjalani pengobatan di luar daerah. Cerman mengatakan bantuan pemerintah bagi pasien rujukan yang kurang mampu merupakan langkah yang sangat baik. Meskipun bantuan diberikan setelah proses pengobatan selesai, adanya kepastian bantuan membuat masyarakat lebih terbantu dalam menghadapi biaya perjalanan. Menurut Cerman, bantuan sebesar 5 juta pasien rujukan cukup membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
14: Kami menilai ini hal yang baik ya, bantuan pemerintah terhadap pasien rujukan yang tidak mampu meskipun diganti setelah proses pengobatan rujukannya selesai, tapi kan ada kepastian, setidaknya ada kepastian bantuan dari pemerintah sebesar 5 juta ini juga cukup sangat membantu.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan bantuan transportasi diberikan kepada pasien rujukan yang masuk kategori desil 5 ke bawah, sedangkan masyarakat yang masuk kategori desil 5 ke atas tidak termasuk dalam penerima bantuan transportasi dari pemerintah daerah. Hikmat menjelaskan bantuan yang diberikan sebesar 5 juta untuk satu pasien dan satu orang keluarga pendamping.
15: 5 juta itu termasuk pasien dan pengantar. Pengantar satu orang pasien. Nanti kita berikan itu ketika dia pulang atau ketika dia pulang dari berobat ya. Ketika dia pulang dari berobat, dia mengajukan proposal dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu. Kemudian
13: masyarakat yang mengajukan bantuan

0: satu bentuk intervensi untuk mempercepat penurunan angka stunting. Berikut laporan Nurul Mahfud dari RRI Batam.
1: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Kepri terus memfokuskan perhatian pada penyediaan rumah layak huni atau RLH bagi keluarga yang membutuhkan. Kepala BKKBN Kepri, Dr. Victor Palimbong mengatakan, program ini memiliki keterkaitan erat dengan upaya percepatan penurunan stunting karena kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal turut mempengaruhi kualitas kesehatan serta tumbuh kembang anak. Ia pun mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak terhadap pelaksanaan program Rumah Layak Huni, termasuk Habitat for Humanity Indonesia, yang telah berkolaborasi dalam percepatan intervensi stunting kepada keluarga yang membutuhkan.
2: Jadi bagaimana di Kepri ini kita berlari sangat kencang, terutama dalam intervensi rumah layak huni, macam-macam yang membantu kita dalam memberikan bantuan kepada baik untuk rumah tidak layak huni, dan itu satu rumahnya itu gak main-main mas, bisa 20-50 juta. Dan habitat itu udah hampir 100 rumah di Batam ini.
1: Sementara itu, pemerhati sosial Widyadana mendukung program rumah layak huni karena keberadaan rumah yang layak huni memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Rumah yang sehat dan aman tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga menjadi lingkungan yang mendukung kesehatan serta tumbuh kembang anggota keluarga.
3: Anak-anak tinggal di rumah layak huni mendapatkan atau cenderung memiliki lingkungan belajar yang lebih baik, memiliki ruang lingkup, ruang yang cukup, perkembangan mental yang lebih baik. Jadi dengan rumah layak huni, berarti kita akan meneruskan bangsa kita, itu akan menjadi lebih baik.
1: Widyadana menambahkan, penyediaan rumah layak huni pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Karena itu, program tersebut perlu terus didukung dan dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak agar semakin banyak keluarga dapat memperoleh hunian yang sehat, aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan hidup. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kabar baik bagi Satuan Pendidikan di Sumatera Barat. Tahun ini pemerintah pusat memperluas program bantuan revitalisasi sekolah menjadi 920 satuan pendidikan dengan total anggaran lebih dari 617 miliar rupiah. Dua kali lipat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Berikut laporan reporter Dodi Setio.
4: Sumatera Barat memperoleh perluasan program bantuan revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat pada 2026. Sebanyak 920 satuan pendidikan mendapat bantuan dengan total anggaran mencapai 617,24 miliar, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencakup 337 satuan pendidikan dengan anggaran 300 miliar rupiah. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Habibul Fuadi pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, perluasan penerima bantuan membuka peluang bagi sekolah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Prioritas diberikan Kementerian Pendidikan kepada sekolah dengan kondisi rusak berat, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta sekolah yang terdampak bencana. Menurut Habibul, bantuan disalurkan langsung kementerian kepada masing-masing sekolah. Pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara swakelola untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya pembangunan.
5: Swakelola ini tidak diborongkan, kan kalau diberikan kepada pihak ketiga kan ada margin untuk keuntungan perusahaan dan sebagainya. Nah, kalau di swakelola ini semua uang itu dipastikan dimaksimalkan untuk pelaksanaan pembangunan di satuan pendidikan itu. Kalau misalnya biaya tukangnya bisa dinego lebih murah sehingga lebih rendah dari proposal awal, maka sisa dana itu boleh dimanfaatkan untuk bagian lain yang belum direncanakan tapi itu dibutuhkan.
4: Bantuan revitalisasi sekolah di Sumatera Barat mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga SMA dan sederajat. Rinciannya, 271 PAUD mendapat sekitar 110 miliar rupiah, 443 sekolah dasar sekitar 245 miliar rupiah, 142 sekolah menengah pertama sekitar 172 miliar rupiah dan 64 sekolah menengah atas dengan biaya sekitar 88 miliar rupiah. Dodi Setio melaporkan.
0: Masyarakat Kota Padang yang saat ini menerima bantuan sosial pada 2026 tetap harus mendaftar melalui portal Perlinsos untuk memastikan peluang menerima bantuan pada 2027. Berikut laporan reporter Elan Silviasari.
6: Bahkan yang bahayanya,

0: ketika mereka tidak mendaftar di Perlinsos, 2027 nanti, itu bisa jadi tidak dapat sama sekali.
1: Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Senjaya kepada RRI pagi tadi mengatakan, setiap status sebagai keluarga penerima manfaat PKM pada 2026 tidak otomatis membuat seseorang tetap tercatat sebagai penerima bansos pada tahun berikutnya. Karena itu seluruh masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tetap diminta melakukan pendaftaran melalui portal Perlinsos. Menurut Eri, data yang dihimpun melalui portal Perlinsos nantinya menjadi salah satu bahan acuan pemerintah pusat dalam menentukan penerima bansos 2027. Data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Eri menyebut, hingga saat ini sebanyak 103.350 kepala keluarga KK di Kota Padang telah terdaftar dalam portal Perlinsos. Jumlah tersebut baru mencapai sekitar 34% dari total sasaran sekitar 303.000 KK.
2: Konotasinya mengatakan bahwa mendaftar di portal Perlinsos itu adalah konotasinya untuk bantuan sosial, itu sebenarnya salah satu dari tujuannya saja. Sebenarnya tujuan utamanya adalah mempersiapkan masyarakat dalam rangka memasuki era digital. Suatu saat nanti sistemnya akan terus tumbuh dan berkembang.
1: Selain untuk pendataan calon penerima bansos, Eri menjelaskan, portal Perlinsos juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mempersiapkan masyarakat memasuki era digital. Digitalisasi pelayanan diharapkan membuat masyarakat semakin terbiasa mengakses layanan pemerintah secara elektronik sekaligus mempermudah proses pemberian pelayanan. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan mengatakan, pintu masuk pendaftaran portal Perlinsos menggunakan identitas kependudukan digital IKD. Menurutnya, keberadaan dan IKD sangat penting karena memuat data kependudukan warga termasuk identitas dan informasi biometrik sehingga satu warga negara terhubung dengan satu nomor induk kependudukan NIK.
3: Jadi ada dua hal mungkin yang jadi penting kita menyajikan data yang valid dan melakukan perekaman elektronik kepada warga yang mungkin belum tahu betapa pentingnya perekaman secara elektronik ini. Era digitalisasi. Ya, masyarakat itu memang sudah tercatat lah terminduk di database kita.
1: Ances menambahkan, pelaksanaan portal Perlinsos juga mendorong percepatan perekaman identitas elektronik bagi warga yang belum melakukan perekaman. Hingga 18 Agustus 2026, sekitar 7.000 warga Kota Padang masih belum melakukan perekaman dari sekitar 700.000 penduduk yang telah wajib melakukan perekaman IKD. Elan Silviasari melaporkan.
4: Pengembangan kegiatan drum band pelajar di Kabupaten Natuna diarahkan menuju marching band sebagai bagian dari pembinaan keterampilan, kedisiplinan, dan kesehatan fisik generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
5: Pengembangan kegiatan drum band pelajar di Kabupaten Natuna diarahkan menuju marching band sebagai bagian dari pembinaan keterampilan, kedisiplinan, dan kesehatan fisik generasi muda. Proses tersebut membutuhkan latihan yang konsisten serta kesabaran dalam menghadapi kondisi pelajar dan cuaca yang tidak selalu mendukung. Pembina ekstrakurikuler drum band SMAN 1 Bungeran Timur Mas Mudi mengatakan perubahan menuju marching band membutuhkan proses bertahap dan pembinaan yang berkelanjutan. Menurutnya, pembina tidak hanya fokus pada kemampuan memainkan alat musik, tetapi juga memperhatikan kondisi fisik dan kesiapan masing-masing pelajar. Ia menilai kesehatan fisik menjadi bagian penting dalam kegiatan marching band karena para pelajar harus mampu mengikuti latihan maupun penampilan dalam waktu tertentu.
6: Kalau untuk mengajarkan ke anak-anaknya, alhamdulillah kendalanya mungkin mereka ada yang baru sama sekali, belum pernah mengenal marching, itu aja Pak. Kalau rata-rata, tapi 80% mereka sudah mengenal marching dari mulai SMP. Harapan kami sebenarnya tahun ini kami sudah bukan drum band, tapi marching band itu harus kita tampilkan trompet gitu. Tapi
5: pembinaan ekstrakurikuler drum band SMAN 2 Bunguran Timur Midun mengatakan pengembangan menuju marching band dapat menjadi langkah untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman pelajar. Latihan tidak hanya diarahkan pada teknik bermusik, tetapi juga kekompakan, ketahanan fisik, dan kedisiplinan. Menurutnya, proses pembinaan harus memperhatikan kondisi pelajar agar kegiatan tetap memberikan pengalaman positif.
7: Mungkin ke depan mudah-mudahan kami diberi kesempatan untuk nampil di berbagai ajang, baik itu di HUT RI, HUT Kabupaten Natuna, maupun di event-event di masyarakat lainnya. Gitu.
5: Pengembangan drum band menjadi marching band diharapkan dapat dapat membuka ruang yang lebih luas bagi pelajar Natuna untuk mengembangkan bakat dan kreativitas. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Event Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing mulai digelar hari ini. Masyarakat yang saat ini menerima bantuan sosial pada 2026 tetap harus mendaftar melalui portal Perlinsos untuk memastikan peluang menerima bantuan pada 2027. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Ismail. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat mengungkap 43 kasus tindak pidana narkotika dengan 51 tersangka sepanjang 1 Juli hingga 10 Agustus 2026. Dan pengungkapan tersebut dilakukan di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Pendengar, Kapolda Sumbar, Dirjen Pol Jati Wiyoto Abadi menyampaikan pengungkapan itu dalam konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti di Mapolda Sumatera Barat Selasa 18 Agustus 2026. Dari 51 tersangka yang diamankan, 49 diantaranya laki-laki dan 2 perempuan. Seperti diberitakan RRI.co.id, berdasar perhitungan kepolisian, kata Irjen Pol Jati, barang bukti yang disita diperkirakan dapat menyelamatkan lebih dari 47 ribu jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Kapolda Sumbar menegaskan narkotika menjadi ancaman serius karena berdampak terhadap kesehatan, keluarga, keamanan hingga masa depan generasi muda. Irjen Pol Jati menyampaikan pengungkapan kasus juga dilakukan di Pasaman, Pasaman Barat, Padang Pariaman hingga kawasan Bandara Internasional Minangkabau. Dan pendengar, informasi ini selengkapnya bisa Anda baca pada portal berita kami, rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mama, lihat deh, ada materai cantik warna ungu lagi viral loh di sosial media.
1: Apa sih, Dek?
2: Ih, Mama pasti nggak tahu kan?
1: Materai 10.000 kan? Terus dipakai tahun 2021 kan?
2: Hah? Kok Mama lebih tahu sih?
1: Dek, jadul-jadul gini, informasi mah Mama masih update.
2: Informasinya dari mana, Ma? Gadget aja nggak punya.
1: Ini sayang, teman Mama, radio. Nggak sosial media aja yang update, radio juga.
2: Oh, pantesan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial atau Kemensos. Unggahan berisi pembagian desil 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktanya setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, cekbansos.kemensos.go.id, sumber data yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Datasen. Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Sementara itu di laman milik BPS Kabupaten Kota Baru kap.bps.go.id menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pergar para peneliti bidang mikrobiologi menemukan fakta unik bahwa populasi mikroba di tubuh manusia melebihi jumlah sel biologis kita sendiri. Keberadaan jutaan mikroorganisme mikro tersebut tersebar luas pada berbagai area organ vital serta permukaan kulit manusia secara alami. Menurut Life Science, sebagian besar dari mikroba ini hidup dan berkembang biak secara aktif di dalam saluran pencernaan tubuh kita sehari-hari. Hubungan simbiotik antar makhluk mikro dengan organ tubuh ini telah berlangsung sejak manusia pertama kali dilahirkan ke dunia. Pendengar, meskipun jumlah mikroba tersebut sangat banyak, namun ukurannya yang amat sangat kecil membuat bobot totalnya menjadi tetap ringan. Keberadaan triliunan kuman mikro ini hanya menyumbang beberapa persen saja dari keseluruhan berat total tubuh manusia secara umum. Peran penting dari keberadaan mikroba ini sangat besar bagi sistem kekebalan tubuh serta kelancaran proses pencernaan makanan kita. Tanpa bantuan dari mikroorganisme tersebut, maka tubuh manusia akan sangat rentan terhadap berbagai macam serangan penyakit yang berbahaya. Pendengar, para ahli kesehatan menjelaskan bahwa menjaga keseimbangan populasi mikroba ini merupakan kunci utama untuk mempertahankan kondisi kesehatan tubuh optimal. Konsumsi makanan bernutrisi tinggi dapat membantu menjaga pertumbuhan populasi mikroorganisme baik agar tetap berada dalam kondisi yang seimbang.

0: Salah satu momen yang ditunggu saat HUT Kemerdekaan RI adalah pengibaran bendera merah putih saat upacara kemerdekaan yang dilakukan oleh Paskibraka dan Paskibra. Meskipun sama-sama bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih, ternyata keduanya memiliki perbedaan. Paskibraka merupakan pasukan yang bertugas mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tugas utama ini diselenggarakan di 3 tempat, yakni tingkat kabupaten atau kota di kantor bupati atau wali kota, provinsi di kantor gubernur, dan nasional di istana negara. Paskibraka pertama kali dicetuskan oleh Hussein Mutahar pada 1946. Pembentukan tim ini diperintah langsung oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk dari upaya kreatif memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awalnya istilah Paskibraka berarti pasukan penggerek bendera pusaka, namun diubah menjadi pasukan pengibar bendera pusaka oleh Idik Sulaiman pada 1973. Sementara itu, Paskibra merupakan ekstrakurikuler yang membentuk karakter siswa agar menjalankan peran baik di sekolah maupun di masyarakat. Sama hal dengan Paskibraka, Paskibra merupakan pasukan pengibar bendera, namun tidak bertugas sebagai pengibar bendera pusaka di tingkat kota, provinsi, dan nasional, melainkan hanya bertugas di sekolah. Selain itu, Paskibra bertugas untuk mengatur jalannya upacara bendera di setiap sekolah. Misalnya, mengatur baris berbaris, mengatur jalannya upacara bendera, termasuk menjadi petugas upacara di sekolah.
1: Paket Asia.
2: Akhirnya datang juga.
3: Ini Bu, totalnya 325.000 ya Bu.
2: Ini Mas, uangnya. Tapi, kok paketnya kecil? Perasaan ukuran tasnya gede deh. Nggak salah barang nih Mas.
3: Maaf Ibu, bisa dicek nama toko dan penerimanya sudah sesuai.
2: Iya, tapi ini nggak sesuai dengan gambar Mas.
3: Jangan disobek dulu Bu.
2: Tuh kan benar, kecil banget. Mana mahal lagi. Saya nggak mau terima, balikin duit saya. Ini namanya penipuan.
3: Maaf Bu, saya hanya mengantarkan. Kalau Ibu mau komplain, langsung ke tokonya.
2: Pokoknya, saya nggak mau terima, balikin duit saya.
4: Sering terjadi kesalahpahaman antara konsumen dan kurir dalam sistem pembayaran COD. Sebenarnya COD atau Cash on Delivery adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Fitur ini memudahkan masyarakat yang belum memiliki akses pembayaran digital atau non-tunai. Apabila barang yang diterima saat COD tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli dapat mengajukan komplain pada penjual untuk pengembalian barang. Hal yang terpenting untuk diingat bahwa barang yang sudah dibuka oleh pembeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Kurir dalam sistem COD hanya bertindak sebagai pengantar paket dan juga penerima pembayaran, sehingga tidak bisa disalahkan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan di dalamnya.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Persatuan di Republik Indonesia Padang, Pergar PT Kereta Api Indonesia, Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat, mencatat tingginya antusiasme masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pada tanggal 14 hingga 17 Agustus kemarin, pendengar, itu melayani sebanyak 27.000 lebih pelanggan ya pada berbagai perjalanan kereta api di wilayah Sumatera Barat. Dengan KA Pariaman Express, itu menjadi layanan yang mencatat volume pelanggan tertinggi. KA Pariaman Express melayani 19.000 lebih pelanggan atau setara 116,17% dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan selama periode tersebut. Dan pendengar, sementara itu KA Lembah Anai melayani 4.000 lebih pelanggan dan KA Minangkabau Express sebanyak 3.000 lebih pelanggan. Ini menunjukkan kereta api itu masih diminati masyarakat untuk berwisata, bersilaturahmi maupun memenuhi kebutuhan perjalanan selama masa liburan. Pendengar, Kepala Humas KAI Divre 2 Sumatera Barat Reza Sahab mengatakan tingginya volume pelanggan selama momentum kemerdekaan menjadi indikator positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kereta api.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Pendengar, bagaimana informasi perakiran cuaca dari BMKG Minangkabau untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan? Saya tersambung dengan Mas Febri, perakirawan BMKG Minangkabau. Halo, assalamualaikum, selamat sore Mas Febri.
2: Waalaikumsalam, selamat sore cerita.
1: Ya, apa kabar sore ini Mas Febri?
2: Alhamdulillah sehat baik.
1: Mas Febri, cuaca agak-agak mendung di sini. Ini cukup berat nih kayaknya mendungnya. Mas Febri, gimana 24 jam ke depan cuaca di Sumatera Barat gambarannya bagaimana? Mas Febri, silakan.
2: Baik, selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Padang. Cukup kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk sore hari ini di Sumatera Barat secara umum kondisi cuaca terpantau berawan, kemudian masih terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, kemudian di Pasaman Barat, kemudian di wilayah Kabupaten Pasaman, kemudian di Padang Pariaman, kemudian di Kota Padang untuk wilayah Kecamatan Pauh dan sekitarnya, kemudian ada di pesisir selatan, kemudian ada sedikit di wilayah Kabupaten Solok dan Sijunjung. Kemudian untuk malam hari nanti, kondisi cuaca masih diperkirakan berawan. Kemudian potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, kemudian Pasaman, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok. Kemudian untuk dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian untuk esok pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk esok siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian potensi hujan ringan hingga sedang ada di wilayah Pasaman, Agam, 50 Kota, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Padang Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca. Dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG ataupun melalui media sosial di BMKG Minangkabau. Demikian Kak Rita.
1: Baik, Mas Febri, terima kasih banyak informasi cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan ya. Baik, selamat bertugas kembali Mas Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, itu dia informasi perakiran cuaca dari BMKG Minangkabau ya. Jadi kita bisa tahu ini bagaimana cuaca Sumatera Barat 24 jam ke depan. Tinggal menyesuaikan dengan aktivitas kita, terutama aktivitas yang di luar ruangan.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan so bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah so bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Pro Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita masih nikmati rangkaian hiburan berupa lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nah, informasi juga hadir ini dari Mentawai, ya pendengar, komunitas Sinuru Matawi Indonesia kembali menggelar Masinuru Ka Simairo ketiga atau Festival Kapusa Gaikat. Kegiatan yang mengangkat tema Kapusa Gaikat yang berarti bersagu itu berlangsung pada tanggal 24 sampai 29 Agustus 2026 di Gedung Aula Konforti Desa Merlepet, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Festival tahun ketiga tersebut mengangkat sagu sebagai pangan, budaya, sekaligus bagian dari masa depan masyarakat Mentawai. Kegiatan ini dilatar belakangi keinginan untuk menghidupkan kembali pengetahuan mengenai sagu yang diwariskan antar generasi di tengah perubahan pola konsumsi dan meningkatnya ketergantungan terhadap pangan dari luar daerah. Pendengar, panitia Masinuru Ka Simairo ketiga, Sri Kandi Putri, mengatakan sagu tidak semestinya hanya dipandang sebagai bagian dari masa lalu masyarakat Mentawai. Festival menghadirkan beragam kegiatan mulai dari pameran foto dan karya seni, ada bazar, UMKM, lomba mewarnai, hingga lomba teater cerita sagu tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, pernah terdapat lomba Turu Lagai yang melibatkan generasi muda sebagai upaya mengenalkan dan merawat seni pertunjukan tradisi Mentawai.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Lidi, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lo, kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul, emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.
5: Kilas Info.
7: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Senjaya mengatakan, status sebagai keluarga penerima manfaat KPM pada 2026 tidak otomatis membuat seseorang tetap tercatat sebagai penerima bansos pada tahun berikutnya. Karena itu seluruh masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tetap diminta melakukan pendaftaran melalui portal Perlinsos. Menurut Eri, data yang dihimpun melalui portal Perlinsos nantinya menjadi salah satu bahan acuan pemerintah pusat dalam menentukan penerima bansos 2027. Data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Eri menyebutkan, hingga saat ini sebanyak 103.350 kepala keluarga KK di Kota Padang telah terdaftar dalam portal Perlinsos. Jumlah tersebut baru mencapai sekitar 34% dari total sasaran sekitar 303.000 KK. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Rasa Radio Republik Indonesia Padang Perengar, kita akan nikmati hiburan lagu-lagu islami sudah kami sediakan ke ruang dengar Anda. Perengar, sebagai informasi, waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

12 Padang. Pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Untuk selanjutnya kami akan segera hadirkan, kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk Anda yang akan menyimak, silakan Surah At-Taghabun ayat 14-18 dengan Qori Marsha Fadli, terjemahan oleh Rika Sandra. Kemudian bimbingan rohani untuk hari ini pendengar akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Salmadius MA dengan judul 8 Jalan Rezeki dari Allah yang dikatakan dalam Al-Quran. Pendengar, sebagai informasi, waktu sholat maghrib untuk Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarkanlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul Azim. Para pendengar RI Padang dimanapun berada, mari kita selalu bersyukur atas nikmat Allah. Baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman. Tanpa nikmat itu kita tidak bisa menjalani aktivitas kita, kehidupan ini dengan baik. Kemudian kita selalu berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Moga-moga nanti kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Para pendengar RI Padang dimanapun berada, judul kultum kita pada saat ini adalah 8 jalan rezeki dari Allah yang dikatakan dalam Al-Quran. Bahwa Allah tahu bahwa kita ini butuh nikmat, butuh rezeki untuk menjalani kehidupan kita. Karena dalam rukun Islam yang 5 itu, baik zakat, haji, itu adalah membutuhkan nikmat sehingga kemampuan rezeki untuk bisa kita mewujudkan perintah Allah. Nah, dengan demikian Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran ada 8 jalan untuk memperoleh rezeki dari Allah. Yang pertama, rezeki itu bisa diperoleh melalui jaminan Allah. Kata Allah dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Dan tidak ada satu pun binatang yang melata di muka bumi ini melainkan Allah telah jamin rezekinya. Artinya masing-masing kita makhluk Allah telah dijamin Allah rezeki kita. Namun tentu kita perlu berusaha untuk mendapatkan rezeki yang Allah telah tentukan kepada kita. Yang kedua, jalan rezeki yang Allah jelaskan dalam Al-Quran adalah Di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, itu rezeki yang tak terduga. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia rezeki yang tak terduga. Artinya rezeki itu bisa diperoleh dengan ketakwaan kita, dengan ketaatan kita kepada Allah. Di ketika kita mendapatkan rezeki yang tak terduga, berarti ada kaitan dengan ketakwaan kita kepada Allah. Ini janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Nah, oleh sebab itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bahkan bila kita bersama-sama bertakwa kepada Allah, maka kita juga akan menerima rezeki secara bersama-sama dari Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah katakan, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Jikalaulah penduduk suatu negeri dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti curahkan rahmat, nikmat, berkah dari langit dan dari bumi. Artinya ketakwaan akan mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, para pendengar dari Padang dimanapun berada, rezeki kita dapatkan dari Allah melalui anak ataupun keturunan. Karena Allah sudah katakan dalam surat Al-Isra ayat 31, kata Allah, karena khawatir anak yang banyak, lalu kita cemas akan timbul kemiskinan, maka Allah melarang kita untuk membunuh anak karena takut miskin. Nah, ada kalanya orang yang menggugur kandungan, itu cara yang dia tempuh karena takut ketika anak pertama nanti rezekinya semakin sulit. Berarti dia tidak yakin dengan apa yang Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 31 itu. Apa kata Allah? "Wala taqtulu auladakum khasyata imla." Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ayat berikutnya mengatakan, "Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu," kata Allah. Artinya Allah telah jamin rezeki kita. Yang penting kita berusaha. Bahkan kita sejak dalam kandung ibu kita sudah diberi nikmat rezeki oleh Allah. Tiga macam nikmat yang Allah kita beri, yang Allah berikan kepada kita dalam kandungan. Pertama, roh, kehidupan. Yang kedua, panca indera. Yang ketiga, fitrah agama. Ketika kita terlahir ke muka bumi ini, dilengkapi oleh nikmat wan'i, nikmat secara bertahap berupa kesehatan, kekuatan, ilmu, rezeki dan sebagainya. Lalu yang keempat, jalan rezeki yang ditunjukkan dalam Al-Quran untuk kita adalah rezeki yang kita peroleh melalui istighfar, minta ampun kepada Allah. Dalam surat Nuh ayat 10-12 Allah katakan bahwa, kata Allah, minta ampunlah kamu kepada Allah. Niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit. Allah akan berikan kita kekayaan dan Allah akan berikan kita keturunan. Artinya salah satu cara untuk mendapatkan rezeki dari Allah adalah perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Boleh jadi rezeki kita sulit karena dosa kita kepada Allah sehingga terhalang rezeki kita. Lalu yang kelima, jalan rezeki yang kita dapatkan dari Allah adalah rezeki karena menikah. Ini orang kalau sudah punya kemampuan, maka sirah dia untuk menikah. Jangan kita jadikan alasan kemampuan ekonomi kita belum mapan lalu kita takut untuk menikah. Allah sudah janjikan dalam surat An-Nur ayat 32. Kata Allah, maka Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antaramu, kata Allah. Dan juga orang-orang yang menikah, yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu kata Allah, jika mereka miskin, maka Allah lah yang akan memberi kemampuan rezeki kepada mereka dengan karunia-Nya. Nah, inilah arti ayat An-Nur ayat 32. Di sana Allah titipkan pesan kepada kita bahwa melalui pernikahan inilah jalan salah satu juga untuk membuka rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat kita ikhlas karena Allah, menikah karena takut berbuat dosa, berbuat maksiat, dan juga menikah karena menjalankan sunnah Rasul. Insyaallah rezeki akan terbuka. Yang keenam, jalan rezeki yang akan kita dapatkan dari Allah, Allah jelaskan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Yaitu karena kita selalu pandai bersyukur atas nikmat Allah. Orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah pasti akan tambah terus nikmat kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukuri nikmatku, kata Allah, pasti akan aku tambah nikmat kepadamu. Dan bila kamu kufur terhadap nikmatku, kata Allah, akan aku memberikan kamu azab yang pedih. Artinya, orang-orang yang pandai bersyukur, dia akan selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, jalan untuk mendapatkan rezeki dari Allah adalah dengan kita bersedekah dengan ikhlas. Bersedekah dengan ikhlas ini adalah salah satu cara untuk memperoleh rezeki dari Allah. Karena Allah telah janjikan dalam surat Al-Baqarah ayat 245 dan ayat 261 bahwa orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas, Allah akan jamin, Allah akan melipat gandakan rezeki kepadanya. Bahkan Allah akan ganti setiap infak sedekah yang kita berikan sampai 700 kali lipat. Allah umpamakan seperti orang yang menanam satu biji padi, tumbuh satu tangkai, satu batang, tumbuh, lalu dia punya 7 tangkai. Masing-masing tangkai yang itu berbuah 100, artinya 700, bahkan lebih dari itu, kata Allah. Inilah hebatnya orang yang bersedekah dengan ikhlas, mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, Allah katakan jalan untuk memperoleh rezeki dari Allah adalah rezeki karena usaha dan kerja keras. Ikhtiar, kerja keras. Maka Allah katakan dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-10, فَإِذَا قُدْيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبَتَعُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila kamu selesai sholat, selesai berzikir dan berdoa kepada Allah, silakanlah bertebaran kamu berusaha di muka bumi untuk mencari rezeki Allah, mencari karunia Allah. Artinya setelah kita berdoa, ada usaha. Kita singkat dengan duit, doa, usaha, iman, dan tawakal. Inilah jalan untuk memperoleh rezeki dari Allah, kerja keras kita. Orang-orang yang berpangku tangan, orang-orang yang malas, tentu dia akan sulit rezekinya. Maka jangan kita salah pemahaman, mengatakan kita hidup miskin, kita bodoh karena takdir Allah. Belum tentu. Karena Allah sudah katakan dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 11. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib seorang, nasib satu kaum, satu keluarga, satu bangsa, kecuali bila dia bersungguh-sungguh untuk merubah nasibnya. Kesungguhan, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh pasti dia sukses. Disinilah letak kerja keras kita, usaha kita. Maka kita berusaha secara maksimal untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Mudah-mudahan delapan jalan yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mampu untuk melaksanakan semua rukun Islam yang lima itu. Kita bisa berzakat, kita bisa melakukan ibadah haji dan umroh. Karena ini membutuhkan rezeki, membutuhkan uang, membutuhkan ya nikmat yang luar biasa. Dan insya Allah, bila ini kita lakukan, Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar masih bersama RRI Padang. Selanjutnya kami kemandangkan seruan azan, termasuknya waktu sholat maghrib untuk Padang dan sekitarnya. Allah.

memberikan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri.

0: Sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga: ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Dari Sudirman 12 Padang Perengar, selamat menunaikan sholat maghrib ya, terutama untuk Anda yang sudah selesai melaksanakan sholat maghrib juga untuk hari ini. Barangkali dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya bersama keluarga, bersama karib kerabat, atau masih di tempat kerja ya saat ini. Agar mendengar nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama menambah informasi terbaru dalam warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan ya. Dan Anda masih tetap bersama kami, tapi kita akan segera ikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sering dengan itu pendengar, tentang 10 tugas saya Rita Ismail menemani Anda untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 19 Agustus tahun 2026. Dan selanjutnya pendengar, ada rekan Yudi Maswar akan bersama Anda menyampaikan, mengantarkan ragam hiburan, informasi dan program menarik lainnya hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti dulu Warta Berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Van Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT, alhamdulillah, per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya, Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
7: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
6: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
8: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menjalankan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
6: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
9: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBG Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. BBG sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBG. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBG sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
14: Berapa jumlahnya?
13: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
11: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
13: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBC tersebut.
12: Sementara itu, BBC sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
11: Membantu pemeriksaan kasus Rini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
14: Oh, artinya itu ada aja pengundangan dari PT
11: sebagai penyanyi. Ya, jadi ya, karena ada transaksi pembayaran yang itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan karena memang selaku saya dulu sebagai penyanyi.
14: Berarti secara profesional itu?
11: Secara profesional, oh, ya, okay. Itu saja.
14: Itu aja yang dikonfirmasi?
11: Iya, ya.
14: Oh, berapa pertanyaan tadi?
11: Sekitar 29.
14: Itu aja, tapi terkait soal
11: terkait,
14: bagaimana
11: kontrak nyanyi? Terkait, ya, saya dulu kontrak nyanyi 2017-18.
14: Oke. Okay.
11: Yang saya nyanyi Kalimantan Timur.
14: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
11: Terima kasih.
14: Ya. Harus ini, Pak.
12: Dugaan aliran dana kepada BBC menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
15: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
16: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
17: Bahwa memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch itu menjadi hanya 30%.
16: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: This is very impressive and it shows the way.
19: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
20: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
19: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
1: It's a very nice country. I love it.
21: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
22: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
19: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
23: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
24: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
23: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
25: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah yang semakin internasional di sektor pendidikan.
23: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budiharto dalam perbincangan bersama Pro3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
3: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emmanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Padang malam ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik.

0: Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3. Anda kembali bersama Pro 1, waktu sholat isya hari ini pukul 19 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Hadirkan dulu yang berikut ini.

0: Tahukah Anda kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Oi, Mak Cik Leha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar serta kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, seperti saya informasikan, waktu sholat isya hari ini masuk pukul 19:38 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

0: Cinta merupakan salah satu rasa terindah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan hal tersebut. Maka, jangan berlebihan menaruh hati ke seseorang agar tidak terlalu bersedih nantinya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
3: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

membawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: Udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Ya, daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi. Dia enak aja nerobos antriannya. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
1: Mas. Kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih Mas?
2: Waduh, maaf ya Mbak. Aku lagi buru-buru nih. Isi full ya, Pak?
0: Dada aja.
3: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
4: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling, gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
3: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh, bidadari kan harusnya di surga.
5: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilas Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Kompetisi sepak bola Piala Suratin tahun 2026 tingkat Sumatera Barat dijadwalkan berlangsung mulai 22 Agustus hingga 13 September 2026. Ajang pembinaan sepak bola usia muda tersebut mendapat antusiasme tinggi dengan jumlah peserta yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Saat dihubungi RRI pagi tadi, Ketua Panitia Pelaksana Piala Suratin Sumbar, Renold Fadli, mengatakan tahun ini terdapat 47 tim yang ambil bagian dari 3 kelompok usia. Rinciannya 18 tim untuk kategori U13, 21 tim U15, dan 8 tim U17. Menurutnya, peningkatan peserta paling signifikan terjadi pada kategori U13 dan U15 yang mencapai hampir 50% dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan semakin tingginya minat klub dan akademi sepak bola di Sumbar terhadap kompetisi usia dini. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: sudah.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada saat ini, pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti siaran khusus di kesempatan malam hari ini hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengikuti program Freedom Jazz. Selamat mendengarkan.

0: mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong, bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz? Di sini kebetulan ada Gus Imam, dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa Yawa itu ada Jer Basuki Maupeyo. Nah kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang dipackage dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli ke sini dong. Ke sini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong ke sini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya gak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya gak izin gak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya? Atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Pak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Tuh, Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Aduh. Selalu siap mendukung.
0: Intinya alhamdulillah. Aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita gak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Yeah.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bear, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay,
1: yes, berarti sudah 2024 kita, ya? Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua, karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Dimana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bear ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah,
1: ya.
0: benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Oke.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard, Pavito ya. Yeah. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Noval. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. 5 strings ya bassnya. 6 string apa? 5 stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia.
3: Malam.

0: Wahid Eleven Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
3: Boleh
1: ya.
3: Betul silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ya. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi, iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Happy terima sweet kasih 60. Sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Ber, baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang yeah. Basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke.
5: Okay. Yeah. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Yeah.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: gunung
1: ya.
5: Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke. Okay.
5: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
3: sangat musis. Banyak.
5: Nah ini. Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang yeah. lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Bir?
3: Betul Mas, masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua.
1: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing, bukan ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing. Ternyata sesi ini nanti sesi ada
3: tahun
5: lagi. Ini.
3: Tahun depan ada lagi Mas.
5: Harus terus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan. Di kota Depok ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong. Streamnya.
1: Seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu.
3: Ada Amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada Amin, di Amin. Sana. Studio Alam itu keren banget.
1: Sip. Ya. Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Amin. Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan semuanya.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena
1: spill.
3: Anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: Waduh baik. Sih.
3: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2003 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya?
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi, tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on the alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media. Tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal.
1: Yaitu
3: Adriana, Wardoyo, dan Kalianto. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permata Saka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test.
1: Okay. Give it for Nisi Eduardo Yon saxophone. Kiala Pramatasaka on bass. Kiali Kalyanto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

makasih banyak. Oke. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Ka. Beri tepuk tangan. Ananin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be In the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu, In the Hand Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like top bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is song called Baby, It's You. Okay. 1, 2, 3.

0: Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
1: Oh susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu. Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
2: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
3: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
3: Iya sih,
0: kan waktu kita kasih surat izin ya. Aja ya.
3: Boleh, terus saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, okay. Ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
3: Betul, kita ada 7-8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita
3: jadi,
0: perkenalkan.
3: Biar langsung.
0: Yes, yes.
3: Ada
0: yes,
3: saya
0: yes.
3: Mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke. Okay.
3: Ya, ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
4: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wastra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
3: iya, tapi kita manggilnya semuanya Mbak. Atau tetap budaya kan?
4: Ya, ya budaya ya.
1: Oke.
4: Okay. Mbak Rihaya.
3: Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
4: Mbak
3: ini
4: Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat ya, tetapi dipadu dengan ulos ya,
3: ulos dari Sumatera Utara,
4: dari ya. Sumatera Utara, jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang warna merah hitam putih campuran ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadung.
3: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
4: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
3: Ya. Kondenya apa nih Mbak, nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya?
4: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi,
3: nah, jadi boleh diputer dikit biar lihat. Ya. Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
4: Ya.
3: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
4: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
3: Yeah.
4: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif. Ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah. Terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
3: ya.
4: Jadi kita
3: terancam punah untuk pengrajin.
4: Ya, kita perlu memikirkan rang-rang regenerasi untuk para pengrajin tenun ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
3: manual,
4: tangan ya, ya manual. Dibuat secara manual.
3: Berikutnya siapa nih Mbak?
4: Oke, okay, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
3: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
4: ya
3: ciri
4: itu
3: khas Palembang itu
4: ya,
3: songket emas.
4: Mungkin juga pakai Prada ya, ya
3: ada
4: ya,
3: pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
4: Oh, saya memakai tenun Badui.
3: Nah, tenun Badui. Ya. Deket ya, Banten.
4: Banten, oh Banten dan Badui. Iya. Terima kasih ya. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
3: saya juga.
4: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
3: Tenun Baduy warna hitam, ya. Dengan motif Baduy, emas.
4: Baduy, ya. Kan di Banten, ya, di, ya. Provinsi Banten, ya.
3: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
4: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat, ya, kalau biasanya kita sebut.
3: Ini pendingnya apa ya, Mbak, ya?
4: Pending, ya, kombinasi. Nih, ya, kombinasi, ya. Dan kita tuh pede aja, ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
3: Ini juga seorang notaris sehari-harinya, Mbak Clevia. Dan ya. Sanggulnya ini cepol.
4: Ya, sanggul cepol. Sederhana, ya, ya, artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih, Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya, Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok

0: belakang, cukik berantai, dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya.
1: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
0: Ya, ya. Konde modern sebetulnya. Tapi ya. yang unik adalah jambul katulistiwa.
1: Nih yang ya. Berikutnya
0: ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
1: Ya, ini tenun Nusa, Rote.
0: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
1: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
0: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
1: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
0: Dari Rote Ndau NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
1: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
0: Ya. Ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
1: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
0: Ya
1: terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
2: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, mohon maaf tadi sambungan dengan Pro 1 dari Jakarta beberapa kali sempat terganggu, dan kita kembali ke Pro 1 dari Padang untuk malam hari ini. Pukul 22 nanti hingga pukul 23 saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di kesempatan malam hari ini hingga jalan pukul 23, dan dari pukul 23 hingga pukul 24 nanti rangkaian lagu-lagu pilihan juga akan saya hadirkan untuk menemani jelang istirahat Anda di kesempatan malam hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pastikan Anda tetap bersama Pro 1 dari Padang karena informasi dan inspirasi.
1: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan. Bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, super duper hati-hati banget sih, Wi. Sampai-sampai tombolnya ditutupin, pakai badan, pakai tangan. Wis.
4: Iya, emang harus super hati-hati kan? Karena kejahatan skimming bisa mengintai transaksi kita di mana dan kapan saja.

dari laman ojk.go.id, skimming salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode phishing. Phishing dilakukan dengan cara mencuri data penting, termasuk antara lain data bank seperti nomor rekening, data ATM seperti nomor kartu dan PIN, serta data kartu kredit seperti nomor dan jenis kartu serta PIN dan sebagainya. Tetap berhati-hati saat transaksi di mana saja. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aja nggak paham sih? Kan ada langkah-langkahnya ini.
1: Iya, Bu. Tapi ini...
0: Ini apa? Kamu itu pikirannya main terus. Giliran belajar aja. A-I-A-I.
2: Ibu kenapa sih? Mengajar anak kok pakai emosi?
0: Duh, susah sekali sih ngajarin kamu.
2: Bu, anak akan bisa memahami pelajaran kalau kita juga mau memahami anak. Jangan emosi begitu dong. Setiap anak punya kemampuan belajar kok. Jangan sampai ada kekerasan pada anak saat kita mendampinginya belajar.
3: Anak butuh kasih sayang orang tua di setiap kegiatan mereka. Jangan jadikan mereka tempat luapan emosi kita.
4: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
5: Pro 1.

Tuberkulosis atau juga dikenal dengan singkatan TBC adalah penyakit menular paru-paru yang disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyerang tulang, usus, maupun kelenjar. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah yang dikeluarkan penderita TBC ketika berbicara, batuk, maupun bersin. Gejala yang mungkin didapatkan pengidapnya dapat terlihat dari batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu, demam, berat badan turun tanpa sebab, keringat malam, senantiasa lelah, nafsu makan berkurang, bahkan menimbulkan bercak darah ketika batuk berdahak. Sama halnya dengan virus COVID-19, TBC juga sangat rentan menyerang orang-orang dengan sistem imun yang lemah. Jadi, agar terhindar dari kedua penyakit ini, kita sangat dianjurkan untuk meningkatkan imun.

0: RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 22 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat, masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan berupa lagu-lagu Indonesia dan mancanegara ke ruang negara Anda semuanya untuk kesempatan malam hari ini jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat malam untuk Anda semuanya, pendengar Pro 1 dari Padang, dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran ini. Dan tentunya kami hadirkan lagu-lagu terbaik dari Pro 1 RRI Padang. Pastikan juga Anda tetap di frekuensi FM 95,9 MHz. Berikutnya satu lagu dari Rida Sita Dewi dengan Satu Bintang di Langit Kelam.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

Jangan rusak aku. Jangan sia-siakan aku. Jagalah aku. Cintai aku. Aku pasti akan lebih menjaga dan mencintai kalian. Karena aku adalah Allah.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

0: enak banget deh denger radio malam-malam gini.
1: Hai Dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
0: Bukan Kak, aku lagi denger radio nih.
1: Kenapa dengernya di radio tape sih? Gak zaman kali Dek, kan bisa pakai radio digital.
0: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
1: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum. Bu, Bu, Ibu ada di mana?
1: Waalaikumsalam. Ibu di kamar, Nada.
2: Aduh, Ibu tiduran di kamar tapi lampu teras masih hidup. Terus kipas angin dan TV juga masih nyala di ruang tamu. Kita nggak boleh boros listrik, Bu.
1: Ah, kamu malah ngajarin Ibu lagi?
2: Ya, kan aku di sekolahin Ibu untuk belajar. Dan aku belajar juga tentang pentingnya hemat energi.
3: Ayo hemat energi untuk masa depan bumi.
4: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: Baca info perubahan iklim dulu ah. Ada tugas nih.
1: Oh, ini aku ada infonya nih.
0: Wah, bagus nih infonya.
1: Jangan hanya baca. Yang penting kita waspada dan usahakan kegiatan kita tidak membuat perubahan iklim jadi lebih buruk.
0: Iya sih. Salah satunya di sini katanya kita harus hemat listrik.
1: Bener tuh.

Kemudahan pencairan dana adalah salah satu ciri dari pinjaman online ilegal. Kenali ciri lain dari jebakan pinjaman online. Tidak memiliki izin dari OJK, saat aplikasi telah diinstal, akses seluruh data ponsel akan diminta. Informasi denda yang tidak transparan, penulisan bunga pinjaman yang menjebak, serta menawarkan produknya dengan cara yang tidak sesuai aturan melalui saluran komunikasi pribadi tanpa izin. Kenali cirinya, jangan terjebak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

cappuccino sebagai kata yang mungkin belum begitu akrab di telinga banyak orang. Namun di balik ketidakfamiliaran itu, tersimpan kaya akan makna dan perjalanan yang menarik. Cappuccino mungkin terdengar sangat asing di telinga orang Indonesia. Bahkan bagi orang yang bisa dan memahami bahasa Jawa, akan mengartikan kalau cappuccino adalah aku, orang Cina. Tahukah Anda, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI Daring, bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya, ternyata bekas air itu disebut cappuccino. Terungkap dari KBBI Daring, ini adalah kata yang bersumber dari bahasa Italia, cappuccino. Cappuccino yang menyajikan analogi yang menarik dalam konteks sosial. Bagaimana jejak air di meja bisa menjadi metafora kecil untuk dinamika dan interaksi manusia.

Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dipercepat ya Pak, saya buru-buru nih soalnya.
1: Oh maaf Bu, gak bisa, karena semuanya harus sesuai urutannya Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
0: Masih jauh sih Pak nomor antrian saya.
1: Oh ya udah, silakan ditunggu aja ya Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya Bu.
0: Ah Bapak, itu aja gak mau. Kan gak ada yang tahu Pak, bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
1: Maaf Bu, kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu?
0: Iya, baik Pak.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

Apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

pendengar dimanapun Anda berada, tuntas pula kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Kami akan kembali esok mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami bertugas sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan-rekan teknik yang berada di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Kamis 20 Agustus 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami, dan tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terus satu kanal informasi dari Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdengar, bertemu kembali dengan saya Lydia Permata ya, untuk edisi Padang Pagi ini di 20 Agustus 2026. Ya, apa kabar untuk Anda semua? Semoga sehat-sehat semua ya. Sampai detik ini masih diberi panjang umur oleh Yang Maha Kuasa ya, dan selamat menjalankan aktivitas untuk hari ini, hari Kamis. Semoga menjadi manis ya. Baik pendengar, waktu salat subuh juga sudah masuk bagi kaum muslim dan muslimat di pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat tadi. Selamat menjalankan ibadah salat subuh untuk Anda semuanya. Semoga amal ibadah yang dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak program dan informasi pastinya untuk Anda semuanya. Hiburan juga selalu hadir di ruang dengar Anda pendengar, dan untuk mengawali hari ini sekarang kita akan dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini akan dibacakan surah Al-Baqarah ayat 153 hingga 158, dibacakan oleh Qori Asy dengan terjemahan Yudi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya, mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

siapa yang pada hari ini hanya memikirkan dirinya sendiri, maka pada hari esok ia pun akan memikirkan dirinya saja. Lebih dari itu, siapa yang pada hari ini memikirkan Allah, maka besok ia akan selalu memikirkan Allah pula.

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

0: Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan jelang program Mutiara Pagi.
1: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, apa kabar Anda hari ini ya? Bertemu kembali di program Mutiara Pagi untuk hari Kamis 20 Agustus 2026 ya. Dan hari ini pendengar, kita juga sudah terhubung dengan Ustadz kita yang akan memberikan penjelasan juga tentang topik kita untuk pagi hari ini, yaitu adalah Ustadz Dr. Haji M. Ridho Nur LC.MAg selaku Wakil Ketua IKD Sumatera Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Ridho, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lydia.
0: Iya, sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah bergabung pagi hari ini ya Ustadz ya.
2: Ya, sama-sama Bu Lydia. Ya.
0: Oke, dan pendengar hari ini kita akan membahas ya tentang antara amal jahar dan amal sir, renungan peringatan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu akan kita bahas di Mutiara Pagi hari ini pendengar ya. Anda juga nanti bisa ikut atensi di 0751812878 atau bisa di WhatsApp ya 0811666975. Anda juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital ataupun rri.co.id serta juga bisa menonton aplikasi di YouTube ya, maksudnya ya di RRI Pro 1 pada. Nah, gak usah lama-lama pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk pengantarnya program kita, topik kita pagi hari ini oleh Ustadz Ridho. Silakan Ustadz.
2: Terima kasih Bu Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa

Pencipta program Mutiara Pagi yang berbahagia, kita pagi hari ini mengulang bahwa ada amal jahar, ada amal sir. Apa yang dimaksud dengan amal jahar? Amal jahar adalah amalan yang nampak, yang dilihat banyak orang. Kita sholat berjamaah, itu amalnya amal jahar. Kita bersedekah, kita sebut nama kita, itu namanya amal jahar. Kita bayar zakat bagi yang mampu, itu juga amal jahar. Kita naik haji, lebih jahar lagi. Tapi ada lagi amal sir. Amal sir artinya amalan yang tidak diketahui oleh orang banyak. Kita tidak publish kepada orang banyak. Seperti umpamanya kita sholat malam, ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kemerdekaan, memperingati kemerdekaan yang ke-81 ini? Salah satu yang kita ambil bahwa adalah sesungguhnya banyak pahlawan kita, mungkin ribuan, tidak semua mereka yang disebut namanya. Tidak semua nama pahlawan yang dicatat dalam buku sejarah, yang diabadikan di jalan-jalan utama. Banyak di antara pahlawan kita luput dari sorotan. Mereka wafat tidak dikenal oleh penduduk bumi. Tapi Allahu Akbar, mereka tidak dikenal oleh penduduk bumi. Mereka tidak mendapat sorotan dari orang banyak. Tapi mereka dikenal oleh penduduk langit. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwa sesungguhnya yang menjadi kemuliaan amal kita, yang menjadi kemuliaan ibadah kita, bukan ketenaran. Bukan yang menjadi ukurannya, bukan adalah apa menjadi sorotan. Tapi yang menjadi ukuran kemuliaan amal kita adalah keikhlasan kita. Ini kaum muslimin rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa yang menjadi ukuran amal kita bukan popularitas, tapi adalah keikhlasan kita. Ini pelajaran yang sangat berharga. Kadang-kadang kita sibuk mencari popularitas. Kita abaikan yang namanya keikhlasan. Kaum muslimin wa muslimah rahimakumullah, para rasul. Itu jumlahnya luar biasa. Di dalam Al-Qur'an Allah sebut, Allah firman Allah Subhanahu wa taala, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Bahwa ada di antara rasul-rasul yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Dan ada di antara mereka disebut nama dalam Al-Quran. Bahkan suatu ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi-nabi ya Rasulullah? Nabi menjawab, 100,424,000. Jumlah Nabi itu lebih kurang 124,000. Kami Rasul ya Rasulullah, berapa jumlah Rasul Rasulullah? 313. Jumlah Rasul itu lebih kurang 313 orang. Tapi tidak seluruh nama mereka diabadikan dalam Al-Quran. Nah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwa ukuran amal kita bukan popularitas. Tapi adalah keikhlasan. Di saat yang menjadi ukuran amal kita adalah keikhlasan. Maka Allahu Akbar, kita akan dikenal oleh penduduk langit. Kita dicintai oleh penduduk langit. Bukan tidak penting namanya kita tampil, penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah menjaga keikhlasan kita. Nah, amal sir itu adalah menjaga keikhlasan kita.
Jadi kekuatan amal jahar kita adalah pada

0: ada amal sir kita. Jadi inilah kaum muslimin rahimakumullah, pelajaran berharga dari peringatan kemerdekaan Republik Negeri ke-81. Mendidik kita, mengajarkan kepada kita. Kita tidak sibuk dengan namanya popularitas. Tapi yang penting kita jaga adalah keikhlasan kita. Seorang ibu tidak pernah mendapat sertifikat penghargaan dari anak-anaknya. Tapi Allahu Akbar, seorang ibu mampu menghadirkan anak-anak yang luar biasa. Itu sangat luar biasa. Seorang ibu tidak dikenal oleh banyak orang. Tapi Allahu Akbar, dia mampu menghadirkan anak-anak yang berguna bagi bangsa dan agama. Nah, ini namanya adalah keikhlasan. Jadi jangan sibuk kita mencari popularitas. Tapi kita lupa menjaga keikhlasan kita. Nah, inilah pengantarnya Bu Lydia. Bahwa pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwa pahlawan kita mendidik kita. Mereka tidak pernah berpikir nama mereka disebut. Yang penting mereka berbuat, bekerja, berkarya. Wa kulli amalu fasarallahu amalakum wa rasulul mu'minun. Bekerja, berbuat, Allah dan Rasul pasti tahu apa yang kamu lakukan. Jadi jangan berhibah hati kalau nama kita tidak disebut orang. Tapi kita berhibah hati kalau kita tidak dikenal oleh penduduk langit. Seperti itu, Bu Lydia.
1: Oke, baik Ustaz. Terima kasih ya Ustaz ya. Terus mengantarnya, dan sudah ada yang menelpon, kita angkat dulu Ustaz.
0: Oke, Bu Lydia, silakan.
1: Oke, Assalamualaikum. Mutiara pagi, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Muni dan Ustaz Ridho. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ridho dari Uncu Dipo di 60 Kota Solo, Ustaz Ridho.
1: Oke, Uncu, ada yang mau ditanyakan Uncu?
2: Apa temanya tadi ini?
1: Temanya itu adalah tentang amal jahar sama amal sir, renungan peringatan kemerdekaan Indonesia. Uncu.
2: Ya. Gimana gitu.
1: Uncu, kita sebentar kan Uncu. Radionya mungkin bisa dikecilin sedikit Uncu. Feedback.
2: Oh iya.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Udah nih.
1: Oh, oke, okay, udah. Silakan Uncu.
2: Gimana gitu ya. Tadi kemerdekaan ini.
1: Iya, tentang amalan jar sama amalan sir, Uncu. Yang terlihat dan amal yang terlihat dan amal yang tidak terlihat.
2: Oke, kemerdekaan tadi apa nih?
1: Iya, kita sambungkan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan kemerdekaan Indonesia.
2: Ah, gimana gitu ya? Di zaman yang sudah merdeka ini kita bisa beramal itu tulus, ikhlas karena. Karena Allah ada pahalanya, ada faedahnya untuk kita dan orang lain, sama-sama menjadi ibadah untuk kita dan sama orang lain, mengikat tali persaudaraan kita, sesama muslim, sesama umat beragama, sesama muslim, sesama umat, antara umat beragama, saling bertoleransi, saling rukun dan ram damai. Gimana gitu kalau kita amalan itu yang nampak dan tidak nampak itu menjadi ibadah, atau yang nampak itu tidak menjadi riya untuk kita, pokoknya menjadi semuanya itu ibadah penyelamat kita dunia akhirat. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas ini.
1: Oke, baik Uncu, terima kasih ya.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uni dan Ustaz Ridho.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu Ustaz, bagaimana amalan itu bisa benar-benar menjadi amalan ya, tanpa ada riya atau unsur apapun.
0: Ya, ya, terima kasih Uncu ya, penanya senja kita. Jadi bagaimana ibadah ini menjadi habitnya kita gitu Pak Wibu ya, menjadi kebiasaan kita. Dimanapun kita berada, nawaitunya ibadah. Nah, itu yang luar biasa. Jaga amal sir kita. Jadi amal sir itu akan merawat amal jahar kita. Jadi yang merawat amal kita, amal sir tersebut. Keikhlasan itu yang merawat amal kita. La nuridu minkum jazaa'un wala syukura. Mau dipuji, alhamdulillah. Tidak dipuji, alhamdulillah. Itu yang luar biasa. Ini yang katakan tadi. Jadi kita tidak sibuk dipuji orang. Coba kalau kita kalau orientasinya popularitas puji, capek kita bekerja kerja. Capek kita. Nggak dipuji orang, kita sedih. Nggak disapa orang, kita sedih. Rugi kan? Tapi kalau kita ikhlas, Allah, kita bahagia. Jadi makanya keikhlasan, amal itu membuat kita happy dan bahagia. Beribadah kita bahagia. Kita tidak merasa kesepian dalam keramaian. Kita tidak pernah bersedih dalam kesendirian. Kita ada Allah, Allah segala-galanya. Maka itu dikatakan bahwa sering-sering mengucapkan Alhamdulillah. Maka sewaktu keikhlasan yang menjadi ukuran amal kita, maka lisan kita akan mengatakan Alhamdulillah ya Rabb. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yud'a ila jannati min ummati alhamadun, atau kama qala Rasul, umatku nanti yang di pertama yang masuk surga, yang dipanggil masuk surga oleh Allah, alhamadun, umatku yang selalu memuji Allah, alhamdulillah ya rab, alhamdulillah ya rab, fisra wa dara, suka dan duka. Nah, itu adalah bukti amal sir. Pahlawan kita tidak pernah berpikir mereka, nama mereka diabadikan, mereka enggak ada. Yang penting saya berjuang memperdekankan negara ini. Nah, itu katakan. Makanya, ini contoh. Jadi, perbanyak amal sir kita. Kita bahagia. Di kita tidak terhenti. Mau dipuji orang, kita tak akan beramal, akan berbuat. Makanya, wa kulli a'malu. Fasayrallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerja aja kamu dengan ikhlas. Allah, Rasul, orang beriman akan menilai apa yang kamu lakukan. Nah, itu jawabannya Bu Lidya buat Uncu Dipo ya. Jadi jangan lupa keikhlasan. Jadi enggak usah ngambek pula kita enggak dipuji orang. Ya, kan? Jadi umpamanya enggak disawang, kenapa pulang, Pak? Nama saya nggak disebut katanya. Udah mau disebut atau tidak, penting kita berbuat terus. Seperti itu.
1: Oke. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nah sekarang sudah ada juga yang bertanya di WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Aneva dari Lubuk Selasi. Pertanyaannya adalah, Ustadz, saat ini kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Para pahlawan dahulu berjuang dengan mengorbankan harta, tenaga, bahkan nyawa agar bangsa ini merdeka. Namun setelah kita menikmati kemerdekaan, masih banyak kita jumpai perilaku seperti korupsi, fitnah, menyebarkan hoax, saling membenci hingga tidak peduli terhadap sesama. Dalam pandangan Islam sendiri, apakah perbuatan-perbuatan tersebut termasuk bentuk pengkhianatan terhadap nikmat kemerdekaan yang Allah berikan? Nah, itu pertanyaan yang pertama ya Ustadz ya. Apakah itu bentuk pengkhianatan terhadap nikmat Allah? Terus yang kedua adalah bagaimana agar semangat mengisi kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi amal soleh yang bernilai ibadah dan menjadi bekal di akhirat. Nah, ada dua pertanyaan Ustadz. Silakan yang pertama dulu Ustadz.
0: Ya, jadi bahwa mengisi kemerdekaan ini kan dengan berbuat kebaikan. Kalau nawaitu itu ibadah, enggak mungkin kita mencuri, enggak mungkin kita menzalimi, enggak mungkin. Karena nawaitu itu kita ibadah. Makanya ibawa apa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah, ibadah. Enggak mungkin kita mencuri, enggak mungkin kita menzalimi orang. Karena kita yakin hidup ini perjalanan yang panjang. Kita ini kan ada dunia, ada alam barzah, nanti ada ma'lum yawmul akhir, ada surga, Allahu Akbar, panjang perjalanannya. Nah, ini yang katakan, makanya Allah ingatkan kepada kita, Allah tuntun kita, syukuri, syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadida. Bersyukur. Apa itu syukur? Kata syukur itu apa? Mengamalkan, mengisi dengan berbuat kebaikan. Makanya kata Nabi, kalau kamu tidak mampu berbuat baik, kamu ada keterbatasan materi dan minimal kamu doakan orang berbuat baik. Kalau kamu juga tidak mampu mendoakan orang, kufalisan, tahan mulutmu. Nah, seperti itu. Artinya dimanapun kita berada, dididik oleh pahlawan kita, kita berpikir apa kontribusi yang saya sebut. Itu pertanyaannya. Bu Lydia, apa kontribusi kita? Mau kita sendirian, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada merasa kesepian. Apa kontribusi seorang ibu berpikir, "Ya Allah, saya besarkan anak-anak untuk jadi orang yang baik bagi agama dan negara ini, ya Allah." Allah karena keikhlasan. Tidak ada seorang ibu berpikir mendapat sertifikat, enggak ada kan? Ya kan? Tidak ada pun mendapat pujian, tapi mereka yakin ini adalah amal yang terbaik. Jadi orang Muslim itu berpikir apa kontribusinya? Kalau kita berkontribusi, Allah kan la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah enggak yakin. Bukankah di semut saja ada rezekinya kok? Tapi makanya berpikirlah, berbuat, berkarya. Beramal soleh. Makanya Allah garansikan. Enggak ada orang merugi. Siapa? Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Aman, iman, amal soleh. Wa tawasaw bilhaq. Wa tawasaw bisa. Nah itu yang pertama jawabannya, bahwa jangan berhenti berbuat. Nah, bagaimana tidak berhenti? Makanya keikhlasan nomor satu. Kalau popularitas capek kita, kok berhenti Pak? Udahlah capek saya katanya. Gak ada orang muji saya katanya. Mau dipuji orang mau tidak, tetap kita berbuat. Yang butuhkan kan Allah. Kita punya penting Allah menilai apa kita lakukan. Nah itu jadi jawaban pertama nih Bu Lida kepada ibu kita bertanya. Jangan pernah berhenti. Kita berbuat, berkontribusi. Bagaimana caranya kita berkontribusi dimanapun kita berada? Maka amal sir itu adalah pendorong kita selalu berbuat. Nah, seperti itu jawaban. Yang kedua pertanyaan berita Abu Lydia, apa tadi Abu Lydia?
1: Pertanyaannya adalah... untuk mengisi kemerdekaan ini tidak hanya melalui kegiatan seremonial saja, tapi benar-benar menjadi amal soleh yang menilai ibadah gitu.
0: Ya, seremonial itu kan penting, ya kan? Ada. Tapi jangan sibuk seremonial. Ya, makanya berisi kita apa yang bisa saya lakukan. Jadi semua kita berapa yang bisa saya lakukan. Nah, seperti itu. Jadi semuanya, semua level apa yang bisa saya berikan untuk negara ini, untuk agama ini. Jadi kalau kita berpikir untuk agama dan negara, yakinlah Allah akan selalu memberikan terbaik. In tansurullaha yansurkum. Nah ini mungkin boleh dia bahwa kita jangan pernah berhenti berbuat, jangan pernah berhenti berkontribusi, jangan pernah berhenti berkarya. Mau kita dikenal atau tidak dikenal, selalu kita berbuat, berkarya. Untuk agama dan bangsa kita ini. Seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Tanggapan dari pertanyaan Ibu Rani Anifa ya. Dan sepertinya tidak bisa lagi kita lanjut untuk menjawab pertanyaan. Karena waktu sudah di penghujung juga ya Ustaz ya. Oke, dan silakan Ustaz untuk closing statement ya. Untuk topik kita pagi hari ini.
0: Terima kasih Ibu Lydia. Bapak Ibu, saya ingin di akhir kajian kita pada subuh hari ini ingin membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, innallaha yuhibbu al-abrar al-atsqiya. Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Hamba-hambanya yang berbuat kebaikan bertakwa. Tapi ada al-akhfiya. Siapa itu mereka yang tidak suka menonjolkan diri? Allahu Akbar. Allah suka kepada hambanya yang baik dan bertakwa. Tapi ada lagi hambanya yang tidak suka menonjolkan diri. Allahu Akbar. Dan sebut dan hadis Nabi itu adalah ini apa yang terjadi? Kulubuhum masabihul huda. Hati mereka, pikiran mereka ibarat obor penunjuk. Allahu Akbar. Yakhrujuna min kulli muzlima. Mereka keluar dari kegelapan yang pekat. Allahu Akbar. Di sewaktu kita menghadapi masalah, Allah berikan solusi kepada kita. Dimanapun kita berada, kita menjadi obor, obor-obor petunjuk. Inilah buah daripada amal sir tersebut. Jadi kata Nabi, Allahu Akbar, Allah senang hambanya yang baik, hamba yang bertakwa, tapi al-ajkiya, al-akhfiya, yang tidak suka menunjukkan dirinya. Allah mudah-mudahan kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita selalu berbuat, bekerja, beramal soleh, mau dipuji orang atau tidak, yang penting kita selalu berbuat dan berkontribusi. Mudah-mudahan ini menjadi habitnya kita sebagai seorang muslim. Kita bahagia karena kita bisa berbuat, kita bahagia karena kita berkontribusi, tapi kita tidak pernah bersedih kalau tidak dipuji oleh orang lain. Yang kita harapkan Bapak Ibu adalah kita ingin dipuji oleh penduduk langit, itu nomor satu. Jadi bukan sibuk mencari popularitas, sekali lagi adalah sekalipun itu bahagian dari kehidupan, tapi yang nomor satu itu adalah keikhlasan. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semuanya, dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya, dan kita kembalikan kepada Ibu Lydia. Silakan Ibu Lydia.
1: Baik, terima kasih ya untuk pagi hari ini Ustaz Ridho atas bahasan kita ya. Dan emang doa kita semoga menjadi habit, dan semoga apa yang kita lakukan bisa diterima Allah Subhanahu wa taala semuanya ya Allah. Ya, Ustaz ya. Baik Ustaz, terima kasih juga sudah sudah menanggapi semua pertanyaan dari masyarakat kita, dari pendengar kita. Sehat selalu Ustaz, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Mutiara Pagi untuk hari ini. Dan maaf juga untuk pertanyaan yang masih belum bisa dibacakan karena memang waktunya juga terbatas ya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa mengcover semua pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita. Lydia pamit dari Mutiara Pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan jelang warta berita daerah untuk pagi hari ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kalau kita insya Allah mudah-mudahan dari list yang sudah masuk diperkirakan sekitar 1,4 ton. Ya, mungkin ada lagi yang mau masuk sampai besok. Ya mudah-mudahan besok mungkin bisa kita tracking.
3: Kami kak, saya dapat 500 kadang 1000 kak. Dari jam 5 sore selama festival Kota Tua. Jenisnya Ronago tu 35 je kak. Kalau yang berongsai yang baper tu sampai 5 aja kak. Kalau yang untuk kapal lo 130 kak.
4: Berbahagia khususnya kepada ASN Kota Priaman dan rangka memperingati HUT RI, ini adalah yang pertama selain silaturahmi, ini adalah untuk bergembira ria.
1: Sari Berita. 1,4 ton rendang bantuan untuk NTT. Kota Tua Festival 2026 dongkrak omset UMKM. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Lydia Permata. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui BPBD Sumbar terus menghimpun bantuan makanan rendang untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hingga kini sekitar 1,4 ton rendang telah terkumpul dari OPD dan bantuan masih dibuka bagi masyarakat, NGO, BUMD, hingga BUMN. Berikut laporan selengkapnya, Febian Syafitra.
2: Kalau kita insya Allah mudah-mudahan dari list yang sudah masuk diperkirakan sekitar 1,4 ton. Ya mungkin ada lagi yang mau masuk sampai besok. Ya mudah-mudahan besok mungkin bisa kita packing.
5: Posko pengumpulan rendang untuk membantu korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT yang dibuka pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD Sumbar telah menghimpun sekitar 1,4 ton rendang hingga kemarin. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena pengumpulan bantuan masih dibuka hingga proses pengemasan dilakukan. Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Era Sukma Munaf kemarin mengatakan bantuan yang terkumpul sementara berasal dari organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. BPBD menargetkan total rendang yang dihimpun mencapai 1,5 ton.
2: Kalau kita target kita 1,5 ton. Ya, karena ini nanti juga akan dilakukan penyerahan secara simbolis oleh Bapak Gubernur. Nah, itu kita perkirakan sekitar tanggal 26. Kita akan coba koordinasi dengan PIC di NTT termasuk kabupaten kota yang mengalami kerusakan parah dengan pengungsi yang ada.
5: Ia mengatakan setelah pengumpulan selesai, rendang akan dikemas untuk selanjutnya dikirim ke NTT. Pengiriman bantuan diperkirakan dilakukan sekitar tanggal 26 Agustus 2026. Menurut Era, penyaluran bantuan akan dikoordinasikan dengan pihak terkait di NTT, termasuk pemerintah kabupaten dan kota yang mengalami kerusakan parah serta memiliki warga yang mengungsi. Sementara itu, pengumpulan rendang di posko BPBD Sumbar masih terbuka bagi pihak yang ingin membantu. Era menegaskan posko BPBD Sumbar juga terbuka bagi masyarakat umum maupun lembaga lainnya yang ingin berpartisipasi. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM pasca bencana dengan menggelar pelatihan ADKM Skill Up Lab. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
6: Pelatihan ADKM Skill Up Lab digelar di Hall Inspektorat Padang Pariaman kemarin ini merupakan kerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Pelatihan dilaksanakan sebagai langkah nyata memperkuat kapasitas pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dalam menghadapi era digital. Melalui pelatihan ini, para peserta dibekali pengetahuan tentang pemasaran digital, tren ekonomi kreatif, hingga strategi mempromosikan produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra Suara dalam sambutannya menyampaikan program ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana sekaligus mendorong UMKM agar semakin inovatif, berdaya saing, dan siap menembus pasar nasional maupun global. Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku industri kreatif diharapkan lahir lebih banyak produk lokal berkualitas yang mampu mengangkat potensi Padang Pariaman ke level yang lebih tinggi.
7: Kami merasakan sekali

0: Hendra Suara mengungkapkan Sumatera Barat menjadi wilayah pertama dari 3 provinsi terdampak bencana yang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program rekonstruksi berbasis kreativitas, teknologi, dan media. Program ini dinilai sangat selaras dengan visi dan misi Bupati Padang Pariaman. Menurut Hendra Suara, penguatan kapasitas UMKM Padang Pariaman saat ini berfokus pada 4 pilar utama. Perluasan digital marketing, mengoptimalkan pemasaran produk berbasis platform digital, jangkauan pasar, memperluas akses distribusi produk lokal, akses pembiayaan dalam mempermudah permodalan bagi para pelaku usaha, sertifikasi halal, mempercepat legalitas untuk mendongkrak daya saing produk di tingkat nasional maupun internasional.
1: 3.000 pelajar di Kecamatan Pauh, Kota Padang telah mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG. Dari pemeriksaan tersebut, gangguan mata dan telinga menjadi keluhan kesehatan yang paling banyak ditemukan pada peserta didik setempat. Informasi selengkapnya disampaikan Sally Della Putri.
2: Masih kita jadwalkan itu sampai Oktober, yang sudah CKG sekitar 3.000-an lah.
3: Program CKG bagi pelajar di wilayah kerja Puskesmas Pauh berlangsung selama 3 bulan, mulai 24 Juli hingga 31 Oktober 2026. Untuk mengejar target pemeriksaan, petugas Puskesmas Pauh mendatangi sekolah-sekolah sesuai jadwal yang ditetapkan, agar seluruh siswa mendapat layanan kesehatan. Kepala Puskesmas Pauh, Dr. Pratiwi, kepada RRI kemarin mengatakan, dari 10.000 siswa yang menjadi sasaran, sebanyak 3.000 pelajar telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Mereka berasal dari 24 sekolah dari total 44 sekolah yang berada di wilayah kerja Puskesmas Pauh, di antaranya SD Negeri 03 Padang, SD Alam Al-Kautsar, dan SMP Negeri 44 Padang. Pratiwi menyebutkan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan gangguan mata dan telinga menjadi persoalan kesehatan yang paling banyak ditemukan. Gangguan mata diduga berkaitan dengan kebiasaan anak menggunakan telepon genggam dalam waktu lama, sedangkan persoalan telinga berkaitan dengan kebersihan telinga yang kurang diperhatikan. Pratiwi menyampaikan siswa yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut diberikan surat rujukan untuk disampaikan kepada orang tua mereka. Langkah tersebut dilakukan agar kondisi kesehatan anak segera ditindaklanjuti dan tidak mengganggu konsentrasi maupun proses belajar di sekolah.
2: Kita kan punya target 10.000. Paling banyak ditemukan itu rata-rata sih mata, masalah dengan telinga. Yang lain sih aman. Kalau memang ada masalah yang kita temukan di CKG anak sekolah itu, kita akan kasih surat untuk ke orang tua. Tapi itu juga diketahui oleh wali kelasnya. Mata kan paling gangguan kelainan refraksi. Telinga paling misalnya kotoran telinga yang keras atau yang jarang dibersihkan.
3: Kepala Puskesmas Pauh, Dr. Pratiwi, mengajak orang tua lebih aktif memperhatikan kondisi kesehatan anak, terutama penglihatan dan kebersihan telinga. Ia berpesan agar penggunaan telepon genggam pada anak diawasi dan tidak berlebihan, sehingga kesehatan mata tetap terjaga serta kegiatan belajar dapat berlangsung optimal. Selidla Putri melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang saat ini membuka layanan bantuan pengangkutan sampah rumah tangga masyarakat dalam jumlah yang banyak.
4: Kalau sampah-sampah goro masyarakat atau sampah-sampah bekas kegiatan ada rangsang kayu-kayu dan dahan, bisa kita bantu, Pak.
5: Dalam program Halo RRI kemarin, warga menanyakan mekanisme pengangkutan sampah rumah tangga dalam jumlah banyak. Menanggapi hal itu, DLH Kota Padang menjelaskan, masyarakat dapat meminta bantuan lembaga pengelola sampah atau LPS terdekat atau kelurahan setempat. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan DLH Kota Padang, Luksani, mengatakan, layanan tersebut dapat digunakan untuk mengangkut sampah hasil gotong royong maupun sampah berukuran besar, diantaranya berupa kayu, dahan, serta sampah lain yang membutuhkan armada khusus. Menurut Luksani, masyarakat cukup menyampaikan permintaan kepada LPS terdekat atau pihak kelurahan. Jika armada yang tersedia tidak mampu mengangkut sampah tersebut, DLH Kota Padang dapat membantu dengan armada dan personel.
4: Kalau melalui ke LPS terdekat, lurah tempat, Bapak lurah atau LPS terdekat, DLH Pak, kita bantu dengan armada. Kalau tidak ada yang untuk angkatnya ke ke armada bisa dibantu sama dengan anggota. Ya, jadi kita kan sedang giat-giatnya kini masyarakat kita, Pak, dari LPS. Nanti LPS-LPS tersebut kita akan kasih peralatan pemilihan sampahnya untuk dapat masyarakat itu menggerakkan LPS-LPS atau kelurahan-kelurahan setempat RT-RW.
5: Luksani juga meminta masyarakat mulai memilah sampah dari rumah sebelum diserahkan kepada petugas kebersihan. Pemilahan minimal dilakukan dengan memisahkan sampah sisa makanan dan sampah bukan sisa makanan. DLH Kota Padang menargetkan semakin sedikit sampah yang dibawa ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Luksani mengatakan sampah yang nantinya masuk ke TPA diharapkan hanya berupa sampah residu yang tidak dapat lagi dimanfaatkan. Febian Syafitra melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Kota Tua Festival yang digelar Himpunan Cinta Teman atau HTT Pusat Padang sejak 15 hingga 23 Agustus 2026 mampu mendongkrak penjualan dan omset bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Padang. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
3: Puluhan pelaku UMKM memanfaatkan ramainya pengunjung dengan menjajakan beragam produk mulai kuliner, minuman, kerajinan tangan hingga pernak-pernik khas Tionghoa. Ramainya kawasan festival membuat beberapa pedagang mengaku memperoleh omset lebih tinggi dibandingkan hari biasa. Seperti yang dirasakan Teguh, pedagang mainan barongsai. Teguh kepada RRI kemarin mengatakan penjualan mainan barongsai selama 5 hari pelaksanaan Kota Tua Festival tembus mencapai 500 ribu hingga 1 juta rupiah per hari. Teguh menyampaikan mainan barongsai yang dijual punya berbagai ukuran dengan harga mulai 35 ribu, 45 ribu hingga 130 ribu rupiah. Produk kerajinan tersebut didatangkan dari Pulau Jawa dan tahun ini peminatnya lebih banyak dibandingkan pelaksanaan Kota Tua Festival tahun lalu.
6: Kami kak, saya dapat 500 kadang 1000 kak. Dari jam 5 sore selama festival Kota Tua. Jenisnya kalau nago tu 35 cik. Kalau yang barongsai yang baper tu sampai 5 aja kak. Kalau yang untuk kepala 30 kak.
3: Hal senada juga dirasakan Jova, manajer gultik di kawasan Kota Tua Padang. Jova mengatakan penjualan gultik yang mirip soto tersebut laku 200 porsi per hari selama pelaksanaan festival tersebut. Jumlah itu meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari biasa yang terjual 100 porsi per hari.
7: Jadi gultik tuh nama itu kan kependekan enggak, kepanjangan gulai tikungan. Gimana ya? Ramenya tuh emang di sana gitu. Mirip kayak soto. Kalau dalam sehari itu lebih 200.
3: Jova berharap kegiatan serupa rutin digelar di kawasan Kota Tua karena memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat. Sebagai informasi, Kota Tua Festival dimulai pukul 17 hingga 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 Agustus 2026 yang menghadirkan berbagai kegiatan diantaranya atraksi naga HTT, barongsai HTT, donor darah di Gor HTT, turnamen domino di halaman Klenteng Lama, serta turnamen Mobile Legend di Gedung Keluarga Tan. Salidla Putri melaporkan.
1: Untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kota Pariaman, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kota Pariaman kemarin menggelar berbagai jenis perlombaan.
0: Seluruh rangkaian perlombaan dilaksanakan di halaman kantor Balai Kota Pariaman. Dalam sambutannya, Wali Kota Pariaman, Yota Balat menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara yang telah ikut berpartisipasi dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dijelaskan Yota Balat, perlombaan ini merupakan salah satu upaya untuk menjalin silaturahmi antar aparatur sipil negara di Kota Pariaman. Selain itu, untuk bergembira ria, menghilangkan rasa jenuh dan stres dalam bekerja selama ini.
8: Berbahagia khususnya kepada ASN Kota Pariaman dan rangka berganti HUT RI, ini adalah yang pertama selain silaturahmi, ini adalah untuk bergembira ria. Nah, saya ingatkan lomba ini adalah untuk bergembira ya, bukan prestasi. Ini bergembira untuk silaturahmi supaya kita bisa melepaskan kepenatan atau kepanen-panen awak selama bekerja dengan momen mengati HUT RI yang ke-81.
0: Lebih lanjut, Wali Kota Pariaman Yota Balat menjelaskan, pemerintah Kota Pariaman sejak tanggal 15 Agustus 2026 telah melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 hingga kemarin. Armin Ramdi melaporkan.
1: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. 1,4 ton rendang bantuan untuk NTT. Kota Tua Festival 2026 dongkrak omset UMKM. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Lagi istirahat kan? Sudah makan, Nak?
1: Sudah, Ma. Ini baru selesai. Kalau Mama?
0: Iya, ini Mama mau makan. Rajin belajar ya, sayang. Mama mau lanjut kerja dulu.
1: Oke, Ma.
2: Memang terlihat singkat komunikasinya. Tapi tahukah Anda, perhatian kecil seperti itu sangat besar manfaatnya untuk keluarga.
3: Kamu pasti sudah sangat akrab dengan QR Code. Munculnya teknologi QR merupakan sebuah pencapaian atas kinerja Masahiro Hara dan timnya menemukan solusi cepat dalam melakukan transaksi. Kode QR merupakan kepanjangan dari Quick Response dan ditemukan pada tahun 1994. Kode QR diklaim mampu menyimpan lebih banyak data dan dapat digunakan dengan cepat karena kode QR bisa membaca sistem dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kode QR dikembangkan oleh Masahiro Hara di bawah perusahaan Jepang Denso Wave. Pada awalnya, kode QR ini digunakan untuk industri otomotif. Dulunya, kode QR ditujukan untuk melacak mobil dan suku cadang mobil selama proses manufaktur. Hingga saat ini, kode QR sudah digunakan secara luas, bukan hanya di industri otomotif saja. Dan bentuk kode QR pun disesuaikan dengan tujuan yang berbeda. Masahiro Hara sendiri tidak menyangka bahwa penemuannya ini bisa sukses seperti sekarang. Awal pembuatannya ditujukan hanya sebagai kebutuhan otomotif saja. Tetapi sekarang bisa digunakan oleh berbagai macam industri. Banyak manfaat kode QR yang bisa dirasakan saat ini, seperti dijadikan alat pembayaran cashless, media sosial, aplikasi handphone, dan masih banyak lagi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Salah satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk kalian yang sudah di jalan ya, mau beraktivitas pagi hari ini, semoga lancar semuanya ya. Dan untuk Anda juga yang hari ini mungkin masih kurang enak badan, beberapa hari ini lagi sakit tapi harus beraktivitas juga ya. Semangat untuk Anda semuanya. Jangan lupa kalau misalkan emang udah drop banget harus ke dokter ya, jangan dibiarin. Bertahan dengan obat-obatan ringan ya, karena takutin nanti ada penyakit-penyakit tertentu yang harus ditangani oleh dokter gitu ya. Untuk adik-adik sekolah yang juga hari ini memulai hari dengan mau belajar ya, dan mungkin ada ujian juga hari ini, mudah-mudahan udah belajar semalam ya biar bisa menjawab semua pertanyaan. Dan untuk ada juga yang baru bangun jam segini, mungkin semalam ada kerjaan ya, sif-sifan juga sampai tengah malam ataupun belum tidur dari malam ke pagi. Wow, sehat-sehat ya untuk kita semua ya pendengar. Oke, okay, dan ada yang mendengarkan juga di aplikasi RRI Digital, selamat pagi untuk Anda semuanya, ataupun di rri.co.id baik yang di Kota Padang, Sumatera Barat ataupun yang di luar Sumatera Barat ya. Enjoy barengan Pro 1 RRI Padang ya, masih ditemani sama saya Lydia Permata sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Ibarat informasi untuk Anda semuanya pendengar di pagi hari ini, jelang memulai aktivitas, jangan lupa sarapan dulu biar energinya ada ya, biar tenaganya ada juga. Biar enggak loyo aja, biar fresh kita.

0: Matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah kita pilah-pilah sampahnya. Terus mau dibawa kemana, Ma?
1: Ya, kita bawa ke bank sampah, Nak.
0: Bank sampah?
1: Iya. Bank sampah itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetor ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.
0: Terus, Ma?
1: Nah, bank sampah ini juga dikelola menggunakan sistem seperti perbankan, Nak, yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.
0: Wah,

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Ayam geprek, dendeng balado, dan seblak merupakan salah satu makanan yang lebih nikmat jika disajikan dengan rasa yang pedas. Memberikan sensasi yang benar-benar luar biasa dan membuat keringat bercucuran. Tapi, tahukah Anda bahwa pedas sebenarnya bukan merupakan rasa? Lidah hanya dapat mengidentifikasi rasa asam, manis, pahit, dan asin. Pedas sebenarnya adalah sensasi sakit atau nyeri pada lidah yang disebabkan oleh senyawa kimia bernama capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin dari makanan menempel pada transient reseptor potensial vanilloid 1, kemudian mengirim sinyal ke otak. Sensasi nyeri dan sakit itulah yang biasa kita sebut dengan rasa pedas.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores mengganggu aktivitas belajar 52.268 murid di Nusa Tenggara Timur. Data Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB mencatat sebanyak 512 sekolah terdampak di 7 kabupaten pada Rabu 19 Agustus 2026. Sebanyak 276 fasilitas pendidikan itu terpaksa diliburkan sehingga para murid harus melanjutkan proses pembelajaran di rumah serta titik pengungsian. Bencana alam ini berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan akademis 94.452 murid beserta 8.755 guru dan tenaga kependidikan. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri mencatat lebih dari 50 sekolah mengalami kerusakan akibat guncangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, menyampaikan laporan perkembangan pendataan fasilitas terdampak. Guncangan gempa susulan yang masih terus terjadi di wilayah Flores menghambat proses pemeriksaan fisik bangunan sekolah secara langsung. Kondisi infrastruktur yang belum terjamin keamanannya ini berpotensi besar ya pendengar, membahayakan keselamatan seluruh peserta didik jika kegiatan tatap muka dipaksakan. Pemerintah sendiri untuk menyiapkan fasilitas tenda darurat bagi sekolah yang gedung utamanya rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi. Layanan pendampingan psikologis ataupun trauma healing turut disediakan bersama mitra untuk memulihkan kondisi mental para peserta didik.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu hiburan senak pagi hari ini. Kita akan ke Pro 3 RRI mengikuti warta berita untuk pagi hari ini. Untuk Anda semuanya, selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
0: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?